90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama aja di Spada Teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru, dan kali ini dipilek pilih lagu kamu. Dan Teman Pro 2 ada Taylor Swift. Dipilek kali ini dengan 4 lagu yang enak-enak banget Teman Pro 2 yang bisa kamu pilih. Yang pertama ada Patience Zero. Ini new entry-nya dari Taylor Swift di bulan ini Teman Pro 2. Terus juga ada The One and Only, The Fate of Ophelia. Dan yang ketiga ada Cruel Summer. Dan yang terakhir ada Cancel Teman Pro 2. Nah, kira-kira dari 4 lagu ini, mana lagu yang menurut kamu tuh paling ngena sama kamu? Atau kayak, oh, kalau misalnya ngomongin soal Taylor Swift, beta punya lagu favorit kayak ini deh. Kayak gitu Teman Pro 2. Jadi buat kamu bisa langsung aja di polling di 0811 3820 90 90. Bisa juga lewat Instagram kita Teman Pro 2 di DM aja, atau langsung aja pantau story kita di Instagram Pro 2 RRI Pro 2 Kupang Teman Pro 2. Alright. Nah, untuk lagu berikutnya Teman Pro 2 aja bakal muterin Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta Lagi by Endang Suekmati featuring sama Hi-Fi.

0: Bu, boleh bicara sebentar?
1: Tentu, Brenda. Ada apa?
0: Tadi ada yang datang, kasih saya amplop, katanya supaya urusannya dipercepat.
1: Kamu terima?
0: Belum, Bu. Tapi jujur, saya sempat tergoda sih.
1: Ah, itu wajar. Tapi ingat, keputusan kecil bisa berdampak besar.
0: Hah? Maksudnya, Bu?
1: Sekali kamu menerima, tentu akan ada yang berikutnya. Lama-lama, kamu bisa terjebak.
0: Saya cuma berpikir, uang itu bisa bantu keluarga.
1: Ya, saya paham. Tapi uang seperti itu tidak akan membawa ketenangan, justru membawa rasa ketakutan.
0: Takut kehilangan semuanya ya, Bu?
1: Benar. Kepercayaan, pekerjaan, bahkan masa depan.
0: Baik, Bu. Saya tolak. Saya mau kerja dengan jujur.
1: Nah, itu pilihan yang tepat.
2: Korupsi sering dimulai dari hal kecil.
3: Dan kejujuran dimulai dari satu keputusan.
2: Menolak yang tidak benar adalah langkah menjaga integritas.
3: Karena kepercayaan tidak bisa dibeli.
4: Mari wujudkan lingkungan yang bersih dan jujur.

0: Pokoknya aku harus cobain semua variannya. Lagian kalau beli lewat platform ini, kita bisa dapat bonus kan? Buy one get one.
1: Astaga Lia, apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya kebiasaan, pesannya banyak tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja, yang penting bisa dihabisin.
0: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
1: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
2: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa gigi kita cuma tumbuh 2 kali seumur hidup? Waktu kecil, kita punya gigi susu. Imut-imut, kecil, tapi gampang copot. Terus diganti sama gigi tetap yang kita pakai sampai dewasa.
1: Nah, kenapa gak tumbuh lagi kalau rusak atau copot?
0: Jawabannya ada di cara tubuh kita berkembang. Sejak kita masih dalam kandungan, tubuh sudah menyiapkan 2 set gigi. Gigi susu dan gigi permanen. Setelah gigi permanen tumbuh, tubuh nggak punya cadangan lagi. Berbeda sama hewan tertentu seperti hiu yang bisa tumbuh gigi berkali-kali. Manusia memang secara biologis dirancang hanya dengan 2 generasi gigi.
1: Kenapa begitu?
0: Karena struktur rahang dan pola makan manusia berkembang untuk penggunaan jangka panjang. Gigi permanen dibuat lebih kuat dan lebih besar supaya bisa dipakai bertahun-tahun. Masalahnya, kalau kita nggak jaga, ya nggak ada versi 3.0-nya. Makanya, penting banget sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kurangi gula berlebihan, dan rutin cek ke dokter gigi. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh kesehatan gigi ya, karena yang kita pakai sekarang, itu stok terakhir seumur hidup.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teh Hijau dari Tulus, teman Pro 2 The One Song yang baru aja kamu dengarkan. Dan pastinya masih barengan sama Aji di Spada teman Pro 2. Kali ini Aji bakal muterin koleksi yang udah kamu polling di Instagram, di WhatsApp, dan juga di Facebook teman Pro 2. Pilihan dari 4 lagunya Taylor Swift. Ini paling banyak kayaknya milih lagunya The Fate of Ophelia ya teman Pro 2. So langsung saja, this is your song choice di pilek kali ini.
1: Saatnya kamu mendengarkan lagu pilihan kamu di Pilek. Pilih lagu kamu. Your music, your request.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Hey Kupang, waktunya

0: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu sama Aji teman Pro 2. Kali ini kita udah masuk dalam rangkaian pada talking teman Pro 2. Jadi pastinya bisa kamu pantau melalui siaran YouTube kita teman Pro 2 di RRI Kupang dan pastinya di aplikasi RRI Digital. Sudah hadir ya bersama kita di studio Pro 2 FM Kupang teman Pro 2. Ada siswa SMA Negeri 5 Kota Kupang, teman Pro 2, yang merupakan juara satu lomba PKS tingkat SMA sederajat Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71 Polresta Kupang Kota, teman Pro 2. So, langsung saja, please welcome, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Kan di Pramuka tuh ada tuh, pagi-pagi-pagi apa? Yel-yelnya coba bisa dibuka dengan itu, kakak?
1: Boleh-boleh.
2: Selamat pagi.
3: Pagi-pagi-pagi luar biasa, tetap semangat, mandi, oke.
0: Wih, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Wah, ini kayaknya sudah semangat sekali teman Pro 2 untuk dialog kita di pagi hari ini teman Pro 2. Mungkin kita bakal sapa-sapa dulu dan boleh masing-masing memperkenalkan diri dan kesibukannya terakhir ini seperti apa. Dari kakak pembina kita, boleh silakan.
4: Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wiri Muryadi Putranale. Saat ini kesibukan saya itu adalah kuliah. Saya adalah mahasiswa di Fakultas Teologi Universitas Kristen Artawacana Kupang dan kebetulan saya juga alumni dari Pramuka SMA 5 Kota Kupang.
0: Terima kasih. Silakan selanjutnya.
5: Baik. Perkenalkan, nama saya Katarina Desimbola Paga. Teman-teman biasa sapa saya dengan Destin.
0: Destin. Ya,
5: sekarang saya siswa kelas 12. Di Pramuka SMA Negeri 5 saya menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Ambalan.
0: Terima
5: kasih.
6: Baik, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gilbert Juvenal Tajilena, biasa dipanggil Juven. Saya siswa SMA Negeri 5 Kupang kelas 12 dan jabatan saya di Pramuka SMA 5 sebagai Ketua Dewan Ambalan.
0: Ketua Dewan Ambalan. Oke, silakan selanjutnya.
7: Baik, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli, biasa dipanggil Rafli. Saya siswa SMA Negeri 5 Kota Kupang. Sekarang saya kelas 11.
0: Kelas 11. Selanjutnya.
8: Halo teman-teman Pro 2, perkenalkan, nama saya Alexandria Permiati Doneta, biasa disapa dengan Nadia. Saat ini saya sebagai siswi kelas 11 SMA Negeri 5 Kupang. Di Dewan Ambalan saya menjabat sebagai anggota bidang evaluasi.
0: Oke.
9: Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Lestari Audilia Zainal Pano. Saya bersekolah di SMA Negeri 5 Kota Kupang dengan kelas 11. Kalau misalnya saya beritahu kesibukan kami sebagai siswa yang masih belajar, tentunya kami belajar, apalagi pada saat sekarang mengikuti lomba kemarin. Tentunya kami sambil mengejar tugas dan ikut latihan. Sekian.
0: Dan pastinya teman Pro 2, buat kamu yang mau kasih komentar, mau kasih pertanyaan juga boleh banget pastinya. Kita akan mulai ya. Mungkin boleh diceritakan awalnya gitu kan, akhirnya bisa tertarik nih mau ikut lomba PKS gitu.
4: Mungkin kalau dari saya ya, sebenarnya kami Pramuka SMA 5 tidak ada niat awalnya untuk ikut lomba ini. Itu pun tiba-tiba ketika ada informasi terkait dengan latihan, ada yang menghubungi saya, "Kak, kami mau ikut kegiatan lomba PKS di Polresta nanti tanggal 26 saya bilang, "Okay, kalau memang kalian mau ikut, silakan persiapkan tim dengan baik." Jadi memang kalau mau dikatakan, sebenarnya tidak ada niat awal untuk ikut lomba ini, karena mengingat ini adalah lomba untuk teman-teman yang ada di PKS, sedangkan kami adalah anggota Pramuka. Jadi saya masih cross check dulu apakah perlombaan ini bisa didaftar oleh anggota Pramuka, dan ternyata boleh ya, anggota Pramuka mewakili sekolah untuk bisa berlomba. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
0: Berarti memang sebelumnya belum punya rencana, belum punya bayangan ini tiba-tiba Pramuka juga boleh itu ikut lomba PKS. Nah, sepengetahuan kalian juga gitu kan, apa sih yang dari awal mungkin memang ini sonde ada rencana nih ke lomba PKS tapi terjun juga gitu, akhirnya ikut juga gitu. Apa yang menjadi target? Apakah kayak teman-teman langsung dalam hati kayaknya ketong harus menang ini? Atau kayak ya sudah ikut sah gitu? Boleh, silahkan. Siapa yang mau jawab?
5: Oke, baik. Untuk harapan atau target besar kami, sebelum mengikuti perlombaan PKS ini, tentu saja kami ingin memberikan yang terbaik. Ingin memberikan yang terbaik, dan juga pasti ingin mendapatkan sebuah juara. Tetapi bagi kami, juara itu bukan sekedar kita mendapatkan sebuah piala. Namun dari juara kita bisa membuktikan hasil latihan kita. Dari kami belajar kedisiplinan, kami belajar kekompakan, lalu kerja keras seluruh tim itu kami mengharapkan agar masing-masing bisa menumbuhkan rasa kerja keras, gitu. Rasa mental juara, seperti itu. Lalu kami berharap juga kami bisa tampil secara maksimal, lalu menjaga nama baik sekolah dan mendapatkan pengalaman yang berharga dari perlombaan ini. Apapun hasilnya nanti, sebenarnya sebelum kami mengikuti perlombaan, kami sudah menerima apapun hasilnya, entah kalah atau menang, kami menerima. Kami ingin sekali ketika kami pulang itu kami bawa rasa bangga, kami bawa rasa bangga karena kami sudah memberikan kemampuan yang terbaik yang kami miliki begitu. Sebagai pelajar kita belajar untuk gimana sih polisi di lalu lintas itu memberikan arahan di jalan tentang 12 gerakan. Jadi kami sebagai pelajar itu bisa belajar dan memberikan contoh untuk teman-teman kami. Sekian.
0: Wah, jawaban yang luar biasa yang keluar dari murid seorang anak SMA teman Pro 2 itu juga harus kamu contoh ya teman Prodo, bukan cuman gelarnya saja tapi karena katong bisa memupuk atau melatih rasa disiplin, terus juga kerja keras, dan pasti tadi juga sempat dimention lapang dada gitu, apapun hasil yang diterima itu berlapang dada. Nah mungkin selanjutnya dalam latihan bagian apa yang kalian rasa tuh kayaknya paling sulit deh, atau kayaknya beta harus belajar lebih keras lagi deh untuk menguasai hal ini gitu. Boleh, silakan.
8: Oke, baik. Jadi hal yang paling sulit dikuasai sebagai tim itu adalah kekuatan tempo dan keselarang kekompakan gerakan. Jadi untuk tempo dan keselarasan gerakan itu paling sulit, apalagi untuk variasi formasi dan 12 gerakan tangan lalu lintas. Nah, sedangkan PKS ini itu dia mengandalkan kekompakan dan keselarasan, dan juga bagaimana ketepatan kita dalam melakukan 12 gerakan tangan lalu lintas. Jadi itu merupakan hal tersulit. Selain itu bagaimana kondisi fisik kita saat latihan di bawah terik matahari. Itu merupakan tantangan tersendiri bagi kami untuk terus menjaga stamina kami agar tidak jatuh sakit ketika sudah mendekati lomba
0: gitu. Oh, ini kayaknya yang cewek-cewek, aduh panas, kayaknya beta soalnya mau deh, tapi tetap berani untuk melakukan hal tersebut gitu. Wow, luar biasa. Nah, dalam PKS itu kan juga membutuhkan yang namanya tadi sudah dimention ya, kekompakan, terus juga keselarasan antara satu dan yang lain gitu kan, dan pastinya kedisiplinan. Bagaimana cara kalian untuk membangun kekompakan selama berlatih? Kan pasti ini menyatukan semua kepala dalam satu kali latihan kan juga berat. Silakan.
7: Baik. Untuk membangun kekompakan selama latihan PKS, kami latihan dengan cara saling menghargai, saling membantu satu sama lain. Setiap anggota harus mengikuti aturan yang telah disepakati bersama, seperti datang tepat waktu, ini menaati aturan, melaksanakan tugas dari pelatih atau danton yang bersangkutan. Situ kami membiasakan berkomunikasi dengan baik agar tidak tidak terjadi kesalahpahaman antara ini pasukan. Dengan adanya kerjasama, komunikasi, dan rasa tanggung jawab, kami saling menghargai dan kami dapat membentuk tim PKS yang kompak dan disiplin dan solid untuk pasukan tim SMA di Gunung Kupang.
0: Oke, okay. Berarti kalau misalnya bahasa Gen Z itu kayak saling paham gitu ya, kayak bisa mengerti antara satu dan yang lain. Nah, terus juga pasti ada dong rasa kayak, wah, kayak kita gugup deh, atau kayak mungkin tekanan saat tampil itu akhirnya bisa buat katong fokusnya agak hilang gitu. Nah, karena mana tuh besong waktu itu di hadapan juri, terus juga melihat peserta lain gitu. Silakan.
6: Oke, baik. Untuk rasa gugup atau tekanan pada saat ingin menampilkan apa yang telah
0: boleh disamakan, lebih dekat sama mic-nya? Iya.
6: Pasti ada rasa gugup atau tekanan yang kita dapat. Nah, cara kami Pramuka SMA 5 mengatasi hal itu. Nah, di setiap latihan kami dibagi menjadi dua sesi, latihan pagi dan latihan sore. Nah, latihan pagi ini biasa kita lakukan pada saat jam istirahat. Ketika sekolah sedang ramai-ramainya, kami latihan di tengah-tengah lapangan supaya bisa menguji mental untuk kita tampil di depan banyak orang. Nah, mungkin itu salah satu bentuk latihan kami untuk melatih mental kami supaya jangan gugup lah sebelum kita tampil. Mungkin itu.
0: Oh, wow, keren ya. Supaya mental juga teruji, sonde gugup. Itu karena apakah memang kalian yang kayak, kayaknya katong harus latih di tempat umum deh, atau dari pembinanya?
4: Baik, sebenarnya ini masuk dalam salah satu teknik latihan ya, kalau kita bicara soal mental bertanding. Jadi mental bertanding ini adalah salah satu hal yang sangat penting saya kira dalam satu perlombaan. Karena sebaik apapun kita mempersiapkan diri dalam latihan, tapi saat bertanding kita gugup, kita takut, dan kemudian kita melakukan kesalahan, ya itu barisan bisa menjadi kacau menurut saya. Nah, ini teknik yang unik. Nah, di dalam latihan-latihan kami, saya sempat tekankan dalam latihan, saya katakan bahwa kalian latihan juga supaya kalian bisa fokus, karena nanti saat kalian ada sementara bertanding itu pasti akan ada suara tepuk tangan, ada suara penonton yang itu mengganggu fokus kalian. Jadi saya coba dalam teknik latihan kami, saya minta supaya sembari kalian latihan, kami kakak-kakak ya, terkhususnya alumni ya, kami buat ribut di samping kalian supaya itu melatih fokus kalian gitu. Lalu kemudian saya juga sampaikan bahwa saat bertanding nanti memang kalau gugup itu hal yang wajar, itu hal yang sangat wajar kalian gugup, tapi saya rasa kalian bisa kasih yang terbaik.
0: Oke, okay. Wow. Apakah ada momen lucu waktu proses latihan? Boleh satu-satu, mungkin kayak ada momen lucu yang sampai saat ini sonde bisa dilupakan? Secara spontan mungkin apa?
8: Kalau dari saya, hal terlucunya adalah setiap kali kami ingin memulai latihan atau selesai latihan, kami selalu memutar lagu Wasan Hala untuk mengembalikan rasa semangat atau menghilangkan rasa capek yang telah kami keluarkan ketika latihan.
0: Ketika latihan, boleh karena cara goyangnya kita jangan ya. Nanti studio Pro 2 rame ini teman Pro 2 ya seketika. Tapi itu ya salah satu cara untuk membangkitkan semangat. Apakah itu saja atau kayak tiba-tiba sayang beta mau latihan dole? Itu ada sana ya.
4: Iya. Kalau itu saya lihat banyak yang di support pacar ya.
0: Kan
4: saat berlomba pun ada yang menonton gitu. Saya kira itu dukungan yang sangat penting ya,
0: suportif yang sehat gitu.
4: Suportif yang sehat ya dalam. Saya kalau mau saya katakan itu salah satu bentuk support yang sehat kalau seperti itu.
0: Oke. Okay. Nah, dari sisi pembina nih, bagaimana Kak melihat proses persiapan anak-anak sebelum mengikuti perlombaan ini?
4: Baik, mungkin lebih pada sebelumnya saya sampaikan bahwa saya dalam kapasitas bukan sebagai pembina, tapi saya hanya alumni yang melatih karena usia saya masih usia penegak, belum pada usia pembina. Dan saya juga bukan pembina gugus depan, saya lebih pada yang mendampingi dan melatih anak-anak. Nah, saya kira mereka luar biasa ya, Kasbi ya. Karena poin utama yang betul-betul saya lihat itu adalah semangat mereka, Kasbi. Karena di awal tadi saya sempat katakan ketika mereka menghubungi saya, "Kak, kami mau ikut lomba PKS." Secara pribadi saya cukup ragu apakah mereka bisa berlomba nanti. Keraguan saya ini muncul karena apa? Ada satu alasan, karena sebagian dari mereka ya, ini Kak Destin dan Juven, ini adalah siswa kelas 3 yang notabene siswa kelas 3 saat ini sementara persiapan untuk TKA. Jadi saya kira apakah mereka bisa membagi waktu dengan baik sementara persiapan TKA. Makanya sebelum latihan saya sampaikan kepada mereka, kalau memang kalian niat untuk ikut, okay, silahkan. Tapi saya tekankan di awal ini adalah silahkan kalian atur waktu dengan baik. Jangan sampai nanti kita sudah mau tampil, lalu tiba-tiba ada yang tidak bisa karena alasan tertentu. Itu saya butuh komitmen di awal ya, saya lihat. Tapi saya lihat bahwa semangat mereka begitu luar biasa kasih untuk ikut lomba ini. Nah, ini sangat terbukti. Mereka sangat dewasa sekali dalam membagi waktu ya, antara persiapan untuk TKA, lalu aktivitas di sekolah, aktivitas di rumah, dan juga latihan. Tadi Juven sempat katakan bahwa latihan kami ini dua kali dalam satu hari, saya kira itu hal yang luar biasa ya. Kalau kita latihan dua kali dalam satu hari ya, dengan durasi latihan yang cukup panjang, ada yang dari pagi sampai dengan siang, lalu kemudian dilanjutkan sore sampai dengan kadang-kadang malam ya. Nah, saya kira dedikasi mereka ini tidak main-main. Semangat mereka sangat luar biasa. Jadi ketika anak-anak lain lebih memilih untuk istirahat sepulang sekolah atau bermain game, mereka menyempatkan waktu untuk latihan. Saya kira yang selain daripada semangat, yang saya lihat adalah komitmen dan juga pengorbanan waktu itu sangat penting ya. Mereka mau korbankan waktu istirahat mereka untuk bisa latihan, dan itu membuat saya secara pribadi jujur saya sangat bangga dengan mereka.
0: Oke, wow. Kita tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang ada di sini, teman Pro 2. Sangat passionate ya tentang apa yang mereka mau. Jadi kayak sonde ragu-ragu gitu. Kalau misalnya ini ya ini, sonde plin-plan ya, sama kayak mantan. Aduh, kita skip saja. Nah, selanjutnya apa nih yang paling ditekankan sama teman-teman di sini gitu selama latihan? Apakah memang lebih ke teknik atau kayak menyeluruh, atau mungkin ada sesuatu yang mungkin jadi fokus ya, mungkin di sini yang paling kurang nih kayak gitu gitu?
4: Oke, dari sudut pandang saya sebagai pelatih ya, memang ada banyak aspek yang penting ya dalam satu latihan. Kita butuh teknik, kita butuh strategi, lalu kemudian kita juga butuh kekompakan. Lalu tadi di awal sempat disinggung soal mental bertanding ya. Tapi menurut saya aspek yang paling penting itu adalah kedisiplinan. Bagi saya secara pribadi, kedisiplinan itu adalah segalanya. Nah, kemudian saya berpikir sebuah logika yang sederhana. Kalau mereka disiplin, itu akan membuahkan hasil yang baik. Bagaimana satu tim bisa kompak kalau mereka tidak disiplin? Nah, menurut saya semua dimulai dari kedisiplinan ya Kak Hasbi. Karena kalau ada yang tidak disiplin, memang di awal tidak mudah juga. Ada yang sering datang terlambat, ada yang malas datang. Tapi saya tekankan bahwa percuma kita punya teknik yang bagus, percuma saya melatih kalian dengan berbagai metode latihan yang efektif, tapi kalau kalian tidak disiplin, saya tidak bisa apa-apa. Jadi saya butuh kalian untuk disiplin, itu yang pertama. Lalu memang kemudian mental bertanding juga sangat penting ya Kak Asbi, karena sebaik apapun dalam latihan, kalau kalian tidak punya mental bertanding, itu hal yang fatal sebenarnya. Karena ketika sudah ada di depan, kalian gugup, lalu kemudian kalian melakukan kesalahan, kalian panik di lapangan, ya itu mengurangi penilaian kan sebenarnya. Nah, kalau kita bicara juga anak-anak, saya lihat mereka punya slogan ya. Mungkin Kak Desti bisa sampaikan slogan ya.
5: Oke, baik. Sebenarnya slogan ini saya berikan untuk menyemangati teman-teman saya ketika ingin berlatih dan berlomba. Jadi motivasinya itu, buatlah latihan seperti lomba dan lomba seperti latihan. Jadi ketika kita latihan, buatlah latihan itu serius. Jangan bercanda, jangan pokoknya kita serius Kak. Jadi buatlah seserius mungkin agar latihan itu betul-betul konsisten, betul-betul bagus. Dan ketika sudah sampai di hari H lomba, buatlah lomba itu seperti latihan. Jadi tidak usah terlalu gugup, tidak usah terlalu takut. Buatlah ketika kita lomba itu, kita sedang latihan. Jadi ketika kita lomba pun kita bisa bisa memberikan yang terbaik.
0: Nah, Beta juga mau tahu, mungkin kalau dari satu-satu gitu, apa sih yang buat kalian suka PKS?
5: Kalau dari saya sendiri, saya menyukai PKS karena saya melihat contoh dari polisi-polisi yang biasa di jalan. Jadi ketika mereka memberikan aba-aba jalan kanan, jalan kiri, saya melihat, oh ternyata kita jalan ini punya aba-aba tersendiri, aba-aba khusus. yang mungkin secara umum itu banyak masyarakat yang tidak tahu. Hmm. Jadi ketika kita belajar di PKS ini, kita menjadi tahu, dan ketika kita mempraktikkan di jalan atau kita sedang mengendarai, kita bisa tahu dan mengerti apa sih yang diberikan, apa sih yang diinstruksi oleh polisi yang ada di jalan. Bahkan kita pun bisa turun langsung membantu, turun langsung membantu kepolisian untuk mengamankan lalu lintas, bisa di sekolah, bisa di mungkin hari raya. Jadi bisa menjadi contoh.
0: Oke, wow, nice. Ada yang mau tambah? Kira-kira apa yang kalian suka dari PKS? Boleh, silakan.
9: Baik, oke. Kalau dari saya sendiri, untuk PKS sendiri ya, sebenarnya saya cukup tertarik kepada PKS itu dimulai dari bagaimana saya melihat polisi lalu lintas itu secara langsung memberikan arahan kepada saya waktu itu di jalan. Nah, kebetulan bapak saya juga itu dulu adalah polisi lalu lintas. Nah, ketika saya bilang kepada bapak saya bahwa, ayah, ini dikit lagi kakak mau lomba PKS. Ayah saya tuh langsung gangguin saya dengan cara kayak memberikan gerakan-gerakan dan kayak membuat saya kayak semakin semangat kayak, oh kalau gitu nanti kalau misalnya kakak gak tahu gerakan di mana nanti ayah bantu. Nah, kebetulan setelah itu, setelah mengikuti lomba sendiri, saya semakin yakin bahwa belajar hal ini tuh ternyata bagus untuk dipelajari, sebagaimana kayak hal ini akan muncul terus di kehidupan-kehidupan kita, dan kayak semakin kita paham pada hal apa yang kita pelajari, semakin baik pada kita juga, memiliki dampak positif. Jadi menurut saya, mengikuti lomba ini nih memiliki banyak benefit bagi kita,
0: benefit
9: yang positif.
0: Yeah. Oke, okay. Wow. Wow, nice teman Pro 2. Nah, tadi berarti relate ya, Bapak sama sekarang gitu. Nah, mungkin dari teman-teman sendiri, apakah ada hal-hal yang di Pramuka itu punya kesinambungan juga sama PKS?
4: Ya. Ada.
0: Boleh diceritain.
4: Baik, kalau memang kita bicara soal PKS ini kan berkaitan dengan salah satu ilmu kepolisian di Satuan Lalu Lintas. Nah, di Pramuka kita kenal yang namanya Saka Bayangkara Polresta Kupang Kota. Pramuka di Kupang kita punya Saka Bayangkara, ya. Saya salah satu anggota Saka Bayangkara Polresta Kupang Kota yang juga kami belajar tentang 12 gerakan tangan lalu lintas. Jadi kami di Saka benar-benar paham dan benar-benar mengerti bentuk gerakan yang sebenarnya yang harus dipraktekkan lah. Karena kalau kita bicara soal 12 gerakan tangan lalu lintas, itu tidak hanya gerakan tangan, tapi ada gerakan kepala yang harus sesuai dengan tangan. Lalu ada tiupan livrik, jumlah tiupan livriknya berbeda setiap gerakannya. Jadi mungkin kalau dari saya ya, ini berangkat juga dari pengalaman. Karena saya adalah salah satu anggota Saka Bayangkara Polresta Kupang Kota yang juga punya pengalaman belajar di Saka Bayangkara tentang ilmu kepolisian, khususnya di Kaida lalu lintas. Nah, untuk teman-teman Pro 2, kalau mau bergabung dengan Saka Bayangkara, boleh. Saya salah satu anggota Saka Bayangkara Polresta Kupang Kota, dan juga Kak Destin juga anggota Saka Bayangkara Polresta Kupang Kota, Kak Juven juga. Jadi kami tiga ya juga cukup belajar tentang 12 gerakan tangan lalu lintas, dan kami paham gerakan yang sebenarnya itu seperti apa. Jadi ilmu itu yang sangat menolong kami dalam lomba ini.
0: Wah, apakah Beta juga boleh bergabung?
4: Boleh ya, sangat boleh ya.
0: Tapi by the way, Beta dulu juga anggota Saka Bayangkara, cuman Polres Larantuka waktu itu. Oh, waktu pas masih SMA, masih aktif juga di Pramuka. Kita bakal ninggalin itu. Mungkin selanjutnya nih, Kak Pembina nih. Kalau boleh tahu, apa sih momen yang paling berkesan sejauh ini, dan mungkin apakah ada karakter-karakter dari teman-teman yang dikira, oh ini dari awal dia sondia begini, tapi dia improve gitu, akhirnya dia jadi lebih baik, seperti itu.
4: Baik, kalau saya ditanya perubahan sikap anak-anak ya, perubahan sikap itu ada, tapi tidak pada semua peserta. Mungkin hanya beberapa peserta yang memang kalau saya lihat ini butuh perhatian khusus sebenarnya ya. Karena ada salah satu yang sering datang terlambat, ada yang malas latihan ketika ditanya, kenapa malas latihan? Mengantuk kak, saya mau tidur. Saya bilang, aduh, kalau seperti ini bahaya ini.
0: Tapi, siapa tuh?
4: Ya, saya kira tidak perlu disebutkan ya, orangnya ada di depan saya.
0: Oh, di luar.
4: Oke, okay. Perubahan karakter itu ada ya. Jujur di awal tidak mulus ya perjalanan kami, karena satu sisi saya pun harus membagi waktu antara waktu kuliah saya dan waktu untuk pergi melihat mereka latihan. Jadi kalau ada jeda waktu kuliah 1 atau 2 jam, saya harus pergi untuk melihat mereka. Nah, saya cuma pesan ya kepada mereka, saya bilang kalau kalian tidak disiplin, pertama itu merugikan diri kalian sendiri. Lalu yang kedua, kalau kalian tidak disiplin, kalian merugikan orang lain, teman-teman kalian dirugikan. Ya, jadi saya kira yang mungkin saya lihat tidak disiplin, saya panggil, saya berikan nasihat, saya bilang kalau kamu niat ikut lomba, ya kamu harus bisa disiplin. Karena kalau kamu tidak disiplin, ya kasihan Danton kesulitan harus melatih kalian gitu. Saya pun merasa bahwa okay, setelah saya memberikan nasihat itu, saya lihat dalam latihan-latihan berikut ini anak sudah mulai berubah. Saya lihat, oh ternyata dia sudah mulai tepat waktu, dan ketika saya datang dia bilang, kak besok susun tak lambat le. Dia bilang, wey, kalau lu susun tak lambat le, kak besok tidur-tidur le. Okay. Nah, kemudian sikap ya yang saya lihat. Kegiatan PKS ini sebenarnya tidak hanya mengajarkan soal kedisiplinan ya, tapi kalau melihat dari kacamata saya lihat ada satu aspek yang penting ya, itu adalah spiritualitas. Nah, saya lihat ketika lomba kemarin, saya sementara menunggu pengumuman juara, yang lain ada gugup, yang lain ada aduh siapa yang menang ya, siapa yang menang ya? Ya, saya lihat ada beberapa orang ya, mereka duduk melingkar berpegangan tangan. Saya lihat mereka buat apa ini. Saya lihat mereka sedang berdoa. Saya bilang ternyata mereka benar-benar dibentuk ya spiritualitas. Jadi mereka tidak hanya mengandalkan diri mereka sendiri, tapi kalau saya mau katakan ya, mungkin ini juga cara Tuhan membentuk kita melalui kegiatan ini. Jadi ada satu aspek yang saya lihat bahwa mereka benar-benar mengandalkan Tuhan dalam lomba ini. Jadi mereka berdoa sebelum latihan, selesai latihan, dan bahkan ketika menunggu pengumuman juara, ada yang berdoa. Saya kira kami mendapatkan juara 1 ya, saya kira Tuhan menjawab doa kalian ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan sikap yang ada dari anak-anak yang memang itu berubah secara signifikan ya. Saya harap perubahan sikap ini bukan hanya terjadi setelah lomba ini, tapi akan terus berlanjut dalam kehidupan mereka.
0: Oke, wow, nice. Nah, kalau dari teman-teman sendiri, apakah ada momen yang paling diingat dari perlombaan kemarin? Mungkin yang paling menegangkan atau yang lucu kembali lagi, dan setelah diumumkan menjadi juara pertama, itu apa yang dirasakan? Boleh, silakan.
6: Setelah diumumkan menjadi juara pertama, itu momen yang paling saya ingat. Kami semua pasukan saling berpelukan dan mengucapkan selamat satu dengan yang lain. Nah, karena kami ingat perjuangan kami di latihan-latihan sebelumnya. Nah, setelah tampil juga sebelum pengumuman juara, kami sudah melepas semua capek kami, stres kami dengan bersenang-senang pada saat acara bebas. Nah, di situ saya paling ingat lagu Bossa Nova diputar.
0: Lagi-lagi ya, Bossa Nova.
6: Melepas semua capek dengan cara bersenang-senang.
0: Okay.
6: Mungkin itu yang paling berkesan dan yang paling saya ingat.
0: Ada yang lain mungkin selain dari momen itu? Momen apa lagi?
5: Oke, mungkin ini menjadi hal yang lucu bagi saya ketika sebelum lomba latihan itu, saya ada bagian part di mana saya memberikan kata-kata terkait dengan pelopor keselamatan berlalu lintas. Nah, di situ saya berlatih itu suaranya tuh bulat. Nah, ketika sampai di hari H, tiba-tiba suara saya serak-serak, hilang. Jadi ini menurut saya kenapa pada saat lomba begini baru hilang gitu. Tapi puji Tuhan pada saat penampilan suara saya itu kedengaran. Suara saya itu terdengar bagus. Jadi dan juga mungkin karena saya gugup, jadi ada beberapa kata yang saya terbalik katanya. Mungkin itu momen lucu bagi saya sendiri, tapi puji Tuhan saya membuat kata itu menjadi lebih bagus. Jadi ketika ditampilkan itu bisa lebih baik
0: lagi. Oke, berarti ada evaluasi ya yang dilakukan gitu. Nah, kita bakal rehat dulu. Setelah ini akan kembali lagi teman Pro 2 bersama dengan teman-teman dari SMA Negeri 5 Kota Kupang, teman Pro 2, right? Untuk lagu berikutnya, Haji bakal muterin koleksi dari Naikila, teman Pro 2 dengan MMG. So buat kamu, stay tune aja.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM. Teman.

0: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Aji di Spalding, teman Pro 2. Dan pastinya masih sama siswa-siswi SMA Negeri 5 Kota Kupang dan juga pembinanya, teman Pro 2. Kali ini kita bakal lanjut lagi ya. Sudah siap? Masih siap kah? Alright. Nah, dari kalian sendiri kira-kira apa sih arti menjadi seorang anggota PKS? Ya, siapa yang mau jawab?
1: Jadi bagi kami arti menjadi anggota PKS adalah sebagai seorang pelajar, PKS ini dapat menjadi sarana untuk kita melatih kedisiplinan, mental, dan kepedulian sosial. Nah, PKS ini kan mengajarkan kita untuk menjadi pelopor keselamatan lalu lintas. Jadi kita menjadi pelopor yang nyata di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Jadi menurut saya, arti menjadi anggota PKS adalah bagaimana kita melatih jiwa kepedulian sosial dan menjadi pelopor yang nyata di lingkungan sekolah maupun masyarakat.
0: Oke, baik. Nah, untuk pembina sendiri nih, gimana dari sudut pandang seorang pembina, nilai apa yang sebenarnya tuh yang paling ingin ditanamkan gitu melalui kegiatan PKS kepada siswa?
2: Baik, menurut saya, kalau kita tadi sudah banyak bicara soal kedisiplinan ya, tapi sebenarnya itu satu hal yang penting juga, tapi ada hal yang mungkin saya rasa ini sangat penting dan kemudian ini akan sangat menolong kita. Yang paling saya tanamkan sebagai pelatih di sini adalah kebersamaan. Karena ini perlombaan yang bukan kita berlomba sendiri, kita berlomba dengan satu tim. Kita artinya ini melatih kebersamaan kita, ini membentuk rasa kebersamaan kita. Jadi kan lomba ini sebenarnya adalah seni untuk menyatukan banyak kepala menjadi satu irama. Jadi yang kita bentuk di sini ini bukan satu barisan yang rapi saja, tapi yang kita bentuk adalah rasa kekeluargaan dan kebersamaan. Saya ingin bahwa anak-anak paham bahwa di dunia ini mereka tidak bisa berjalan sendiri. Saya ingin mereka belajar bahwa kekuatan terbesar dalam sebuah tim itu adalah rasa kebersamaan, sehingga seberat apapun beban yang kalian rasakan saat latihan, seberat apapun tekanan yang kalian dapatkan saat latihan atau saat lomba, ya seberat apapun hukuman yang kalian dapatkan saat latihan, tapi kalau kalian lalui itu bersama, saya kira itu bukan hal yang membuat kalian merasa ini hal yang terlalu berat dan tidak bisa saya jalani ya, tapi saya kira kebersamaan itu menolong kita untuk bisa menanggung semua beban atau bisa sama-sama berlatih untuk bisa memberikan yang terbaik ya. Nah, kemudian salah satu nilai yang saya tanamkan di sini juga adalah kita jangan terlalu berambisi untuk menang. Mungkin ini berbeda ya dengan pelatih-pelatih lain, tapi di awal saya sampaikan kepada Danton, Juven, saya bilang, saya tidak minta kalian untuk pulang bawa piala, tidak. Saya minta kalian pergi dan berikan yang terbaik. Karena kalau kalian pergi, ya, kalian dengan ambisi bahwa kami harus pulang bawa piala, karena kami dituntut seperti ini. Dan andai kata kalian tidak menang, saya kira kalian akan menanggung beban psikologi yang besar. Karena kalian dituntut untuk menang. Tapi saya minta mereka, ayo teman-teman, berikan yang terbaik. Tapi saya rasa yang terbaik yang mereka berikan itu adalah juara satu kemarin. Itu yang terbaik yang sudah mereka berikan ya. Jadi paling penting di sini bukan soal piala, tapi yang paling penting di sini adalah soal bagaimana kalian punya pengalaman. Gitu. Kalian punya pengalaman yang kalian dapatkan. Piala yang kalian dapatkan mungkin akan dipajang di sekolah, tapi pengalaman yang kalian dapatkan itu yang akan kalian bawa seterusnya. Mungkin dari saya sebagai pelatih itu yang saya tanamkan ya, nilai-nilai seperti itu.
0: Nah, kembali ke teman-teman siswa, mungkin sejauh ini tuh apa sih pengaruh atau dampak positif yang kalian lakukan sama latihan terus lomba yang bisa mengubah gitu kehidupan sehari-hari menjadi seorang pelajar di sekolah?
3: Menurut kami hal yang bisa mengubah kami untuk kehidupan sehari-hari yang paling berpengaruh itu kedisiplinan. Jadi ketika kami latihan untuk lomba ini, kami dilatih untuk disiplin. Entah itu disiplin waktu, disiplin berpakaian. Ketika disuruh pakai sepatu, ya harus pakai sepatu. Tidak boleh pakai sendal. Jadi itu hal-hal kecil yang seharusnya kita belajar untuk disiplin. Lalu ketika kita belajar seperti itu,

0: latih untuk lebih sigap. Jadi ketika disuruh untuk istirahat, istirahat. Ketika disuruh baris, langsung baris begitu. Hmm. Jadi dilatih untuk langsung sigap, tidak boleh bercanda-bercanda. Lalu tertib juga, dan juga untuk membangun rasa percaya antar satu dengan yang lain, kita belajar untuk menghargai. Kita belajar menghargai orang lain. Entah itu saya sebagai kakak, saya menghargai adik-adik saya. Begitupun adik-adik saya harus menghargai saya. Begitu. Terus kebiasaan-kebiasaan tersebut itu akhirnya kita bisa membawa untuk kehidupan sehari-hari. Kita bisa memberikan contoh untuk teman-teman seumuran kita. Lalu sehingga kami bisa menjadi lebih disiplin dan bisa bertanggung jawab. Seperti dasar dharma kami di Pramuka, disiplin dan bertanggung jawab. Terima kasih.
1: Oke. Wow, bagus ya teman Produ. Nah, ada tambahan dari teman-teman lain? Mungkin hal-hal yang kayak sebelumnya Beta sudah lakukan di sekolah, tapi dengan adanya latihan ini akhirnya jadi lebih terasa gitu. Kayak misalnya awalnya malas kerja tugas, sekarang sudah disiplin untuk kerja tugas dan sebagainya kayak gitu. Silakan.
2: Oke, baik. Untuk hal ini tadi mungkin dari Kak Desin menyinggung soal kedisiplinan dan bertanggung jawab. Tapi kalau dari saya menyinggung soal saya lebih sabar untuk menghadapi orang lain.
1: Oh, sabar.
2: Nah, dalam pasukan ini banyak teman-teman yang memang berbeda. Dari latar belakangnya memang semua berbeda. Tapi yang saya mau saya bahas di sini soal mental. Nah, di pasukan ini ketika latihan saya memang keras. Salah dihukum. Salah dibentak. Nah, tapi di situ letak salah saya. Ketika pasukan salah, saya tidak memahami mereka, saya bentak. Nah, di situ ada teman-teman yang memang tidak bisa dibentak. Ada yang kuat, ada yang tidak. Nah, di situ saya diajar untuk lebih memahami anggota. Nah, itu dibawa ke kehidupan saya sehari-hari. Tidak semua orang bisa dibentak seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya baik bawa pada kehidupan sehari-hari.
1: Oh, wow, bagus sekali. Berarti nanti pas di rumah juga lebih patient ya, sama sama orang tua, sama kakak adik, terus sama pacar, nanti juga lebih sabar ya. Nah, mungkin pembina, seberapa penting nih dukungan dari sekolah, kemudian guru, dan pastinya orang tua dalam membantu siswa mengikuti kompetisi tersebut?
3: Ya, sebenarnya pencapaian kami ini tidak terlepas daripada dukungan sekolah dan juga dukungan orang tua ya. Dari pihak sekolah sendiri saya kira ini sangat luar biasa, di mana sekolah sangat mensupport dalam hal pendanaan ya. Jadi kami tidak perlu pusing lagi harus memikirkan ya, khususnya kami sebagai pelatih, kami tidak perlu pusing lagi untuk memikirkan dana operasional saat berlomba. Karena itu sudah diakomodir oleh sekolah. Nah, lalu kemudian anak-anak mereka bisa lebih fokus kepada latihan ya, karena kita tidak perlu lagi untuk usaha dana untuk bisa dapat dana untuk kita bisa berjalan mengikuti lomba ini. Nah, dan satu hal kalau kita singgung soal orang tua ya, sepanjang pengalaman saya menjadi anggota Pramuka sampai dengan hari ini ya, saya mengikuti Pramuka dari SD, SMP dan SMA, saya tahu bahwa dukungan orang tua itu sangat penting bagi anak-anak ya. Bahkan saat kuliah pun ketika saya minta izin ke orang tua, "Mah, minta izin mau pikas latihan anak lomba." Orang tua support gitu. Jadi secara pribadi dukungan orang tua untuk saya pun ada. Lalu saya juga melihat bahwa ada dukungan orang tua yang diberikan kepada anak-anak. Mungkin mereka memberikan dukungan secara sederhana, yaitu dengan pergi dan melihat anak-anak mereka tampil ya. Saya kira kemarin banyak orang tua justru yang lebih heboh adalah orang tua yang pergi untuk menonton. Tapi saya kira itu hal yang luar biasa bahwa mereka memberikan dukungan ya. Ini menjadi salah satu booster mental bagi mereka yang bertanding kemarin dalam lomba. Mereka tahu bahwa, oh, papa dan mama saya menonton. Saya harus kasih yang terbaik ya. Bahkan ketika kami mendapatkan juara ya, itu bukan hanya jadi kebahagiaan bagi kami, tapi itu menjadi kebahagiaan bagi orang tua juga. Bahkan ketika ada yang menangis dan berpelukan, kami rasa bahwa kami dipeluk oleh orang tua saat kami menangis. Di tempat kegiatan saya lihat ada beberapa orang tua yang rela meninggalkan tugas dan tanggung jawab mereka di rumah, pekerjaan mereka di kantor untuk pergi dan melihat anak-anak mereka bertanding. Saya kira itu hal yang sangat luar biasa dan mungkin untuk orang tua

0: dari para siswa yang kemarin berlomba di Polresta. Saya sangat mengucapkan terima kasih untuk Bapak Mama yang mendukung anak-anak dalam perlombaan, dan juga kepada pihak sekolah melalui dana yang diberikan. Saya sangat berterima kasih kepada pembina-pembina pramuka kami, ada Kak Steph, Kak Udes, dan pembina yang lain yang mendukung kami, dan juga terkhusus untuk Bunda Vero yang sangat mendukung kami dalam perlombaan ini. Terima kasih, dan kami punya harapan ke depan ketika ada lomba-lomba, sekolah memberikan dukungan penuh kepada kami. Terima kasih.
1: Oke, wow, ini full support ya. Dari orang tua, kemudian guru, dan pastinya orang-orang spesial ya yang ada di belakang mereka, teman Pro 2. Nah, mungkin kembali ke siswa, setelah menjadi juara pertama kemarin, apakah ada target ke depannya mau ikut kompetisi lagi? Silakan.
2: Untuk target ke depan, mungkin ketika ada lomba, target kami masih sama, memberikan yang terbaik tanpa berharap untuk juara, tapi target kami adalah memberikan yang terbaik. Mungkin di bulan-bulan selanjutnya ketika ada lomba, kami akan berjuang sekeras apapun untuk bisa memberikan yang terbaik.
1: Ada tambahan? Oke. Ada tambahan? Silahkan.
3: Mungkin juga untuk semua kekurangan pada saat kami latihan maupun pada saat proses itu, semua kami buat menjadi bahan evaluasi. Jadi ketika ada yang kurang, ada yang salah, kedepannya itu kita tidak boleh buat lagi seperti itu. Jadi itu salah satu kunci supaya kita bisa jadi lebih baik lagi. Itu saja.
1: Nah, mungkin yang mau gabung nih ke Pramuka dari SMA Negeri 5 Kota Kupang, apakah bisa, apakah masih available untuk boleh gabung?
4: Ya, yang awalnya coba-coba untuk ikut Pramuka, dari awalnya tuh kayak merasa kayak ikut Pramuka nih buat apa, orang lain libur, tidur-tidur enak-enak, kayak tong camping senjena.
1: isi hati ya itu?
4: Ya. Awalnya juga dulu, pas SMP tuh ada kegiatan pramuka, emangnya ikut pramuka tuh dari SMP, tapi awalnya dulu tuh sonde suka pramuka, karena dari keturunan sonde ada yang hanya ada, tapi yang dari bagian bapak, kalau mama tuh tidak ada yang mengikuti kegiatan pramuka dari lahir kan dengan keluarga ini mama tuh. Jadi sonde ada untuk dukungan pramuka begitu. Jadi sempatlah berdebat untuk ikut pramuka, ini ikut atau tidak. Kalau ikut berarti nanti kayak contohnya kayak uang jajan begitu dipotong untuk kegiatan ini, untuk beli pakaian apa segala macam perlengkapan. Tapi sejauh ini semakin ikut kegiatan pramuka semakin didukung, semakin maunya kayak kata menciptakan sebuah prestasi yang membanggakan orang tua. Dan kalau yang untuk bilang apa tadi,
1: mungkin ada yang mau ikut gabung ke pramukanya SMA Negeri 5.
4: Itu tuh sangat mengajak teman-teman untuk ikut, karena di pramuka tidak hanya mengajarkan tentang tali menali, camping-camping, tapi di sana juga mengajarkan kita untuk persaudaraan yang erat. Kita juga di sana tuh mengajarkan tentang apa arti keluarga, kayak dari rumah masing-masing tidak mendapatkan kasih sayang, kita di pramuka bisa mendapatkan kasih sayang. Di pramuka sendiri juga ada makna tersendiri untuk masing-masing orang. Mungkin ada yang bilang di pramuka lebih berbahagia, di pramuka beke mendapatkan perhatian yang lebih dari kakak-kakak. Kayak di rumah contohnya beta sendiri di rumah, beta sampai mendapatkan kayak contohnya ada orang-orang yang sana mendapatkan kasih sayang dari kakak laki-laki itu, ketong pilih pramuka. Ada kakak laki-laki yang bisa mensupport ketong. Contohnya dulu ada nih, contohnya beta ya. Di kegiatan jamda baru-baru, ada yang kakak-kakak dari ketong dari satuan karya pramuka Bahari untuk menjadi di pamdal. Ada yang kakak satu untuk kayak mendampingi ketong. Nah, dia nih sangat melihat ketong di kegiatan itu kayak perhatian yang betul-betul dikasih oleh seorang kakak laki-laki begitu, yang perlu dirasakan.
1: Oke, berarti ada hal yang hilang di rumah tuh kita bisa dapat gitu di komunitas lain kayak gitu. Wah. Nah, Kalau dari kalian sendiri, Beta agak penasaran kenapa dari sini ikut gabung Pramuka. Apa yang menggerakkan? Kayaknya Beta mau ikut Pramuka deh, kayak gitu.
5: Oke, baik. Kalau untuk alasan sendiri kenapa ingin ikut Pramuka itu sebenarnya awal-awal itu sangat tertarik dengan Pramuka karena sebagaimana lihat postingan kakak-kakak yang sebelumnya yang sudah ikut Pramuka bilang kayak, wah kami ikut kema nih, ikut kema. Nah kebetulan saya itu dari keluarga sendiri itu sering ikut kema. Nah saya itu tertarik kayak, kan selama ini kemanya dengan keluarga, kalau sama teman gimana? Nah jadi dari itu saya pengen ikut Pramuka itu kan awalnya emang mau kema, suka banget kema, jalan-jalan. Dan ya jalan-jalannya kayak ada tantangannya, dimana setelah dapat itu mungkin bisa dapat kayak some benefit kayak like ini salah satunya, Tiska. Iya, jujur kalau misalnya jalan terus nenteng Tiska tuh rasanya kayak bangga karena sebagaimana kita ikut lah, ikut sebuah kegiatan dan dapatkan hadiah, juga setelah itu dapat menceritakan kepada orang tua, teman-teman juga bagaimana selama kema dan melatih sebagaimana hal yang diajarkan di Pramuka dibawa ke hari sehari-hari.
1: Berarti excited ya?
5: Iya, excited.
1: Ikut Pramuka. Silakan, boleh. Alasan ikut Pramuka kenapa?
6: Alasan ikut Pramuka sebenarnya sudah dari SMP sebagai seorang penggalang. Karena memang saya merasa bahwa saya memiliki basic atau kemampuan yang bisa saya kembangkan di Pramuka. Jadi ketika saya masuk ke Pramuka, saya merasa bahwa ada hal-hal yang perlu saya pelajari dan ada ilmu yang saya merasa tidak saya dapatkan ketika berada di organisasi lain selain Pramuka. Jadi saya merasa saya mendapatkan banyak pembelajaran, memiliki banyak dampak positif ketika saya masuk ke dalam kepramukaan. Itu saja.
1: Oke. Nah kalau bagian sini mungkin Beta mau tanya pelajaran paling seru di Pramuka.
3: Kalau dari saya sendiri, pelajaran yang paling seru itu, saya paling suka itu PBB.
1: PBB,
3: peraturan baris berbaris. Kebetulan saya salah satu anggota Pramuka yang menguasai di bidang itu. Jadi saya sangat meminati bidang tersebut.
1: Oke.
2: Oke, baik. Kalau dari saya, pelajaran yang paling saya suka di Pramuka itu adalah tali temali. Itu diajarkan untuk bisa menggunakan semua simpul. Nah di tali temali sendiri ada yang namanya pioneering, kita bisa membentuk apa saja yang kami mau. Nah dari situ kekreativitas kami diuji untuk membuat apa yang kita mau. Jadi itu pelajaran yang paling saya suka di Pramuka.
1: Kalau Beta Morse. Karena dulu sempat ngajarin Morse ke adik-adik kelas, jadi kayak berasa keren toh. Nah ini mungkin sebagai penutup, kalau prestasi ini tuh bisa dirangkum dalam satu pesan untuk seluruh pelajar di Kota Kupang dan NTT, apa yang mau kalian sampaikan?
0: Oke, dari saya ya, untuk pelajar di Kota Kupang, terkhususnya anggota Pramuka yang ada di Kota Kupang, menurut saya piala, medali atau piagam yang kalian dapatkan itu pada akhirnya hanya menjadi pajangan di lemari sekolah dan itu akan berdebu. Tapi karakter, kedisiplinan dan rasa solidaritas itu yang kalian akan dapatkan. Jadi itu yang akan kalian bawa. Jadi rasa persaudaraan kalian akan dibentuk di lapangan hari ini. Itulah yang kemudian menjadi kompas yang menuntun hidup kalian selamanya. Jadi jangan hanya mengejar pengakuan untuk menjadi juara, tapi yang kita kejar adalah kualitas diri. Karena kemenangan sesungguhnya itu adalah saat kita berhasil untuk mengalahkan ego dan kemalasan kita, dan kita bisa keluar dari zona nyaman kita untuk bisa mencoba hal yang baru. Jadi untuk seluruh pelajar di Kota Kupang, ingat bahwa dalam satu perlombaan menang kalah itu hal yang biasa, tapi itu bukan menjadi hal yang kemudian membuat kalian tidak semangat lagi ya ketika mengikuti lomba, ketika kalian kalah dalam perlombaan, tapi itu justru menjadi semangat untuk kemudian nanti bisa memberikan yang terbaik. Dan untuk kami, pesan saya, mungkin kemenangan yang kami dapatkan hari ini itu hal yang luar biasa, tetapi jangan cepat cepat puas dengan pencapaian yang ada hari ini. Justru yang paling sulit adalah mempertahankan apa yang sudah ada hari ini. Jadi mempertahankan tentang kedisiplinan, mempertahankan soal kekompakan dan kebersamaan, itu yang harus kami tetap jaga ya. Mungkin kalau saya merangkum semuanya dalam pesan ini, saya bisa katakan demikian ya, Kak Asmi.
1: Oke. Wah, terima kasih banyak. Nah, mungkin yang terakhir, paling terakhir dari teman-teman, pesan untuk sesama pelajar. Boleh? Apakah kayak tadi tentang nilai-nilai yang sudah didapat sama pelatihan, atau kayak mau mengajak untuk ikut pramuka, pramuka tuh seru loh, kayak gitu. Boleh. Silakan.
5: Oke, mungkin pesan untuk sesama pelajar, jangan takut untuk mencoba hal baru. Mengapa? Karena sebelumnya itu saya sama sekali tidak bisa PBB sama sekali. Tapi ketika saya masuk untuk mencoba PKS lomba ini, saya dilatih oleh kakak-kakak semua, pembina, disupport sebagaimana mestinya. Dan saya rasa hal yang tidak saya bisa itu, saya bisa lakukan ketika seseorang bisa mengajarkan saya, dan saya juga mau punya keinginan untuk berlatih. Nah, kalau bisa mungkin terakhir ya Kak, saya akan ceritakan perasaan kami ketika dinyatakan sebagai juara satu lomba PKS kemarin. Nah, perasaan kami itu sangat, jujur kami kaget. Mengapa demikian? Karena pada saat mengikuti lomba itu, kami satu-satunya tim yang berasal dari pramuka. Sementara yang lain itu sudah punya latar belakang kayak sering PBB, ikut PASKIP, dan lain sebagainya. Sementara kami pramuka, kami kaget, jujur. Nah, pada saat latihan itu, ada salah satu kakak kami, yaitu Kak Ale. Mungkin Kak Ale nonton, oke. Soalnya kayaknya Kak Ale ada bosan hala, ini mereka ada bosan hala di luar. Yes, jadi Kak Ale itu bilang, kita semua boleh punya rasa ingin menang, tapi setidaknya simpan celah sedikit di hati kita untuk kalah. Karena kalau misalnya kita menang, kita misalnya pada saat kita lomba, kita mendapatkan hasil yang belum sesuai dengan ekspektasi kita, kita tetap punya ruang di hati kita untuk ikhlas. Oke, baik, mungkin itu saja.
1: Oke, well, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua yang sudah hadir di sini. Terima kasih banyak Kak Pembina dan juga teman-teman yang sudah berprestasi, dan ini vokalnya juga bagus-bagus banget hari ini, dan keep it up, semangat terus untuk kedepannya. Buat kamu teman Pro 2 ya, kita aja juga bakal selesain kelarin dialog kita di pagi hari ini. So buat kamu, stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia.
7: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
8: Teman terbaik.

0: Info Pro 2 FM.
1: Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama NGSB edisi Rabu 30 September 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2, tim Formula 1 Atlassian Williams menunjuk Cui Tuai sebagai pengisi lagu theme atau theme song resmi kolaborasi mereka dengan anime Dan Dadan. Lagu tersebut dijadwalkan rilis pada awal 2027 menjelang Grand Prix Jepang di Suzuka. Merayakan kolaborasi tersebut, Suju juga rencananya akan hadir bersama Williams pada Grand Prix Singapura. Balapan tersebut akan berlangsung pada 9 sampai 11 Oktober 2026 di sirkuit Jalan Raya Marina Bay. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Netflix mengumumkan film romansa terbaru berjudul Return to You. Film yang disutradarai oleh Mark Waters dibintangi Lindsay Lohan dan Henry Golding sebagai pemeran utama. Film ini mengisahkan seorang pengacara sukses namun kesepian pada tahun 2008. Ia keliru menerima sebuah DVD dari seorang wanita yang tengah sekarat yang seharusnya ditunjuk untuk suaminya. Wow. Informasi terakhir, teman Pro 2, personel GOT7 Mark Twain merilis teaser pertama video musik Night Light bersama Millie. Rapper asal Thailand itu digandeng dalam teaser yang dirilis Selasa 29 September 2026. Teaser tersebut diunggah melalui akun resmi Mark Twain official at DNAMNGMNT. Di X, unggahan itu tayang sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat dan langsung mendapat perhatian dari penggemar. Demikian Info Pro 2 untuk acara selanjutnya. Kamu akan mendengarkan Santai Siang. So stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu di Santai Siang, teman Pro 2. Dan Aji bakal nemenin kamu dalam 1 jam ke depan. Dan Bro Aji juga kamu dengerin cari yang baru dari koleksi naik Kilat Tengsi James C, teman Pro 2. Ini juga merupakan salah satu lagu dari song theme-nya Free Fire, teman Pro 2. By the way, untuk lagu berikutnya teman Pro 2 ada koleksi yang ditunggu-tunggu kayaknya ini oleh penggemarnya Labuan teman Pro 2, karena dia tuh adalah salah satu penyanyi dengan apa ya, musikalitas yang tinggi gitu teman Pro 2 bisa dibilang, dan juga lagu-lagu yang penuh akan makna. Dan kalau misalnya kamu dengerin lagu-lagu dia teman Pro 2, especially yang buat lagu-lagu slow, lagu-lagu yang punya meaning yang kuat banget teman Pro 2, kayaknya kamu bisa nangis deh. Nah, kali ini Labrin kembali lagi dengan I Want to Know What Love Is, teman Pro 2. So buat kamu, enjoy this one.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Sedikit lebih lama dari Piche Kota, teman Pro 2, lagu yang baru aja kamu dengarkan. Yang lagi nahan-nahan rindu teman Pro 2 ya, semoga cepat bisa tersalurkan rindunya sama orang yang kamu rindukan, teman Pro 2. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mau request lagu-lagu terbaru dari musisi favorit kamu yang lagi comeback, teman Pro 2, boleh banget langsung aja di 0811 3820 9090. Nah, untuk lagu berikutnya teman Pro 2, kita bakal muterin lagu koleksi dari Lucas Graham dengan Rich Man, teman Pro 2, yang punya cerita tentang rasa syukur yang mendalam dan perasaan menjadi orang paling beruntung di dunia, teman Pro 2. The luckiest man ever, like the luckiest man alive, teman Pro 2 ya. Buat kamu yang mungkin saat ini juga sedang merasakan hal demikian ya. Langsung saja, this is Rich Man by Lucas Graham.

Coba lagi dari Barsena Bestandi, teman Pro 2, buat kamu yang lagi berusaha untuk menciptakan sesuatu, teman Pro 2, untuk memproses sesuatu yang sedang kamu inginkan ya, semoga bisa tercapai. Dan pastinya jangan jangan capek untuk coba terus, teman Pro 2. Lagu berikutnya kita punya Bentar Lagi Sayang nih dari Indah Kus, teman Pro 2, buat kamu.

Easy Way Out, teman bro, dua lagu dari SZA yang baru aja kamu dengarkan. Walaupun ini lagunya belum resmi dirilis katanya, teman bro dua, karena masih versi demonya, tapi udah bagus juga, teman bro dua. Nah, ini juga adalah lagu terakhir ya dari Aju buat kamu di Santai Siang kali ini di Pro 2 Artis. Setelah ini akan ada Ratriana Dewi yang bakal temenin kamu di Santai Siang sampai dengan sore-sore nanti. So buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Thank you deh yang gabung dari pagi sama Ajit on Pro 2. The next song kita punya Senandung Harapan by Feby Putri featuring sama No Saleh.

0: pesan sederhana seperti,
1: sayang, jangan lupa makan ya.
0: Mungkin terdengar biasa, namun di balik kalimat itu tersimpan perhatian yang begitu besar. Melewatkan waktu makan bukan hanya membuat tubuh lemas, tetapi juga dapat memicu sakit mah atau gangguan lambung yang bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi, jangan abaikan rasa lapar. Luangkan waktu sejenak untuk makan tepat waktu demi kesehatan diri dan demi mereka yang selalu mengkhawatirkanmu. Ingat, makan tepat waktu adalah langkah sederhana menjaga kesehatan. Karena bagi seseorang, melihatmu sehat adalah bentuk kebahagiaan. Jangan lupa makan ya.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

0: 90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Di siang yang panas ini, apalagi akhir bulan, dompetnya juga pasti makin panas ya.
1: Robek.
0: Oh, robek gitu. Kata Aji sih robek. Tapi kayaknya buat teman-teman yang udah gajian dari kemarin, ini adalah sesuatu yang kayak semoga tidak lewat aja nih ya yang ada di dompet ini. Oke, teman Pro 2 di santai siang kali ini sampai di sore ceria nanti ya. Kamu barengan sama Ratri di sini. Ratri juga sudah siapin lagu-lagu untuk nemenin kamu dan juga informasi terupdate untuk kamu simak. Ini ada satu lagu dulu nih dari Maudy Ayunda dengan Hari Itu. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

bisnis Anda dikenal luas dan jualan makin laris di NTT, RRI Kupang punya solusinya. Kini hadir paket promosi spesial untuk memajukan bisnis Anda. Paket UMKM cukup Rp500.000, Anda dapat 15 kali penyiaran, spot dan adlibs, plus bonus publikasi berita di rri.co.id dan Instagram RRI Kupang. Paket Silver hanya Rp1.000.000 untuk 25 kali penyiaran, bonus publikasi di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Gold Rp3.000.000 dengan 75 kali penyiaran, bonus publikasi utama di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Platinum Rp5.000.000 dapat 75 kali penyiaran, dialog interaktif live di YouTube RRI Kupang, plus jangkauan lengkap di media sosial dan rri.co.id. Tingkatkan brand awareness dan jangkau lebih banyak pelanggan bersama media terpercaya RRI Kupang. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0822-5495-3271 atau kunjungi kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8 Oibobo, Kota Kupang. RRI Kupang, suara untuk produk lokal.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Teman terbaik kamu masih di Santai Siang, baru aja kamu dengerin lagu dari Raisa, Jangan Cepat Berlalu. Oh, kira-kira ini lagu untuk move on kah? Oke, ini juga Ratri masih menunggu untuk teman Produa yang mau request di Produa Hitlist ya. Masih di Produa Hitlist sampai di jam 12 siang nanti. Sebelum itu, Ratri mau sudah siapin sih lagu dari Neo dengan Up, Out, and Gone. Ya buat teman Produ yang mau request, mau kirim salam juga langsung aja di 0811-3820-9090 ya teman Produ. Masih nanti tunggu untuk requestan musisi favorit kamu. So stay tune terus di Produ FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM
3: sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu
5: sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik.

Ekspektasi by KB ya teman Pro 2. Dan ini udah ada beberapa pesan yang masuk nih teman Pro 2. Katanya mau request lagunya Bastian Steel dengan Tergila-gila. Dan ada satu lagi dari siapa ini tidak ada namanya nih. Katanya kita perlu mengatur komposisi dan sudut pandang agar sebuah objek terlihat indah. Padahal nyatanya dari sudut manapun kamu terlihat indah. Wow, ini kenapa gak ada namanya sih? Boleh gak sih dikasih tahu kamu siapa? Btw mau request lagu 100 Hidup Lagi by Meidra. Oke, coba sebentar. Ratri cari dulu Meidra ya. Meidra. Sebentar, ditunggu dulu Meidra biar bisa masuk ke list langsung. Kayaknya belum ada nih ya teman Pro 2 yang barusan ini. Ini Ratri mau puterin dulu aja ya dari Bastian Steel dengan Tergila-gila.

0: FM.
1: Pernah dengar nggak kalau makanan lokal NTT itu tidak hanya lezat, tapi juga super sehat dan bergizi? Misalnya, jagung bose, makanan khas yang tinggi akan serat dan bisa buat kamu kenyang lebih lama. Cocok untuk kamu yang suka beraktivitas padat. Ada juga ikan segar dari Laut NTT yang kaya protein dan omega 3. Ini nih rahasia buat tetap fokus dan cerdas dalam belajar atau bekerja. Sayur kelor, si hijau kecil yang kaya akan besi dan vitamin. Bagus banget buat daya tahan tubuh kita biar gak gampang sakit. Nah, buat kamu yang suka camilan, ada ubi ungu dan pisang kepok. Gak hanya enak, tapi juga tinggi akan antioksidan buat kesehatan kulit dan tubuh. Konsumsi pangan lokal demi gaya hidup sehat.
2: Wih, ada yang enak nih.
3: Ini aku bawa nasi, ikan goreng, tumis kangkung, dan ada pepaya sama timun.
2: Uhuy, mau dong. Tapi sekarang kelihatannya rajin ya kamu bawa bekal ke tempat kerja. Gak ribet ya, mesti masak sana sini sebelum ke kantor. Lagian kerjaan kantor kan lagi banyak-banyaknya.
3: Cobain, masaknya simple kok, gak lama. Lagian kalau bawa bekal, makanannya kan bisa lebih sehat, lebih higienis, gak diproses berlebihan, dan bisa disesuaikan sama kebutuhan tubuh kita. Plus lebih hemat juga.
2: Bener tuh. Sekarang kan makanan banyak yang gak sehat ya. Banyak yang instan, tinggi gula, garam, berminyak. Terus komposisinya kan belum tentu sesuai sama kebutuhan tubuh kita. Tapi bakal lebih enak sih kalau tiap hari kamu yang masakin kayak gini. Jadinya kan sehat, enak, mirip kayak masakan mamaku di rumah. Kayaknya kamu udah cocok deh jadi mama. Mama dari anak-anak aku.
4: Oh no.
3: Idih, modus. Sini, balikin bekalnya.
0: Santai siang hanya di
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman terbaik kamu, baru aja kamu dengerin lagu dari NPD, Lupain Aku Please. Nah ya, buat kamu-kamu yang masih gamon ya, itu udah diingetin sama NPD untuk melupakan mereka. Tapi ya, ini member-member NPD itu bener-bener real NPD sih menurut Ratri ya. Karena mereka bener-bener kayak, wih pede banget. Tapi suka sih sama gayanya mereka ya. Dan kemarin juga mereka di Pesta Pora ya, di Jakarta juga seru banget barengan sama Iqbal dan juga Syahrini. Itu keren banget sih. Mudah-mudahan mereka bisa kesini lah ya, ke Kupang. Nanti Ratri juga pengen banget nonton. Dan kita juga harus mengakhiri di Pro 2 Hitlist hari ini ya, teman Pro 2. Nanti di pukul 12 kita akan masuk ke UMKM Kuliner. Kita akan bahas makan-makan sambil berlapar-lapar ria lah ya. Ini adalah satu lagu dari Marshmello dengan Hollow. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Handphone aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Panjang umur, sehat selalu ya kamu. Wah, makasih. Ayo kita pergi makan. Aku traktir deh.
3: Boleh juga tuh. Tapi sebelum kamu traktir aku, yuk kita ke puskesmas dulu. Ada pemeriksaan kesehatan gratis loh saat ulang tahun. Kamu bisa cek tekanan darah, periksa gigi, gula darah, sampai konsultasi gizi. Semua gratis tanpa biaya. Kan kamu pengen banget rayain ulang tahun dengan tubuh yang fit, senyum yang sehat, dan hati yang bahagia kan?
2: Iya lagi, pas banget buat kado ulang tahun aku nih.
3: Gaskan sekarang!

Mode Kreatif Ruang UMKM kali ini ya, Ratri mau bahas satu makanan yang sudah terkenal banget nih ya, yaitu kimchi ya. Kalau ngomongin makanan Korea nih ya, ada satu makanan yang mungkin hampir selalu muncul di meja makan kamu. Bukan tteokbokki, bukan ramyun, bukan juga Korean fried chicken, tapi ini kimchi ya. Makanan fermentasi yang satu ini nih memang sudah mendunia. Bahkan buat sebagian orang juga makan makanan Korea ini rasanya belum lengkap kalau belum ada kimchi di sampingnya. Nah, tapi teman Bro 2, ada satu hal menarik yang mungkin belum banyak kamu tahu nih. Kimchi itu ternyata gak punya satu rasa yang sama nih di seluruh Korea. Yes, di Korea kimchi ini bisa punya karakter rasa yang berbeda-beda tergantung daerah asalnya ya ternyata nih. Ada yang lebih pedas, ada yang lebih asin, ada juga yang rasanya tuh lebih segar. Bahkan ada juga yang punya cita rasa yang lebih lembut. Nah, kenapa sih bisa kayak gitu? Nah, hari ini, siang ini kita akan ngobrolin rasa kimchi ternyata beda nih setiap provinsi. Dan apa aja sih variasinya? Nah, jangan kemana-mana dulu karena siapa tahu setelah dengar ini kamu malah jadi penasaran nih buat berburu kimchi di daerah dengan versi yang berbeda.

0: pertama nih kita bawa 20 pan. Ya habis nggak habis lah gitu. Okay. Udah masuk bulan ketiga. Ya alhamdulillahnya udah masuk di 150 sampai 200 pan untuk 3 jam sehari.
1: Bayangkan dalam satu hari 3 jam itu 150 sampai 200 pan itu habis ya dalam sehari. Itu, produksinya dari jam berapa itu?
0: Saat semua orang tidur, Kak. Jadi jam 10 malam. Jam 10 malam kita beraktivitas sampai di jam 8 pagi.
1: Every day.
0: Yes, every
1: setiap
0: day.
1: Setiap hari. Berarti sampai biasanya berapa
0: sampai
1: jam?
0: Sampai jam 8 pagi. Sampai kita habis jualan pokoknya.
1: Oh, wow. 10 malam sampai jam 8 pagi.
0: Iya, betul.
1: Wow. Enggak tidur itu?
0: Iya, makanya ini, Kak. Kita sebenarnya menjual experience-nya aja sih, Kak. Siapa sih yang mau bangun jam 5 pagi, Kak? 5 pagi hanya untuk sarapan gitu. Yeah. Kalau enggak karena dia jogging atau dia karena mau dinas keluar ke bandara gitu kan. Makanya sampai customer kita tuh sekarang, "Kak, aku tuh bangun jam 5 pagi cuma untuk ini loh," gitu.

0: Hai, salam jumpa lagi kita di podcastnya RRI. Masih bersama dengan Beta, Rani, Veronica. Dan kali ini Beta sudah kedatangan tamu yang luar biasa, yang ternyata berawal dari bisnis kecil-kecilan, bisnis lokal, kemudian udah jadi besar gitu ya. Rahasia bisnis dari lokal menjadi favorit. Dan saat ini Beta sudah bersama dengan owner Roti Pagi Kupang, ada Kakak Diana Swita Dewi. Halo Kakak cantik.
1: Hai Kak.
0: Apa kabar Kakak?
1: Sangat-sangat sehat ya, puji Tuhan.
0: Biasa, dan ini bukan orang baru lagi ya buat ini buat saya ya, karena ini udah orang lama berkecimpung di dunia kulinernya, juga udah lumayan lama banget ya. Apalagi tiba-tiba saya dengar ada Roti Pagi nih ya. Wah, ini penasaran sebenarnya ya. Sebenarnya kalau kita bicara soal Roti Pagi dan juga kita bicara tentang peluang bisnis kuliner ini, khususnya roti-rotian ini ya. Seberapa, maksudnya bagaimana sampai Kak, ini panggilannya panggilan apa, sayang, panggilan sayangnya apa maksudnya?
1: Kak Dia aja deh,
0: Kak Dia ya. Bagaimana sampai Kak Dia bisa memikirkan ide segemilang ini, dan bahkan sampai impactnya tuh gede banget, sampai sekarang udah dari kecil jadi gede nih. Maksudnya usahanya ini yang luar biasa.
1: Sebenarnya kita tuh berawal dari, terinspirasi dari anak-anak muda yang di luar Jawa sana, Jawa Bali gitu, dan udah mulai banyak banget tren orang jualan subuh nih Kak, apalagi roti-roti gandum gitu. Okay. Nah, kita tuh

0: terinspirasi dari situ. Nah, terus saya juga sempat survei sih, survei. Oh, ternyata sarapan di Kupang tuh masih sangat minim gitu. Masih ya, masih banyak nasi kuning, apa ya pokoknya nasi-nasian lah gitu. Sementara sekarang lifestyle-nya orang sudah beralih jadi olahraga, ada yang pagi-pagi udah ada yang jogging, udah ada yang sepedaan gitu.
1: Iya ya.
0: Jadi kan berat banget mungkin ya kalau sarapan nasi untuk orang yang olahraga nih gitu. Mereka maunya nyari yang dengan ringan lah gitu. Makanya terciptalah di situ roti pagi Kupang
1: Simpel banget ya,
0: begitu.
1: roti pagi. Kenapa
0: Betul.
1: sesimpel itu? Mungkin kita mau dibikin agak sedikit ala-ala Prancis-Prancis begitu, atau mungkin Inggris-Inggris begitu, tiba-tiba roti
0: Guten
1: pagi
0: Morgen
1: aja.
0: bread gitu mungkin ya.
1: Atau morning bread, jadi gitu-gitu kan ya. Ini kenapa tiba-tiba roti pagi?
0: Sesimpel namanya aja, roti
1: Oh.
0: pagi, roti pagi Kupang. Jadi
1: Oh,
0: kita
1: roti pagi.
0: menargetkan untuk jualan subuh dari jam 5 pagi sampai jam 8 pagi.
1: 5 pagi sampai jam 8 pagi. 5,
0: Yes,
1: 6, 7, 8. 3 jam aja roti ini.
0: betul.
1: Gimana gebrakan awal? Itu pas waktu muncul di awal-awal roti pagi ini, tapi bentar dulu ya, kita ngomongin roti ini, roti apa aja sih yang disajikan roti pagi ini?
0: Roti pagi jelas ada roti gandum.
1: Roti
0: Roti
1: gandum.
0: gandum itu kita ada 6 varian untuk saat ini. Terus side dishnya kita juga ada donat, ada salad bread, sourdough, artisan bread yang lagi ngetrend sekarang.
1: Iya.
0: Terus yang lebih modernnya lagi kita juga ada cheesecake, ada tiramisu. Jadi orang pagi-pagi sarapannya bisa yang ya ala-ala English-English
1: Iya,
0: gitu lah ya.
1: betul-betul. Daripada bisa dapatnya di hotel-hotel gitu kan. Ini
0: Betul.
1: ada langsung di, ini pinggir jalan ya?
0: Iya, pinggir
1: Oh, di
0: jalan
1: pinggir jalan,
0: banget.
1: tapi eksklusif gitu ya. Walaupun di pinggir
0: Betul.
1: jalan tapi tetap eksklusif ya. Oh, roti gandum ya. Pilihan-pilihan rotinya sendiri yang lebih banyak biasanya orang lewat atau jogging untuk beli itu apa nih? Kalau pagi-pagi nih, kan biasa beda-beda ya taste-nya orang ya. Ada yang bilang, eh pagi-pagi nggak boleh makan roti yang manis-manis, nanti enak atau apa gitu. Jadi berlari ke gandum atau lain sebagainya.
0: Sebenarnya awalnya tuh orang-orang tertarik sama roti gandumnya. Awal-awal tertarik sama roti gandumnya. Terus ada side dish donat kita awalnya. Donat sama salad bread sama sordo awalnya. Jadi udah mereka coba roti gandum, datang lagi mau coba, Kak, mau coba yang lain dong gitu. Ada donat. Mereka coba donat, donat udah beralih lagi ke salad bread. Besoknya gitu lagi, terus terus gitu lagi. Jadi mereka beli, kadang beli roti gandum sama semuanya yang ada di meja.
1: Oh, sekalian ya biar
0: Iya.
1: laris manis. Tapi Kak, dia memang punya background chef gitu. Apa sih kalau dulu pastri, pastri, pastri ya,
0: Iya.
1: pola pastri atau apa gitu, memang atau ini adalah biasa zaman dulu ya, turun temurun dari keluarga, resep rahasia begitu.
0: Kalau dari saya sendiri sebenarnya saya tuh senangnya main di kuliner di F&B yang apa sih masak-masak ini loh Kak. Kayak
1: Masak-masak,
0: kitchen lah,
1: kitchen
0: lebih
1: ya, kayak
0: kitchen lah
1: betul-betul
0: ya.
1: kitchen.
0: Tapi karena banyak lebih banyak peluang ke bakery dan juga bisa belajar otodidak juga kan Kak. Nah, makanya mulailah berkecimpung di
1: Otodidak
0: situ.
1: dari YouTube gitu.
0: Iya,
1: Oh,
0: kan sekarang
1: belajar juga.
0: apalagi sekarang
1: Iya,
0: serba
1: sekarang.
0: serba sosial media udah
1: Betul.
0: banyak bertebaran
1: Betul-betul.
0: resep-resep itu kan. Jadi kita
1: Yang
0: tuh ngulik-ngulik
1: praktis-praktis
0: aja,
1: gitu.
0: ngulik-ngulik
1: Oh,
0: aja.
1: keren ya berarti. Tapi kata orang kan tangannya itu juga lah beda tangan beda rasa gitu. Ini memang dihandle sepenuhnya sama Kak Dia atau
0: Sudah, kita udah ada tim sih Kak,
1: Oh,
0: tim
1: ada tim
0: tiga
1: ya.
0: orang. Jadi sementara masih tiga orang dulu gitu. Jadi ya, tapi masih dengan di bawah pengawasan aku
1: Iya,
0: juga.
1: pengawasannya tetap Kak Dia gitu ya. Oke, berarti belajar selama ini. Nah, kalau kita bicara tentang usaha, mungkin usaha bakery yang lain atau usaha-usaha yang lain, apa bedanya sih si roti roti pagi ini?
0: Kita sebenarnya menjual experience-nya aja sih Kak.
1: Oh.
0: Menjual experience. Jadi orang siapa sih yang mau bangun jam 5 pagi Kak? Sekarang maksudnya
1: Siapa sih yang ketemu makanan sarapan di
0: iya.
1: jam 5 pagi lah, ibaratnya begitu
0: Iya,
1: lah.
0: siapa sih yang rela bangun jam 5 pagi hanya untuk sarapan gitu.
1: Iya.
0: Kalau nggak hanya kalau nggak karena dia jogging atau dia karena
1: Iya.
0: mau dinas keluar ke bandara gitu kan. Makanya sampai customer kita tuh sekarang, Kak, aku tuh bangun jam 5 pagi cuma untuk ini loh gitu.
1: Cuma mau cari
0: Iya,
1: rotinya
0: cuma
1: doang
0: untuk
1: ya,
0: ini
1: panas
0: loh
1: banget
0: katanya.
1: ya, aduh.
0: Karena aku udah lihat kita kan biasanya live kan di TikTok kan. Jadi dia bangun buka HP terus dia notifikasi kita live itu dia langsung aku tuh lihat live-nya kakak dan aku tuh bangun langsung bangun gitu.
1: Bener-bener bangun ya. Iya, kalau mama susah suruh bangun pagi tetapi roti pagi bisa buat orang bangun pagi.
0: Betul, aduh, betul.
1: Berkatnya banyak ya. Wah, gila ya. Nah, itu berarti bagaimana untuk memberikan hasil dari sisi ini kualitas rotinya kepada masyarakat dari oke, artinya tetap oke gitu dari jam 5 sampai jam 8, cuman 3 jam aja. Apakah memang ini durasi fresh from the oven-nya, teman-teman roti pagi nih?
0: Iya, betul. Selain dari itu sih, pemilihan bahan baku juga ya, Kak, ya. Ini apa? Harus pakai ya bahan yang sama terus-menerus gitu, tanpa mengurangi atau tanpa mengubah gitu untuk menjaga kualitas dari produk yang kita jual itu gitu, Kak. Supaya, karena kan mencari customer itu menjaga customer tuh lebih susah daripada mencari gitu.
1: Betul, mana? Menjaga kepercayaan customer ya, karena apa yang dia taste hari ini harus sama seperti kemarin, sama seperti besok gitu kan. Kurang dikit, apalagi kalau lidahnya tuh kayak aku ya, sensitif tuh bahaya ya. Tapi sebenarnya ada nggak sih target khusus dari Kak Dia dan teman-teman gitu ya? Atau menyasar pembeli mana aja nih? Apakah lebih kepada yang lifestyle-nya jogging atau seperti apa?
0: Sebenarnya awalnya target pasarnya itu kan karena kita lihat di subuh ini sebenarnya kan sudah

0: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
1: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
0: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres.
1: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
2: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.
3: Sampai kita habis jualan pokoknya.
4: Oh, wow. 10 malam sampai jam 8 pagi.
3: Iya, betul.
4: Wow. Enggak tidur itu?
3: Iya, makanya ini, Kak. Ini adalah buktinya. Wah. Ya, guys.
4: Oh my God, luar biasa ya. Ini buktinya ya. Kamu buktinya enggak tahu, badanmu enggak tahu naik-naik ya, kamu buktinya ya. Gitu-gitu aja kamu. Aduh. Oke, berarti kalau kita lihat dari sisi jam 10 malam sampai selesai jam 8 pagi itu selesai dan besok berulang kembali gitu ya. Berarti kalian ini termasuk apa namanya? Tidurnya di pagi sampai siang hari dong ya.
3: Betul. Kita kayak kelelawar lah, Kak, ya.
4: Kelelawar ya. Kerjanya dari malam sampai pagi ya.
3: Terus kita terbang malam.
4: Enggak ngisap darah?
3: Enggak, Kak.
4: Itu Dracula ya. Enggak, itu Dracula. Ya, ini kan kalau bisa darah ya yang ada. Oke, kalau menurut Kak Dia, sekarang ini anak-anak muda itu apakah lebih baik untuk menciptakan peluang? Seperti Kak Dia ini luar biasa menurut aku. Menciptakan peluang atau justru menunggu peluang itu datang? Sebenarnya yang harus dilakukan pertama tuh apa? Ini kayak ada dua step, tapi kita bingung step yang harus dilakukan pertama nih apa nih?
3: Kalau dari aku kan, karena belum ada, jadi menciptakan peluang dulu. Sebenarnya dua-duanya sama bagusnya, tapi akan lebih baik kalau kita menciptakan peluang sendiri gitu kan. Apalagi sekarang sudah serba sosial media, apa-apa apa yang kita upload bisa viral kan, Kak. Nah itu, jadi lebih baik menciptakan peluang sendiri sih kalau menurut aku. Gitu.
4: Itu segencar apa sih promo awal? Karena kan aku bilang media sosial orang nonton tuh langsung. The impact of teknologi ini menurut Kak Dia seberapa berarti gitu?
3: Sangat amat sih, Kak. Sekarang sosial media tuh bisa sampai menjangkau sampai luar, bukan hanya di Kupang aja ya kalau kita, apalagi kita kan mainnya tuh sosial media tuh di TikTok.
4: Wah, itu cepet
3: TikTok tuh sangat amat cepet banget gitu. Awalnya kita cuma kontennya bawa segini, bawa segini, hari ini bawa segini habis, hari ini bawa segini habis. Terus ada satu video yang saya buat tuh gimana sih roti pagi ini awalnya berdiri gitu dan rame gitu dan rame, dan dari situ orang penasaran ini kok apa sih yang mereka jual gitu, makanya mereka sampai ke lapak kami gitu. Terus mulai dari situ banyak juga konten kreator TikTok yang ini apa yang mulai bikin video di kami tentang roti kami gitu. Makanya bisa sampai menjangkau itu, dan ya puji syukur bisa diterima, itu luar biasa sih.
4: Itu konten kreatornya gratisan apa bayar? Di endorse pakai roti doang?
3: Oh enggak. Jadi mereka datang banyak kan, Kak, boleh nggak aku bikin video nanti aku tag di TikTok gitu? Boleh banget gitu.
4: Oh gitu, dengan sukarela ya.
3: Iya.
4: Nanti untuk juga sekaligus mau memperkenalkan UMKM gitu. Betul. Kan ya, membantu juga Kak Dia, itu juga hal yang mulia ya. Beramal sebanyak-banyaknya, berbuat baik sebanyak-banyaknya ya.
3: Iya,
4: betul. Ya, semangatlah buat para konten kreator yang sudah pernah memviralkan roti pagi ya.
3: Iya. Kami sangat
4: Wah, terima kasih sekali ya, love you all gitu ya. Oke, kalau kita bicara soal enak dan viral itu sebenarnya apakah menurut Kak Dia itu sudah cukup atau belum nih? Apalagi kalau kita bicara tentang perkembangan usaha.
3: Kalau menurut aku bisnis makanan ini kalau dia cuma hanya menang viral tapi nggak enak, percuma ya kak ya.
4: Iya sih.
3: Apalagi bawa nama
4: yang ada viralnya jadi jelek nanti.
3: Iya makanya kalau cuma karena lari sesaat, cuma karena dia rame terus tapi ternyata produknya nggak enak kan kasihan juga brandnya gitu kan. Kenapa nggak kita buat dua-duanya? Kita bikin viral tapi produknya kita jaga kualitasnya.
4: Iya, setuju sih.
3: Gitu. Kalau cuma lari sesaat doang, kasihan nanti 3 bulan aja udah.
4: Iya, udah tutup ya. Udah berapa lama sih kalau boleh tahu ini roti pagi?
3: Ini udah mau jalan 4.
4: 4
3: bulan.
4: 4 bulan ya. 4 bulan. Sudah melewati masa training ya 3 bulan ya.
3: Iya, betul.
4: Kan training 3 bulan nih. Udah mau jalan 4 bulan dan antusiasnya justru makin membludak ya.
3: Iya, syukurnya sih Kak. Tapi dari masyarakat Kupang juga untungnya sampai nggak bikin macet ya kak ya.
4: Oh iya, enggak lah ya, jangan lah ya. Ini bukan Jakarta.
3: Betul sekali.
4: Oke, tapi kak kalau kita lihat tentang survive-nya kak di dunia usaha kuliner bakery secara khusus dengan bakery-bakery yang udah gede nih ya, udah besar di kota Kupang nih ya. Kak merasa itu akan seperti apa nih? Sudahlah, ngapain beta berkompetisi, beta punya produk sendiri, nggak usah terlalu peduli sama mereka, yang penting aku jualan aja. Atau ada prinsip lain sendiri dari kak Dia? Mungkin kedepannya next, gue juga bakal punya toko roti gede kayak gitu. I think like you have a dreams gitu, mungkin nggak sih?
3: Ya, wish, mungkin. Mungkin banget. It's possible lah.
4: It's possible ya, jangan impossible dong ya. It's possible. Jadi gimana tuh?
3: Mimpi untuk punya toko roti itu pasti sih kak. Wow. Pasti pengen banget. Tapi tadi apa pertanyaan? Lupa aku sampai.
4: Kompetitor bakery yang besar ini sejauh ini dengan tekad kakak nanti ke depan lah.
3: Kalau kompetitor kita juga pasti mikirin lah ya kak ya, nggak gimana caranya kita bertahan itu jaga kualitas, terus kita juga nggak idealis dengan produk yang kita jual saat yang ini aja terus monoton, kita juga harus ngikut tren kan.
4: Iya, betul.
3: Gitu.
4: Tetap ngikut tren, tetap jaga rasa dan kualitasnya adalah ciri khasnya roti pagi lah gitu.
3: Adalah koenci.
4: Koenci ya. Apa artinya?
3: Kunci Kak.
4: Koenci maksudnya. Aku pikirnya bahasa Jepang dari mana? Koechi. Oh, aduh ya ampun. Oh, seperti itu ya. Oke, 2 sampai 5 tahun ke depan nih, apa mimpi besarnya Kak Dia untuk roti pagi ini?
3: Semoga roti pagi tidak hanya ada di lapak bundaran PU, tapi juga ada di titik-titik lain yang kadang banyak tuh customer yang sampai di Alak mereka bilang, "Kak, buka di Alak dong." gitu. Sabar.
4: Oh, iya. Karena kan harus cari branch cabang-cabang itu kan minimal cari karyawan lagi kan?
3: Iya
4: gitu ya.
3: Betul.
4: Oke deh. Nah,
3: semoga itu bisa
4: OTW ya kesana.
3: Iya,
4: ya.
3: Semoga bisa punya tempat yang lebih bagus lah supaya kakak-kakak semua yang mengantri di supaya nggak mengantri di pinggir jalan lagi, supaya punya lapak sendiri.
4: Udah planning ke situ ya?
3: Iya, sudah mulai sendiri. Mikirin ke sana.
4: Udah mulai mikir ke sana, berarti udah ada tempat juga yang udah jadi titik ini ya?
3: Sudah mulai ada
4: lihat-lihat ya, jalannya diincar-incar gitu.
3: Iya,
4: ya.
3: Iya, sudah mulai melirik-melirik.
4: Oh, melirik ya. Tunggu aja tanggalnya gitu kan. Oke, yang terakhir nih, apa rahasia bisnis Kak Dia supaya panjang umur bisnisnya?
3: Ini sebenarnya yang pertama, ciptakanlah peluang sendiri. Okay. Jangan hanya lihat di bahwa satu usaha itu rame, lo kita ikut di sana gitu. Ciptakanlah warna di usahamu sendiri. Itu sih satu hal yang ingin aku sampaikan.
4: Ciptakan warna dan ciri khasmu sendiri ya. Orang tahu ini roti paginya Kak Dia nih contohnya udah pasti tahu lah, walaupun mungkin ownernya mereka nggak kenal yang
3: iya,
4: mereknya
3: betul.
4: Ya justru yang mau dijual mereknya, ownernya nggak perlu dijual,
3: nggak perlu, nggak perlu kan, nggak perlu ya. Itu nanti bisa cari sendiri ya.
4: Produknya yang dijual. Oke deh, thank you banyak-banyak Kak Dia yang udah hadir bersama dengan kami di sini. Mungkin ada yang mau disampaikan terakhir mungkin.
3: Oke, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Karani dan tim RRI Pro Kupang 2 yang sudah merich out aku. Merich out roti pagi Kupang. Semoga roti pagi Kupang juga tidak berakhir di sini. Akan ada cabang selanjutnya, selalu berkembang begitu.
4: Amin. Juga thank you buat kru ya.
3: Iya, thank you juga buat kru
4: podcast.
3: Kru podcast, kakak-kakak yang ganteng dan cantik ini.
4: Iya, betul. Dan nanti kita akan juga taste ya. Kita akan testing. Nanti ada testingnya ya.
3: Yes, betul kakak.
4: Harusnya di sini ada nih. Harusnya di sini ada ya. Tapi nanti next
3: anggaplah
4: time.
3: Anggaplah ini ya.
4: next time. Pokoknya buat yang mau cari roti, cari aja roti pagi dari jam 5 pagi tuh udah ada loh. Itu tempatnya di Bundaran PU, tepatnya di mana?
3: Di depan kantor PLN.
4: Oh, depan kantor PLN. Langsung di situ loh, gampang banget dapatnya gitu untuk beli roti pagi dan segala jenis varian roti. Roti gandum buat yang lagi diet itu cocok banget ya.
3: Betul.
4: Dan juga pilihan varian ada donat, ada mochi dan lain sebagainya, itu bisa langsung aja ke Roti Pagi Kupang. Kalau begitu kita pamit dulu. Thank you banyak sekali lagi buat Kak Dian. Dan kita udah selesai ngobrol tentang rahasia bisnis dari lokal menjadi favorit. Sampai ketemu lagi di episode lainnya dalam podcast RRI berikutnya. Sampai jumpa.
3: Bye.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman terbaik kamu masuk di Pro 2 Sports kali ini ya. Teman Pro 2, ada kabar terbaru dari Asian Games Aichin Nagoya 2026 datang dari arena bulu tangkis nih. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin sukses mempersembahkan medali emas untuk Indonesia. Dan yang bikin makin spesial nih ya, emas dari Leo Daniel ini menjadi medali emas ketiga Indonesia di Asian Games 2026. Satu lagi kabar positif dari perjuangan atlet Indonesia di Jepang, tapi teman Pro 2, meskipun sudah mengoleksi 3 emas, perjalanan kontingen merah putih ternyata nih belum selesai. Chef de Mention atau CDM Tim Indonesia, Todotua Pasaribu, menegaskan bahwa para atlet yang masih bertanding ini harus tetap fokus. Tim CDM bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga juga terus memantau jadwal pertandingan serta koordinasi dengan cabang olahraga dan ofisial untuk memberikan dukungan selama kompetisinya berlangsung. Artinya, satu kemenangan boleh dirayakan, satu medali boleh disyukuri, tapi perjuangan berikutnya sudah menunggu nih. Karena di ajang sebesar Asian Games, bukan cuma soal siapa yang udah berdiri di podium, tapi juga bagaimana para atlet berikutnya menjaga fokus sampai pertandingan akhir. Nah, teman Pro 2, kalau kamu mengikuti perjuangan Indonesia di Asian Games kali ini, cabang olahraga apa sih yang paling kamu tunggu aksinya?

Mau bisnis Anda dikenal luas dan jualan makin laris di NTT, RRI Kupang punya solusinya. Kini hadir paket promosi spesial untuk memajukan bisnis Anda. Paket UMKM cukup Rp500.000, Anda dapat 15 kali penyiaran, spot dan adlibs, plus bonus publikasi berita di rri.co.id dan Instagram RRI Kupang. Paket Silver hanya Rp1.000.000 untuk 25 kali penyiaran, bonus publikasi di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Gold Rp3.000.000 dengan 75 kali penyiaran, bonus publikasi utama di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Platinum Rp5.000.000 dapat 75 kali penyiaran, dialog interaktif live di YouTube RRI Kupang, plus jangkauan lengkap di media sosial dan rri.co.id. Tingkatkan brand awareness dan jangkau lebih banyak pelanggan bersama media terpercaya RRI Kupang. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0822-5495-3271 atau kunjungi kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8 Oibobo, Kota Kupang. RRI Kupang, suara untuk produk lokal.

0: 102 FM.
1: Pernah nggak sih kamu penasaran? Kira-kira di KTP seorang presiden, kalau pekerjaannya diisi apa ya? Ternyata pekerjaannya adalah presiden. Mungkin juga tidak banyak yang tahu bahwa ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang diakui di KTP Indonesia. Sampai sekarang ada 88 pekerjaan yang bisa dicantumkan dalam kolom pekerjaan di KTP kamu. Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram at RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
4: Teman terbaik kamu,
0: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
5: sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu,
7: sampai siang di Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.

Okay, teman berdua, Three Lions kembali bikin hasil positif nih. Timnas Inggris sukses mengalahkan Republik Ceko dengan skor 2-0 dalam lanjutan grup 3 A3 UEFA Nations League 2026-2027. Bermain di hadapan pendukungnya, Inggris tampil efektif dan berhasil mengamankan kemenangan tanpa kebobolan. Dua gol yang dicetak membuat perjalanan Inggris di Nations League kali ini terus mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Buat Inggris, kemenangan ini tuh tentu bukan sekedar tambahan 3 poin. Ini juga menjadi modal penting untuk menjaga momentum di fase grup dan menunjukkan konsistensi permainan mereka. Nah, sementara buat Republik Ceko, kekalahan ini menjadi pekerjaan rumah untuk pertandingan berikutnya. Apalagi persaingan di Nations League menuntut setiap tim untuk bisa menjaga performa dari satu laga ke laga berikutnya. Nah, teman pro 2, kalau ngomongin timnas Inggris nih, pemain Inggris mana sih yang paling kamu tunggu aksinya setiap kali pertandingan dimulai?

0: Teman terbaik kamu masih di Pro2 Sports dan kali ini informasi terakhir di Pro2 Sports ya, setelah melewati rangkaian pertandingan yang cukup padat, waktunya kembali ke lapangan. Ada bintang tenis asal Belarus, Aryna Sabalenka, yang mengaku merasa lebih segar menjelang penampilannya di China Open 2026 di Beijing. Turnamen ini menjadi kompetisi pertama Sabalenka setelah kehilangan posisi nomor 1 dunia. Sebelumnya Sabalenka berada di puncak ranking selama 99 pekan sebelum posisinya diambil alih Elena Rybakina. Menariknya, Sabalenka justru melihat kondisi tersebut dari sisi positif. Ia merasa punya energi lebih karena tidak terlalu banyak bertanding dalam beberapa waktu terakhir. Nah, China Open sendiri berlangsung 30 September hingga 11 Oktober 2026 dan menjadi salah satu turnamen besar dalam kalender WTA. Sabalenka masuk sebagai unggulan kedua di bawah Elena. Jadi sekarang menarik nih ya untuk melihat bagaimana Sabalenka ini kembali ke lapangan dan apakah status baru di ranking justru membuatnya bermain lebih lepas. Ya, kita tunggu aja aksinya di Beijing ya. Nah, teman Pro2, kalau seorang atlet yang baru aja kehilangan posisi puncak rankingnya nih, menurut kamu yang paling penting untuk bangkit itu istirahat, latihan atau menjaga fokusnya nih? Dan nanti di pukul 2 kita akan masuk ke Pro2 Entertainment ya. Ratri akan membahas tentang di dunia hiburan yang saat ini lagi panas-panasnya seperti Kupang ini, itu apa sih? Mungkin stay tune terus di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: Mantap.

Setiap kota pasti memiliki kenangan yang berbeda dan istimewa. Ada suka, tak jarang pula luka. Lalu apa jadinya jika 14 kota dengan cerita yang berbeda disatukan dalam satu buku yang sama? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dalam buku Kata Kota Kita, kita dibawa singgah dari Central Park di New York, Purnama di Ankara, kemacetan di Jakarta hingga indahnya Pantai Ora di Ambon. Dan seusai penjelajahan kita, kita akan dibuat tersenyum dan menyadari betapa kayanya kita sebagai manusia. Kota-kota dalam kumpulan cerpen ini memberikan suaranya, mengeluarkan aroma, dan menunjukkan pemandangan yang ditulis dengan beragam tema, ditulis dengan beraneka gaya, mulai dari yang lincah ala metropop hingga mencekam ala novel horor. Para penulis dari berbagai daerah di Indonesia itu ialah jebolan Gramedia Writing Project Batch 1. Buku setebal 275 halaman ini berisi 17 cerita pendek dari penulis yang berbeda. Dengan mengambil kata kunci kota, tulisan-tulisan ini mengambil setting 14 kota. Salah satu kota yang dijadikan cerpen dalam buku ini adalah Kota Malang, berjudul Cinta dan Secangkir Coklat Panas, karya Dwi Ratih Ramadhani. Cerpen ini unik karena menggunakan Kota Malang sebagai sudut pandang cerita, berkisah tentang dilema seorang gadis bernama Risa yang gagal menjalani hubungan jarak jauh tetapi gaman ketika berhadapan dengan sang mantan. Fenomena tawuran antar SMA yang marak terjadi di ibu kota menjadi tema penuh perenungan dalam cerpen Bulungan karya T.J. Oetoro. Cerpen ini mampu menarik sisi kelam masa lalu suatu kota dan mengaitkannya dengan konteks masa kini. Tawuran yang berbuntut korban jiwa harus ditangani secara serius oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya oleh para remaja yang sering terjebak permainan ego sesaat. Depresi yang kelam dan berkepanjangan diramu dengan membius dalam cerpen Angkara di bawah Purnama, karya Saki Daruchi. Pembaca akan dibuat bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada gadis asal Indonesia bernama Wina dan siapa sebenarnya lelaki bernama Erden. Wina terjebak dalam penantian pedih di ibu kota Turki sendirian. Cinta penuh resiko yang telah dipilih Wina membawanya pada masa depan yang rapuh dan sulit untuk disembuhkan. Penyesalan menjadi tema utama dari cerpen-cerpen dalam buku ini. Gaya bercerita yang mengalir serta penggambaran kota yang menarik mampu memikat pembaca memahami detail cerita. Memaafkan penyesalan itu memang seperti mengupas bawang. Pedih saat melepas setiap lapis penyesalan sampai manusia akan menemukan sisi terbaik dari sebuah bawang. Inti dari bawang itu, laksana kehidupan yang bukan lagi pedih, tetapi bagian yang paling utuh bernama harapan. Kata Kota Kita dapat menjadi koleksi yang tepat untuk kamu yang menyukai buku dengan kumpulan cerpen dengan genre yang variatif dengan keunikannya masing-masing. When you open your book, you open your mind.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

90,9 MHz Pro 2 RR Kupang, teman terbaik kamu. Balik lagi di Santai Siang dan kali ini masuk di Pro 2 Entertainment ya. Nah, untuk nakama nih merapat ya, karena Luffy dan kru Topi Jerami sekarang bukan cuma berlayar tapi dibikin dari Lego. Yes, Lego One Piece resmi tayang kemarin ya, mulai 29 September 2026. Jadi buat kamu yang selama ini kenal Luffy, Zoro, Nami, Usopp sampai Sanji dalam versi live actionnya, sekarang siap-siap ngelihat mereka dalam tampilan yang jauh lebih unik. Semuanya hadir dalam gaya animasi Lego. Spesial animasi ini hadir dalam dua bagian dan menceritakan kembali perjalanan kru Topi Jerami dari musim pertama dan kedua versi live action. Ceritanya dibawakan dari sudut pandang Usopp yang menceritakan berbagai petualangan kru kepada anggota terbaru mereka, Tony Chopper. Nah, yang menarik, para pemeran live action juga kembali mengisi suara karakter mereka. Ada Inaki Godoy sebagai Luffy, Emily Root sebagai Nami, McKenyu sebagai Zoro, Jacob Romero sebagai Usopp, Tess Kaylar sebagai Sanji, dan Michaela Hoover sebagai Chopper. Jadi ini bukan sekedar mengambil karakter One Piece lalu dibuat menjadi Lego. Petualangan yang udah dikenal penggemar yang dikemas kembali dengan visual yang lebih playful, penuh humor, dan tentunya nuansa khas Lego yang bikin semuanya terasa berbeda. Nah, buat penggemar lama, ini juga bisa jadi cara baru melihat kembali perjalanan kru Topi Jerami ya, teman perdua. Buat yang baru kenal One Piece, format ini juga dirancang sebagai pintu masuk yang lebih ringan ke dunia Luffy dan kawan-kawan. Nah, teman Pro 2, kalau karakter One Piece ini benar-benar bisa dibuat versi Lego, kamu paling pengen lihat siapa sih? Luffy, Zoro, Nami, Sanji, atau jangan-jangan Chopper nih, teman Pro 2?

0: Loh, Rin, kok kamu malah duduk nyantai gitu?
1: Ada apa sih?
0: Itu loh, kan lagu Indonesia Raya-nya lagi dikumandangkan. Sebagai anak bangsa, kita wajib untuk berdiri tegak dengan sikap hormat.
1: Emang harus ya? Kita kan bukan lagi ikut upacara.
0: Ya ilah, ku kasih tahu ya, sikap hormat ketika lagu Indonesia Raya itu bukan hanya kalau lagi upacara aja. Di Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 sudah diatur. Jadi setiap kali lagu Indonesia Raya dinyanyikan atau dikumandangkan sebagai anak bangsa, kita wajib berdiri tegak di tempat masing-masing dengan sikap yang sempurna. Kayak gini ya, lengannya diluruskan ke bawah, tangan dikepal, dan ibu jari menghadap ke depan merapat pada paha. Jangan lupa, pandangan juga harus lurus ke depan. Jadi sekarang cepetan, ayo kamu berdiri, keburu lagunya habis tuh.
1: Oh gitu ya, oke deh. Mulai sekarang, setiap ada lagu Indonesia Raya, aku pasti akan berdiri dengan sikap yang tepat. Tapi tunggu, ini kok kayak bau aneh ya?
0: Astaga, telur mata sapi gua angus gara-gara ngajar kamu berdiri, Rin.
2: Sakit kepala dikit, langsung googling. Batuk sebentar, buru-buru tanya AI. Hati-hati, kamu bisa terkena cyberchondria. Cyberchondria adalah fenomena ketika seseorang terlalu sering mencari informasi kesehatan di internet hingga memicu kecemasan berlebihan. Ciri utamanya, terus-menerus mendiagnosis diri secara mandiri, berulang kali mencari informasi medis di dunia maya, dan selalu merasa butuh kepastian dokter padahal kondisi tubuh baik-baik saja. So, bijak gunakan internet ya. Jangan biarkan Mbah Google mengambil alih tugas merawat kesehatanmu. Santai siang hanya di
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ah, sabe, abre, abre.
1: Ya, salah mencet.
2: Ya, no.
3: RRI Kupang mempersembahkan mini drama radio berjudul Pesta. Bagi sebagian orang, pesta adalah bentuk ucapan syukur serta tanda kemenangan atas keberhasilan yang telah dicapai. Namun, bagi yang lain, pesta justru menjadi cermin yang memantulkan rasa takut, malu, dan kecewa pada diri sendiri. Saat keberhasilan orang lain terasa begitu dekat, mampukah kita tetap menghargai dan melanjutkan perjalanan yang sedang kita tempuh?

0: Sudah akhir bulan, uang tinggal buat beli mie instan. Skripsi juga belum rampung. Revisi bab 4 belum kusentuh. Jadinya malas sekali.
1: Vina, kamu di mana? Jangan lupa datang ke pesta syukuran wisuda aku ya malam ini. Semua teman-teman angkatan kita kumpul loh. Aku tunggu.
0: Hah? Datang? Buat apa? Paling nanti jadi bahan pertanyaan. Kapan wisuda? Atau malah jadi bahan bercandaan? Heh, yang lain sudah pakai toga. Aku di sini masih berkutat sama revisi. Malu. Malu sekali sama mama dan papa di kampung. Mereka terus berharap. Tapi diriku sendiri yang terus menunda. Hah, revisi itu sebenarnya bisa aku kerjakan sih. Tapi sayangnya, aku lebih sering mengalah sama rasa malas. Apa harus dikejar sekarang ya? Ah, sudahlah. Memikirkannya pun buat tambah malas.
1: Rasa takut dihakimi, malu pada orang tua, dan kecewa pada diri sendiri, perlahan berubah menjadi beban yang terus dipikul Vina. Semakin ia menunda, semakin besar rasa bersalahnya. Dan semakin besar rasa bersalah itu, semakin sulit pula ia memulai. Tanpa disadari, Vina terjebak dalam lingkaran yang menguras kesehatan mentalnya.

0: Vina, buka pintunya Vina. Vina? Ya ampun, ini kos atau sarang sih? Kok gelap sekali? Berantakan lagi. Kamu kenapa?
1: Ya, begitulah.
0: Begitulah? Maksudnya? Dari kemarin, minggu lalu, sampai tadi di chat, gak dibalas. Bikin khawatir aja. Kenapa? Ceritalah.
1: Tau lah apa. Itu, Arni, maksudnya apa coba? Buat undangan untuk datang ke pesta wisudanya. Ngapain? Mau pamer gitu? Malu kan, Dita? Mukaku nih mau ditaruh di mana? Arni wisuda dengan predikat cum laude. Lah, aku? Jangankan cum laude. Rasanya lebih cocok nyemplung ke laut daripada datang ke pestanya dia.
0: Vin, yakin Arni mau pamer? Kita kan bestie, satu kaki. Hari ini dia wisuda, tapi memberikan ucapan selamat juga tidak loh kamu. Kenapa sih? Padahal di kampus tadi, Arni terus mencari dan tanya kamu di mana. Ayolah, jangan begitu. Teman kok gitu?
1: Ya karena dia sudah selesai. Enteng kan? Terus aku?
0: Apa? Kenapa? Ya terus, satu dunia ini harus sedih dan kasihan sama kamu. Sadar weh, makanya jangan malas. Berapa banyak kali Arni ajak untuk buat skripsi sama-sama, tapi selalu kamu tolak. Santai aja kali, dunia ini bukan untuk ajang lomba siapa cepat. Lagian lu juga malas kan? Sekarang baru semuanya serba salah.
1: Kamu gak ngerti. Tiap buka media sosial, isinya orang wisuda. Tiap buka laptop, yang kulihat cuma revisi. Belum lagi sama dosen pembimbing entah hilang kemana setiap kali mau bimbingan. Mentalku sudah jatuh duluan, Dita. Capek, capek rasanya.
0: Namanya juga hidup, Vin. Ngerti sekali di posisi kamu. Kan aku juga belum. Sama kan kita? Tapi jawab aku satu pertanyaan. Kamu masih mau sukses?
1: Mau.
0: Masih mau bikin mama sama bapak bangga?
1: Ya mau lah.
0: Kalau begitu ayo bangkit, Vin. Orang lain udah selesai dengan pertempurannya dan kita berdua juga harus sampai di titik itu. Arni juga pernah di posisi kita saat ini, bahkan lebih parah. Tapi dia bangkit. Nah kita berdua juga. Sini, buka laptop kamu, kita lihat sama-sama revisinya. Yang kurang kita catat, yang sulit kita cari jalan keluarnya. Kamu gak harus kuat sendirian, Vin.

0: Malam itu bukan hanya skripsi yang mulai dikerjakan. Perlahan, semangat Vina pun kembali disusun. Dengan ditemani seorang sahabat, beban yang terasa berat menjadi lebih ringan untuk dihadapi.
1: Akhirnya, revisi kita berdua selesai ya. Besok tinggal ke kampus, terus konsul. Siap-siap yuk, kita datang ke pesta Arni. Kita rayakan keberhasilan sahabat kita hari ini. Percaya deh, kita juga akan kayak Arni.

Vina dan Dita hanyalah gambaran dari banyak anak muda yang sedang berjuang menghadapi tekanan, rasa takut, dan tantangan menjaga kesehatan mental. Tak semua perjuangan harus dijalani sendirian. Dukungan dari orang-orang terdekat dapat menjadi kekuatan untuk bangkit dan terus melangkah. Karena setiap orang memiliki waktunya sendiri untuk meraih keberhasilan.

Oke, okay, teman Pro 2 ya, penggemar anime nih merapat nih karena Takemichi dan kawan-kawannya juga bakal kembali dengan konflik yang makin panas. Tokyo Revengers Season 4 dijadwalkan mulai tayang 2 Oktober 2026. Musim terbaru ini mengangkat Arc Three Days War yang melanjutkan cerita setelah konflik Tokyo Manji Gang dan Tenjiku. Kali ini Takemichi kembali menghadapi masa depan yang ternyata belum sepenuhnya sesuai harapan nih. Meski Hinata berhasil diselamatkan, masalah baru muncul dan membuat Takemichi kembali terlibat dalam konflik dunia geng. Yang bikin penasaran, cerita kali ini berpusat pada persaingan tiga kelompok besar dengan karakter seperti Miki dan Sanzu kembali memainkan peran penting. Jadi buat kamu yang udah ngikutin perjalanan Takemichi dari awal, siap-siap ya, karena ceritanya ini bakal masuk ke babak baru yang lebih intens. Nah, teman Pro 2, siapa sih yang paling kamu tunggu aksinya di season 4? Takemichi, Miki, atau karakter lainnya nih?

0: rasa manis yang disukai banyak orang. Dari minuman kemasan, makanan ringan, hingga hidangan sehari-hari, gula sering menjadi bagian yang sulit dipisahkan. Namun, tahukah kamu, konsumsi gula berlebih dapat membawa dampak serius bagi kesehatan. Mengkonsumsi terlalu banyak gula dapat menyebabkan peningkatan berat badan. Hal ini terjadi karena kelebihan gula dalam tubuh akan disimpan sebagai lemak. Tidak hanya itu, konsumsi gula berlebih juga dapat meningkatkan resiko penyakit seperti diabetes, gangguan jantung, hingga tekanan darah tinggi. Selain berdampak pada fisik, gula berlebih juga mempengaruhi energi tubuh. Setelah mengkonsumsi makanan manis, tubuh memang terasa lebih berenergi. Namun, kondisi ini tidak bertahan lama. Energi akan turun dengan cepat, membuat tubuh mudah lelah dan sulit berkonsentrasi. Gula juga dapat mempengaruhi kesehatan gigi. Sisa gula yang menempel pada gigi dapat memicu pertumbuhan bakteri yang menyebabkan gigi berlubang. Karena itu, penting bagi kita untuk mulai membatasi konsumsi gula harian. Pilih makanan yang lebih sehat, perbanyak konsumsi buah dan sayur, serta biasakan membaca label kandungan gula pada makanan dan minuman. Mengurangi gula bukan berarti menghilangkan rasa manis sepenuhnya, tetapi menjaga keseimbangan demi kesehatan jangka panjang. Ingat, terlalu banyak gula bukan hanya manis di awal, tetapi bisa berdampak pahit di kemudian hari.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Santai siang hanya di
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman terbaik kamu masih di Pro 2 Entertainment ya. Lindsay Lohan balik lagi ke Netflix nih teman Pro 2. Kali ini bukan sendirian karena dia bakal beradu peran dengan Henry Golding dalam film romantis terbaru berjudul Return to You. Netflix mengumumkan film ini sebagai proyek terbaru yang disutradarai Mark Waters. Ceritanya ini mengikuti perjalanan dua orang yang dipertemukan kembali setelah pernah memiliki hubungan di masa lalu. Yang menarik nih teman Pro 2, film ini kembali mempertemukan dua bintang yang sudah gak asing lagi nih di dunia film. Lindsay Lohan dikenal lewat sejumlah film komedi dan drama, sementara Henry Golding juga punya pengalaman dalam film-film bergenre romantis. Return to You tentunya akan menjadi salah satu film Netflix yang menarik nih untuk ditunggu. Apalagi buat kamu yang suka cerita tentang hubungan, kesempatan kedua, atau pertemuan kembali dengan seseorang dari masa lalu. Nah teman Pro 2, kalau seseorang dari masa lalu tiba-tiba kembali hadir dalam hidup kamu, kamu bakal kasih kesempatan kedua atau cukup bilang, welcome back, but no thanks.

0: Hold up, stop.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

0: Info Pro 2 FM.
1: Ini saatnya teman Pro 2 menerangkan Info Pro 2 tepat pukul 15 waktu Indonesia Tengah tanggal 30 September 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama, teman Pro 2, Kementerian Sosial menyiapkan kanal WhatsApp sebagai sarana pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Kanal tersebut memungkinkan masyarakat menyampaikan laporan maupun masukan mengenai penyelenggaraan program secara lebih mudah. Penyediaan kanal pengaduan ini menjadi bagian dari upaya Kemensos memperkuat pengawasan dan memastikan pelaksanaan Sekolah Rakyat berjalan sesuai ketentuan. Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan saluran tersebut untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program. Informasi selanjutnya, petenis Amerika Serikat Venus Williams mendapat wild card untuk tampil di nomor tunggal dan ganda pada Guangzhou Open. Di nomor ganda, Venus akan berpasangan dengan petenis Indonesia Janice Chen dalam turnamen yang berlangsung di Guangzhou, China. Kehadiran Venus bersama Janice menjadi salah satu perhatian dalam turnamen tersebut. Bagi Janice, kesempatan tampil bersama mantan petenis nomor 1 dunia itu menambah pengalaman dalam persaingan tenis internasional. Informasi terakhir, teman Pro 2, waralaba Game of Thrones akan hadir di layar lebar melalui film berjudul Aegon's Conquest. Film tersebut dijadwalkan tayang di bioskop pada 1 Juni 2029 dan menjadi film pertama yang diangkat dari waralaba populer tersebut. Aegon's Conquest akan mengangkat kisah penaklukan Westeros oleh Aegon Targaryen yang berlangsung sekitar 300 tahun sebelum peristiwa serial Game of Thrones. Proyek ini menjadi bagian baru dari pengembangan dunia Game of Thrones di luar format serial televisi. Dan teman Pro 2, itulah Info Pro 2 sore ini. Untuk berita selengkapnya kamu bisa akses di rri.co.id. Selain itu, teman Pro 2 akan melanjutkan segmen Sore Ceria, so stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
0: Sekian Info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, kamu kaget ya? Gimana kabar kamu? Udah sembuh? Udah makan belum? Aku bawa makanan favorit kamu loh, nasi Padang. Sini-sini, aku suapin ya.
2: By the way, makasih ya. Aku senang banget ya jenguk. Rasanya jadi lebih semangat.
3: Menjenguk orang sakit itu sederhana tapi bermakna. Yuk kita budayakan menjenguk orang sakit. Perhatian kecil kita jadi obat besar untuk mereka.
4: Sore Ceria with Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu mungkin pernah menerima pesan, email dan situs web berisikan undangan atau hadiah seolah-olah dari instansi maupun toko terkenal di media sosial. Modus ini adalah salah satu jenis penipuan dunia maya yang dikenal dengan phishing. Bertujuan untuk mencuri informasi sensitif seperti nama pengguna, kata sandi, bahkan data kartu kredit hingga mobile banking di gadget kamu. Fenomena phishing di kalangan anak muda semakin marak seiring dengan meningkatnya penggunaan internet dan media sosial. Untuk itu, kamu perlu mewaspadai modus phishing dengan beberapa langkah ini. Selalu periksa alamat email pengirim. Pastikan alamat email pengirim sesuai dengan yang resmi. Seringkali email phishing menggunakan alamat email yang mirip tetapi tidak sama persis. Jangan klik tautan atau lampiran yang mencurigakan. Verifikasi terlebih dahulu melalui sumber resmi. Jika menerima email dari bank atau layanan lain yang meminta informasi pribadi, hubungi mereka secara langsung melalui nomor telepon atau kunjungi situs web resmi mereka. Aktifkan autentikasi dua faktor untuk keamanan ekstra akun kamu. Selalu up to date dengan teknik phishing terbaru dan cara mengidentifikasi. Edukasi keluarga dan teman, bagikan informasi tentang bahaya phishing dengan orang-orang di sekitar kamu untuk meningkatkan kewaspadaan kolektif. Gunakan alamat email yang berbeda untuk keperluan pribadi dan bisnis agar meminimalkan resiko. Jika kamu menerima email phishing, laporkan ke penyedia email. Kamu bisa gunakan fitur laporkan spam atau laporkan phishing. Periksa akun bank dan kartu kredit kamu secara rutin untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan. Ganti kata sandi kamu secara berkala dan gunakan kombinasi yang kuat serta unik untuk setiap akun.
3: Sore Ceria with Pro 2.

90,9 MHz Pro 2 RR Kupang, teman terbaik kamu. Sudah masuk di sore ceria ya teman Pro 2. Gimana nih, udah siap-siap mau pulang kantor kah? Mau pulang sekolah atau pulang kuliah nih ya teman Pro 2? Jangan lupa untuk dikemas barang-barang kamu. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Terus juga mungkin masih ada kerjaan juga sedikit ya, atau yang masih mau lembur juga, Ratri masih nemenin kamu di sore ceria ini ya. Sambil request lagu juga gak apa-apa. Langsung aja di 08 11 38 20 90 90. Tentunya Ratri akan menunggu partisipasi dari kamu. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kijk maar, Jajan, dat is een snap yang ini boleh ya? Mama, sirup yang ini boleh ya, mama? Manis enak. Duh, ma, adik sakit perut. Aduh, sakit sekali.
1: Yang manis memang menggoda, tapi efeknya tidak main-main. Jangan biarkan yang manis sesaat membawa dampak pahit bagi masa depan.
2: Menurut catatan sejarah, orang-orangan sawah awalnya digunakan oleh bangsa Mesir kuno untuk mengusir kawanan burung puyuh di sepanjang Sungai Nil. Sekitar tahun 2500 sebelum Masehi, petani Yunani membuat orang-orangan dari kayu yang menyerupai Priapus. Priapus adalah anak dari Dewa Dionysius dan Dewi Aphrodite yang dianggap sebagai penjaga perkebunan dan hewan ternak. Bangsa Romawi pun juga meniru orang-orangan sawah Dewa Priapus ini. Tidak lama, petani di Jepang juga membuat orang-orangan sawah yang disebut dengan Kakashis. Di abad pertengahan Inggris, anak-anak bertugas menjadi orang-orangan sawah yang hidup untuk mengusir burung-burung yang menjadi hama tanaman. Sampai kemudian petani di sana menggunakan karung yang diisi jerami yang menyerupai manusia. Metode untuk menakuti hama hewan ini berkembang ke banyak tempat termasuk di Indonesia yang bisa kita lihat di area persawahan. Terbuat dari jerami yang dibalut dengan pakaian manusia, benda ini tampak seperti petani yang berjaga di ladang mereka sepanjang malam. Fungsi utama orang-orangan sawah memang dimaksudkan untuk menakut-nakuti burung, tikus, atau binatang lain yang menjadi hama agar tidak mematuk atau merusak tanaman para petani. Dengan adanya orang-orangan sawah ini, petani tidak harus berjaga 24 jam di areal pertanian miliknya sehingga tanaman terhindar dari gagal panen.
1: Sore Ceria with Pro 2.

0: kalau harus.
1: 90,9 MHz Pro 2 RR Kupang, teman terbaik kamu.
2: Sore ceria buat sore kamu semakin
1: menyala.
2: Matahari ini silo banget ya teman Pro 2.
1: Iya.
2: Pasti kamu juga harus tetap standby, hati-hati ketika berkendara, jangan sampai kebawa cahaya, mau belok kiri senya kanan.
1: Iya,
2: gitu ya.
1: Itu biasanya ibu-ibu sih.
2: Kita lah. Nanti kamu juga on the way ya.
1: Tapi kita fokus ya.
2: Kita kayaknya ibu-ibu yang nggak gitu deh.
1: Nggak gitu, soalnya kita diantar jemput.
2: Yes, yes. Kita tipikal ibu-ibu yang nggak mau tahu.
1: Iya.
2: Nggak mau tahu.
1: Oke, ya. Kita jadi itu princess passenger aja.
2: Yoi. Nah, teman Pro 2, Angel udah siap sama Ratri juga menemani. Tapi nanti di pukul 4 sore kita ada apa nih, Ce?
1: Ada Bintang Radio.
2: Yoi.
1: Jangan lupa untuk vote ya, karena ya, hari ini terakhir ya votingnya.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, voting terakhir di sampai di pukul 23 malam nanti, teman
1: iya.
2: Pro 2.
1: Votenya di mana sih? Di www.bintangradio.rri.id.
2: Yus, betul sekali.
1: Jangan lupa untuk dukung finalis favorit kamu, terutama yang dari Kupang nih teman Pro 2.
2: Ada Vincent Sau dan juga Lia Kapitan.
1: Betul ya. Banget, jangan salah klik ya.
2: Oh iya, jangan salah klik, betul banget. Tapi kan ini udah pada gajian ya, apalagi teman-teman yang swasta. Kalau kita kan,
1: iya, kalau kita masih itu bernafas
2: iya.
1: Tuh dompet.
2: Ini kayak di rumah sakit itu apa ya yang,
1: iya, yang
2: kurva ya?
1: Iya.
2: Iya. Kurva ya? Itu apa ya, teman-teman?
1: Oke, mesin yang buat mendeteksi
2: jantung.
1: Detak jantung. Yos. Itu masih berdetak atau tidak. Kalau ini kayaknya lagi di kayak tunit, tunit, tunit gitu-gitulah.
2: Tapi kita tit
1: Aduh, mudah-mudahan dompetnya aja deh kalau manusianya masih sehat walafiat.
2: Apalagi
1: kok ya.
2: Apalagi kekasihnya soal kasmaran.
1: Aduh, asik.

0: Sore Ceria with Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Halo?
4: Iya, halo.
3: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
4: Bukan.
3: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
4: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
3: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.

Teman terbaik, kamu balik lagi di Sore Ceria dan saat lagi kamu akan dengerin Bintang Radio di hari ketiga di lagu challenge Korwil 6 tentunya ada Bintang Radio dari RRI Kupang, RRI Atambua dan RRI END. Dan jangan lupa juga buat kamu ya yang mau ikut voting langsung aja ke www.bintangradio.rri.id. Dukung finalis favorit kamu supaya bisa melaju ke nasional ya Taman Pro 2. Jangan lupa untuk dukung RRI Kupang tentunya ya. Ada Ano dan juga Kak Lia. Jangan sampai salah ini ya, salah vote karena itu benar-benar berarti banget untuk mereka yang sedang berjuang juga di Bintang Radio kali ini. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Hola, halo teman Pro 2 dari RRI Kupang, ND dan juga Atambua serta pemirsa yang lagi menyaksikan kami di YouTube channel RRI Kupang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman Pro 2, kemarin kita sudah saksikan bersama penampilan dari peserta terbaik dari RRI ND, Atambua dan juga Kupang yang telah menyanyikan lagu daerah dan pop Indonesia. Hari pertama dan juga hari kedua. Hari ketiga, the last day, kita akan menghadirkan kategori terakhir dalam lomba kali ini, yaitu lagu challenge. Kali ini merupakan lagu-lagu pilihan bagi para peserta dan genrenya beragam serta lagunya cukup oldies gitu ya, dan punya tantangan khusus bagi para peserta kali ini. Dan tentunya bersama Beta Fongkilete, Beta akan memandu seluruh rangkaian lomba Bintang Radio Korwil 6 kali ini. Dan juga Beta ingin informasikan untuk Anda, untuk teman Pro 2, juga saksikan bersama di YouTube channel RRI Kupang, bisa kamu berikan dukungan berupa voting sebanyak-banyaknya. Ambil handphonenya, terus berikan voting sebanyak-banyaknya. Di mana? Di situs bintang.radio.rri.id. Sekali lagi ya, bintang.radio.rri.id kepada peserta terfavorit kamu, agar bisa menembus nasional untuk mewakili RRI Kupang dan Korwil 6 menjadi bintang radio nasional. Boleh tepuk tangannya mana? Wow, luar biasa. Dan selain itu, teman Pro 2 juga bisa kasih voting sebanyak-banyaknya, seperti yang tadi sudah Beta sampaikan. Ada penilaian juri itu sebanyak 70%, ada juga penilaian melalui voting 30%. Dan kami sampaikan juga bahwa voting akan kita tutup malam ini ya, tepat di pukul 23:59 waktu Indonesia Tengah. Dan pengumuman itu akan dilakukan pada Kamis tanggal 1 Oktober 2026 via YouTube.

0: Selanjutnya teman Pro 2, kita akan saksikan bersama profil singkat Dewan Juri yang akan memberikan penilaian untuk Lomba Bintang Radio Korwil 6 berikut ini.
1: Inilah profil ketiga Dewan Juri Korwil 6 Bintang Radio 2026. Mewakili RRI Kupang, Marion Deniama Putra Patinaja MSN PhD, dosen prodi musik gerejawi dan seni pertunjukan di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, pelatih kategori musik pop gerejawi Pesparawi Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak tahun 2014 hingga 2022 dengan raihan gold, menyelesaikan studi Startum 2 Pengkajian Musik Nusantara di Institut Seni Indonesia Yogyakarta dan studi doktoral musik di Seoul Chungsin University Korea Selatan. Juri dalam berbagai ajang Pesparawi di NTT sejak 2016 hingga sekarang. Mewakili RRI Atambua, Petri Ance Waragao merupakan ASN P3K di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu. Lulusan Sarjana Sastra Inggris tiba CN Kupang, merupakan juara 2 Bintang Radio tahun 2014 dan juara 1 Bintang Radio 2016. Aktif sebagai wedding dan event singer dari 2007 hingga saat ini dan berpengalaman sebagai dewan juri dalam berbagai event seperti FLS2N, KPU Idol, SMK Idol, dan Bintang Radio. Dan mewakili RRI ND, Maria Lichen Selsiana pula merupakan guru, entertainer, dan content creator. Juri pada Lomba Pop Singer, Pop Solo, Vokal Group, Paduan Suara sejak tahun 2018 hingga sekarang. Aktif sebagai wedding dan event singer dari 2007 hingga saat ini. Berpengalaman sebagai dewan juri dalam berbagai event, juara 1 Bintang Radio LPP RRI ND 2017, juara 2 tingkat nasional pada Lomba Suara OWO Nias 2020, peserta Cross Culture International Folk Art Festival 2023, dan selalu menjadi juara 3 besar pada lomba-lomba menyanyi.

Kembali lagi kami hadirkan untuk kamu teman Pro 2 di Lomba Bintang Radio Korwil 6 hari yang ketiga, The Last Day, dengan lagu challenge kali ini. Yang pastinya beta menyapa juga untuk semua yang lagi saksikan di YouTube channel RRI Kupang, baik itu yang ada di ND, Atambua, dan juga dimanapun kamu berada. Kami informasikan ya bahwa voting sudah dibuka dan terus kami buka untuk kamu yang ingin memberikan dukungan bagi peserta terbaik, entahkah itu dari ND, dari Atambua, dan juga dari Kupang. Kamu bisa membuka votingnya bisa melalui situs votingbintang.radio.id. Langsung saja, saat ini kita akan menyaksikan penampilan dari keenam peserta Bintang Radio Korwil 6 yang akan membawakan lagu challenge. Peserta pria dan wanita sesuai dengan nomor tampil ini akan membawakan lagu yang mereka persiapkan, yang pastinya beta akan panggil selang-seling begitu ya. Oke, sudah siap? Mari kita persiapkan diri baik-baik dan juga bisa ambil handphone kamu untuk memberikan dukungan bagi peserta terbaik. Ya, langsung saja dengan nomor tampil 1 dari Atambua kategori putra. Ini dia Nandito DJ dengan membawakan lagu Malam Biru Kasihku.

0: Kita kasih tepuk tangan untuk penampilan yang pertama dari RRI Atambua Nandito DJ yang sudah membawakan lagu Malam Biru Kasihku. Kita bersama akan dengarkan komentar dari Dewan Juri. Yang pertama diberikan kesempatan kepada Kak Marion untuk bisa memberikan komentarnya. Kak Marion atau Kak Dani, silakan.
1: Hai Bro Nandito, selamat di final Bintang Radio Korwil 6 Nusa Tenggara Timur untuk challenge song ya. Bro Dito sudah menyelesaikannya, dan saya harus bilang bahwa di dalam semua kemampuan vokal ya dan karakter yang dimiliki oleh Bro Nandito, sesungguhnya Bro Dito sudah memberi sebuah warna yang totally berbeda ya dari penyanyi aslinya ya, Sandi Sandoro, Malam Biru. Ini adalah salah satu lagu favorit saya, dan memang Sandi Sandoro penyanyi aslinya membawakan lagu ini dengan luar biasa ya, memberi sebuah warna yang sesungguhnya sulit tergantikan. Tetapi ketika Dito membawakan ini, saya melihat bahwa ini seperti milik Dito sendiri ya, dengan karakter pop R&B dari Dito ya, dan memang lagunya juga memang lagu R&B. Jadi tentu ini karakter yang matching dengan musik yang dipilih, yang dibawakan. Ini sesuatu yang menurut saya luar biasa ya. Dan izinkan saya juga memberikan beberapa catatan evaluasi untuk perbaikan sehubungan dengan materi vokal Dito ya. Saya melihat apa ya, sebuah memberi kesan bahwa di awal itu ada interesting karena warna vokal dari seorang Dito, dan bagaimana warna vokal itu menyatu ya dengan musik yang ada ya. Namun pada bagian tengah dan akhir ya, faktor interesting itu kurang, berkurang ya, atau magicnya berkurang, karena Dito perlu mengeksplor lagi improvisasi dalam menaklukkan lagu-lagu ini, sehingga ada yang mengejutkan, ada yang memberikan attention lebih ya, memberikan daya pukau bagi Bro Dito ketika Bro Dito membawakan lagu tersebut. Yang kedua dan yang terakhir ya, terlepas dari lens vokal yang begitu luar biasa ya, luas ya, Bro Dito perlu memang mengupayakan latihan pitch control ya, sehingga pada nada-nada akhir frase yang sustain, yang bertahan, nada tersebut tetap on tone atau tidak fals, tidak goyang ya. Ini sesuatu yang penting, karena pada beberapa bagian ya terdengar di sustain nada itu kemudian goyang atau tidak bertahan pada tone yang tepat. Ini sesuatu yang perlu dilatih bersama, dilatih ke depan untuk perbaikan. Dan yang terakhir, gesture oke ya, pembawaan sangat energik, menarik, tapi wajah ya perlu menunjukkan juga jiwa yang sama ya, groove yang sama, bagaimana menikmati panggung itu, bagaimana menikmati lagu itu. Itu sesuatu yang saya harus sampaikan untuk perbaikan, sebab sesuatu yang berasal dari hati selalu bisa diterima oleh hati. Jadi jangan biarkan penampilan terbaikmu hilang dari pendengar, dari kesan ya. Dan karena itu persiapkan diri lebih baik dan raih kesuksesan. Selamat Bro Dito.
0: Dari kategori putra sudah, masih di RRI Atambua, kali ini kategori putri dengan nomor tampil 1 yang akan membawakan lagu Cintaku Padamu. Kita berikan tepuk tangan untuk Mita Marwani.

0: Kita kasih tepuk tangan untuk penampilan pertama dari RRI Atembua kategori putri yang sangat luar biasa pembawaannya. Kita dengarkan komentar dewan juri. Silakan Kakak Ance Waragal.
1: Halo Mita, oke baik Mita, terima kasih untuk di challenge ini. Kamu sudah memilih lagu Cintaku Padamu. Penampilan kamu di lagu ini, kamu sudah menyanyi dengan baik versi kamu, dan kamu sudah mengeksekusi lagu ini sesuai dengan karakter yang kamu punya dan jadi diri sendiri. Itu catatan pentingnya, tapi ada sedikit catatan lagi dengan saya. Kamu harus berlatih pernapasan dan teknik penggunaan mic. Kamu juga harus mencoba belajar dinamika untuk kapan kamu harus nada rendah dan kapan kamu harus power. Yang mau saya sampaikan di sini adalah ketika kamu perform tadi, ada beberapa bagian yang suara kamu itu hilang. Bukan karena suara kamu hilang, tapi karena penggunaan kontrol mic-nya kamu yang salah di beberapa part. Secara keseluruhan kamu sudah menampilkan dengan baik. Namun dari seluruh peserta yang ada beberapa part itu yang mungkin mereka karena canggung atau karena grogi, ya namanya di lomba ya, jadi pressure-nya pasti beda. Itu yang membuat mereka jadi gugup dan pada akhirnya salah tingkah sendiri di atas panggung. Tapi overall penampilan kalian semua luar biasa, dan catatan untuk Mita, kamu harus terus belajar, mencoba, dan berlatih kalau kamu ingin menjadi lebih baik. Kamu sudah jadikan panggung kamu yang saat ini kamu isi di kafe-kafe. Saya sering ada dan melihat penampilan kamu mungkin baru 1-2 kali. Dan itu cukup baik untuk menambah jam terbang. Karena jam terbang juga akan menentukan kualitas seseorang. Dan perbaiki penampilan kamu, mau tidak mau kita bekerja di bidang ini, profesi kita ini menuntut kita untuk selalu tampil bagus, maksimal, dan enak dilihat orang. Jadi saran saya adalah kamu harus terus memperbaiki penampilan juga, karena kita hanya tidak bisa hanya mengandalkan suara ya, tapi penampilan kita di panggung juga menentukan. Dari saya itu saja, semoga kamu harus lebih baik lagi ke depan, terus berlatih, terus berproses, yang pasti hasilnya akan lebih memuaskan. Dari saya itu saja, terima kasih.

Dari Atambua, kita melangkah lagi ke ND. Ya, kali ini dengan nomor tampil 2 kategori putra yang akan bawakan lagu Malam Biru Kasihku. Kita berikan tepuk tangan untuk Ampi Vina.

0: Memang luar biasa ya, suara orang Endenong ini terlalu nikmat betul ya. Oleh karena itu, Kotong akan bersama-sama seperti apa komentar dari Dewan Juri. Silakan Kakak Maria Lichen Celsiana pula untuk bisa memberikan komentarnya. Silakan Kakak.
1: Oke, Ampivina peserta 02 Putra dari RRI ND, sedikit masukan untuk penampilan kamu. Ya, kontrol mic sayang. Saat kamu menjangkau nada tinggi, atur jarak mic dari mulut tuh seperti ini. Lalu untuk nada-nada rendah, supaya artikulasinya lebih jelas terdengar, silakan kamu mepetkan mic untuk lebih dekat ke mulut kamu. Karena saat kamu tampil tadi, Kakak Celi lihat, mic itu selalu mepet di bibir, dan itu sangat mempengaruhi kualitas audio kamu. Selain kualitas audio, pengaruh sekali juga ke artikulasi, sayang. Jadi, kamu kan mepet terus seperti ini, akhirnya pada saat nada yang tinggi dan kamu harus bernyanyi dengan lantang, artikulasi di situ tidak terdengar terlalu jelas. Tidak begitu jelas ya maksud Kakak Celi. Terus yang berikutnya, Kakak Celi suka sekali dengan improvmu di bagian yang cecerat-tetat-tetat. Wah, Kakak Celi juga ikut bergoyang ya saat kamu tampil menyanyi tadi. Kamu juga terlihat lebih enjoy dan santai dalam membawakan lagu ini. Lebih ada aksinya dibanding penampilan kamu di hari pertama dan juga hari kedua. Ya, aksi panggung kamu Kakak Celi suka. Dan overall penampilan kamu sangat menghibur. Tetapi ya, ada tapinya nih. Untuk sebuah ajang kompetisi, kamu harus banyak latihan lagi sayang. Harus lebih banyak belajar dan cari branding yang paling menonjol dari kamu, yang bisa menjadi ciri khas atau senjata untuk membedakan kamu dengan penyanyi-penyanyi lain. Jadi yang Kakak Celi mau tuh, kita tuh tampil bukan hanya sekedar menyanyi lalu kesannya bagus, tidak. Tapi kita punya branding diri yang dimana orang tuh selalu ingat. Kalau dengan hanya tutup mata tuh orang tahu, oh ini suaranya Ampivina, oh ini suaranya Kakak Celi, ini suaranya Kakak Ance, begitu. Jadi harus punya karakter. Dan karena ini kompetisi, menyanyi hanya sekedar menghibur atau hanya dengan bernyanyi bermodalkan suara bagus itu juga tidak cukup sayang. Sekali lagi Kakak Celi tegaskan, dalam sebuah ajang kompetisi

0: itu paket komplit seperti suara, teknik, penghayatan, dan juga penampilan itu seorang penyanyi harus punya. Ya, apalagi ini bukan hanya sekedar kita tampil untuk terlihat menarik, tapi ada sesuatu yang bisa membuat para penilai seperti Kakak Cili Dorang ini yang sekarang duduk di depan kalian sebagai juri itu bisa memberikan poin lebih kepada kalian, ya, terlebih khusus pada kamu Ampivina yang sekarang Kakak Cili lagi beri evaluasi untuk penampilan kamu. Oke, hanya itu saja, apalagi ya? Mungkin hanya itu saja permintaan Kakak Cili, banyak latihan lagi, kamu tampil bagus untuk di penampilan kamu yang ketiga ini, dan apapun hasilnya, Kakak Cili mau Ampivina tetap aktif di dunia pernyanyian biar Ampivina bisa lebih mendapatkan pengalaman-pengalaman di bidang menyanyi. Hanya itu saja, terima kasih.
1: Nah, itu dia penampilan dari kategori putra. Kita melangkah lagi ke kategori putri dengan nomor tampil 2, masih dari peserta terbaik RRI ND. Kali ini membawakan lagu Cintaku Padamu. Kita berikan tepuk tangan untuk Kakak Edistein Meo Rato.

0: Nah, untuk melengkapi, kita akan dengarkan bersama komentar yang akan disampaikan oleh Kak Dani. Kak Dani, silakan.
1: Hai Edit, selamat sudah bernyanyi di final Bintang Radio Korwil 6 NTT dengan membawakan lagu Challenge ya. Ini sesuatu yang memang menantang yang diberikan kepada peserta lomba, dan tentu Edit di dalam semua kelebihan kualitas vokal yang dimiliki ya, izinkan saya memberikan beberapa catatan evaluasi perbaikan. Yang pertama, untuk penampilan performance dari Edit ya, pada bagian awal atau attack ya, terkesan terlalu lemah powernya ya, sehingga baik pendengar ya akan seperti berusaha memasang effort yang lebih kuat untuk mendengar suara Edit karena powernya terlalu lemah di bagian awal. Dan tentu bagian-bagian ini ya, seperti attack dan release, menjadi salah satu spot baik juri maupun juga audiens untuk memberikan penilaian, tapi juga memberikan perhatian lebih. Oleh karena itu, mohon di persiapkan lagi lebih baik, memperhatikan kemampuan dan kapasitas untuk memilih nada dasar yang sesuai untuk memberikan kekuatan baik pada awal, tengah maupun akhir lagu ya. Yang kedua, menurut saya timbre dari Edit ya, timbre vokalnya ya, belum sepenuhnya sesuai dengan karakter lagu pop rock dari Nike Ardila ya. Jadi memberi kesan itu vokal Edit tidak segarang ya musik rock yang punya karakter garang itu ya. Itu sesuatu yang menurut saya patut dipertimbangkan, sehingga ke depan dalam pemilihan lagu juga Edit tahu kapasitas dan juga kekuatan ya, karakter identitas vokal dari diri sendiri. Lalu yang ketiga, walaupun ini sebuah lagu lama yang dibawakan, tetapi gaya pembawaan dan juga teknik ya vokal yang dipakai jangan oldies ya. Seharusnya seorang penyanyi walaupun itu lagu lama memberi nuansa atau kesan yang lebih modern pada musik itu ya. Jadi pada poin ini ya, perlu melatih teknik improvisasi ya, eksplorasi ya, improvisasi, sehingga dia memberi sebuah nuansa baru dan segar dari sebuah lagu lama. Lalu pada bagian interlude ya, pada bagian intro tengah kalau kata orang awam ya, menjadi ruang sebenarnya eksplorasi vokal ya. Jadi disitulah sebenarnya Edit bisa menunjukkan kualitas dan teknik vokal yang dimiliki ya dalam improvisasi. Jangan dibiarkan kosong, karena disitulah daya pukau vokal seorang Edit itu akan menjadi penilaian lebih untuk memberikan faktor wow pada lagu yang dibawakan. Itu mungkin masukan dari saya. Sukses selalu Edit.
0: Ya, dari Atambua sudah, dari ND sudah. Kami ingatkan lagi ya, untuk vote teman kamu yang sangat luar biasa, peserta terbaik dari ND dan juga dari Atambua, voting sebanyak-banyaknya ya, karena 30% itu ada juga dari voting, sedangkan 70%-nya dari juri gitu ya. Jadi silakan vote sekarang di bintang.radio.rri.id, karena Kotong akan tutup votingnya malam ini pukul 23.59 waktu Indonesia Tengah. Dan Kita melangkah lagi dengan peserta terakhir mewakili RRI Kupang. Mana suaranya? Woo, ini dia peserta dengan nomor tampil 3 perwakilan dari RRI Kupang kategori putra yang akan membawakan lagu Malam Biru Kasihku. Ini dia Verseli Julianos and Concezao.

0: Itu dia penampilan terbaik dari peserta putra RRI Kupang. Dan kita akan dengarkan bersama seperti apa sih komentarnya. Silakan Kakak Ance Waragao.
1: Halo Versley, untuk di challenge ini, terima kasih kamu sudah memilih lagu yang sesuai dengan karakter kamu. Kamu sudah menyanyikan lagu ini dengan baik dan saya sangat suka perform kamu hari ini karena kamu sudah membawakan lagu ini versi kamu. Ini karakternya kamu banget. Dan kamu sangat menikmati lagu ini menjadi versi kamu. Overall, kamu sudah mengeksekusinya dengan baik. Ada sedikit catatan, tadi ada beberapa part yang ketika kontrol mic kamu itu masih miss sedikit. Wajah kamu di sini, tapi mic-nya masih di sini. Jadi mic-nya masih belum sebaris dengan mulut kamu. Jadi ada sedikit beberapa part itu yang suaranya sedikit hilang, bukan karena memang kamu sengaja, tapi memang karena kamu terlalu menikmati panggung kamu. Itu bagus, tapi nanti lebih kontrol untuk bagian itu. Untuk interaksi dengan audiens juga kamu harus lebih explore lagi. Ketika kamu menikmati lagu itu, artinya bahwa kamu tidak menyanyi untuk diri kamu sendiri. Catatan saya, kamu sementara menyampaikan pesan itu kepada audiens atau pendengar yang mendengarkan kamu bernyanyi. Kamu sedang bercerita dengan gaya kamu bernyanyi. Oke, saya berharap kamu mau terus berlatih dan menjadi lebih baik lagi untuk memaksimalkan performa kamu ke depan. Semoga kamu lebih baik ya. Saya sangat suka perform kamu hari ini. Mantap. Terima kasih.
0: Nah, selanjutnya dengan nomor tampil 03 untuk kategori putri yang mewakili RRI Kupang. Ini dia, Listiani Avilia Kapitan yang akan membawakan lagu Cintaku Padamu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah.

0: Ya, beta persilakan untuk Kakak Maria Lichen Celsiana pula untuk bisa memberikan komentarnya. Silakan Kakak.
1: Listiani A. Kapitan, peserta 03 Putri dari RRI Kupang. Lagi dan lagi ya, sepertinya kita berjodoh. Karena Kakak Celi di hari pertama, hari kedua, dan sampai dengan saat ini hari terakhir, Kakak Celi harus memberikan evaluasi komentar juri untuk penampilan kamu. Oke, Kakak Celi langsung saja. Kakak Celi suka sekali pembawaanmu yang tenang dan dewasa sekali dalam membawakan lagu ini sayang. Kakak Celi senang sekali. Kakak Celi itu seperti terhanyut juga di dalam cerita lagu yang kamu sampaikan. Cintaku padamu takkan berubah walau di... Aduh, pokoknya menyentuh dan menyayat hati ya sayang ya. Oke, suara kamu juga khas. Ada serak-seraknya, Kakak Celi suka. Itu ciri khas kamu sekali. Dan improvisasi yang indah yang kamu mainkan di setiap part lagunya. Kamu bangun grafik di situ ya. Dari awal kamu mulai dengan tenang, pertengahan kamu mulai bikin penasaran, dan terakhir kamu bikin Kakak Celi semakin jatuh cinta dengan penampilan kamu. Oke, terus kamu juga pintar sekali mengatur dinamika sayang. Saat kamu harus lantang, saat kamu harus lembut, ya harus dengan pelan, dan tersampaikan sekali pesan lagunya kepada Kakak Celi yang mendengar. Dan sekali lagi Kakak Celi mau puji kamu ini salah satu penyanyi yang memang penghayatan dan penjiwaannya tuh dapat sekali ya. Kamu tuh kalau nyanyi tuh seperti kamu bercerita saja sehingga pesan itu sampai ke kami pendengar begitu. Dan sepertinya lagu-lagu yang jenis slow pop atau slow rock itu memang cocok ya dengan karakter suara kamu. Ya sehingga buat Kakak Celi itu penasaran kira-kira kamu tuh kalau bawa lagu yang temponya lebih cepat tuh seperti apa. Harapan Kakak Celi itu sebenarnya itu kamu tuh bisa pilih lagu challenge ini. Misalnya lagunya Rosa yang Sinaran atau lagu Bunglon yang Dulu atau lagu Yura Yunita yang takkan apa ya. Itu kan dia punya temponya lebih cepat. Nah Kak Celi penasaran nih, seorang Listiani kalau bawa lagu dengan tempo cepat tuh seperti apa kira-kira. Karena dari penampilan pertama, kedua dan sampai dengan penampilan terakhir ini kamu membawakan lagu yang slow pop ya sayang ya. Yang Kak Celi pengen ya kamu banyak latihan lagi untuk beberapa jenis genre musik supaya kamu tuh makin memperkaya kemampuan diri kamu. Tidak hanya berjalan di tempat saja ya, jalan di tempat artinya kamu berada terus di zona nyamannya kamu dengan jenis-jenis lagu yang slow pop seperti yang biasa kamu bawakan. Karena Kak Celi memang ikuti kamu dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, soal kamu memang cocok dengan lagu-lagu yang seperti ini. Tapi itu tadi, bagaimana kalau dengan genre musik yang lain? Karena dalam sebuah ajang kompetisi, dalam sebuah ajang perlombaan itu, kita para peserta itu pasti akan selalu dikasih tantangan-tantangan untuk menguji kemampuan kita sebagai seorang penyanyi. Oke, jadi hanya itu saja masukan dari Kakak Celi ya. Terus melatih, menggali potensi diri kamu. Jangan terus berada di zona nyaman. Kalau kamu mau jadi penyanyi yang bisa berkompetisi, perkaya kemampuan diri kamu mulai dari segi suara, secara teknik, penghayatan kamu sudah jago, dan secara penampilan kamu sudah cantik. Belajar lagi memperkaya diri kamu dengan jenis-jenis genre musik yang lain ya. Jangan hanya berada di zona nyaman lagu-lagu slow pop. Hanya itu saja harapan Kakak Celi. Dan oke, Kak Celi, kembalikan.
0: Demikian suara manis dari Korwil 6, RRI Kupang, ND, dan juga Atambua. Kami terus ingatkan untuk teman-teman, langsung berikan vote sebanyak-banyaknya. Mumpung masih ada waktu, karena kita akan tutup malam ini pukul 23 lebih 59 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi silakan gaskan, tunjukkan sportivitas, mana dukungan Anda dari ND, Atambua, atau Kupang. Kita berharap siapapun yang akan menjadi juara di Korwil 6 ini bisa melaju ke babak nasional ya di Jakarta nanti, yang pastinya kita berharap agar bisa menampilkan yang terbaik. Dan kita berharap tahun ini Korwil 6 ada yang menjadi juara di Bintang Radio Nasional. Terima kasih untuk kakak-kakak dewan juri yang sudah memberikan insight-nya. Terima kasih juga untuk semua peserta lomba, terus berkarya, terus menciptakan lagu kalau bisa begitu ya, dan mengharumkan nama-nama semuanya melalui suara manis teman-teman. Terus dukung sekali lagi untuk keenam peserta di Bintang Radio kali ini, karena sekali lagi kita tutup di hari ini pukul 23:59 waktu Indonesia Tengah. Dan jangan lupa pengumuman akan kita umumkan siapapun yang akan menjadi juara di hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026 via YouTube RRI Kupang. Akhirnya Beta Fongkilete pamit, sampai jumpa.

sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

Sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Curi lagi perhatian teman Prodiwa setelah tadi ya kami hadirkan perhelatan pemilihan bintang Radio Korwil Nusantara 6. Ada teman-teman yang mewakili RRI Kupang, RRI ND dan juga RRI Atambua. Silahkan menilai dan jangan lupa dukung juga peserta favorit kamu di situs resmi Bintang Radio RRI.id teman Radio. Vote sebanyak-banyaknya karena malam ini merupakan malam terakhir. Yes, malam terakhir sebelum besok kita bakal langsung dapat pengumuman terkait dengan siapa yang akan mewakili Korwil 6 untuk maju ke nasional nanti ya. Anyway, selamat sore untuk semua teman Pro 2 juga yang ini dalam perjalanan pulang ke rumah atau ke nongkrong dulu kali ya teman Pro 2. Sabila, masih jam-jam enak nih untuk menikmati dulu udara luar. Kita relax karena hari ini juga merupakan hari terakhir di bulan September. Gak terasa banget gak sih teman Pro 2? Ini Angel mau kasih lagu-lagu pokoknya yang judul penyanyinya tuh semuanya all about September. Ya, sebelum Angel lupa. Untuk kamu dan yang pastinya teman Pro 2 juga yang mau request lagu-lagu enak menemani kamu yang lagi habis jogging atau juga lagi ngeteh atau lagi ngopi, lagi mau cari-cari baju atau lagi menikmati aja sore ini di akhir bulan, langsung aja di 08 11 38 20 90 90 sama Angel sampai di jam 7 dan bakal dilanjutkan sama Ayunda sampai di jaga malam. Jangan galau malam-malam, ngapain galau di akhir bulan gitu loh teman Pro 2. Besok udah Oktober dan kasih tahu Angel juga apa sih yang kamu harapkan di bulan Oktober. Kalau Angel jujur aja ya, to be honest, Angel mengharapkan di bulan Oktober kita masyarakat Nusa Tenggara Timur boleh pulih kembali. Meskipun ya kalau mau dibilang pasca bencana tuh gak mudah ya, butuh proses dan waktu yang gak lama. Tapi yang pastinya kita semoga NTT ini juga bisa aman kembali ya dari yang namanya bencana, dari hal-hal yang menyedihkan atau tidak kita inginkan juga. Dan semoga di bulan Oktober, November dan Desember akhir tahun 2026 ini banyak kabar baik, hal-hal baik, berkat juga datang melingkupi kita. Oke deh teman Pro 2, masih dengan lagu-lagu asik ya Angel pilihkan untuk kamu di sore hari ini. Kali ini dari koleksinya Maruli Tampu Bolden, September Ceria. Kita harus tutup segala sesuatu itu dengan yang ceria-ceria ya.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

September by James Arthur sebagai akhir dari kebersamaan untuk menutup bulan September. Menurut kamu gimana? Angel sih perasaan ya, September ini kan harusnya menjadi September ceria. Maklum ya, bukan finalis apalagi alumni tamatan Bintang Radio. Jadi ya nadanya gitu. Tapi balik lagi nih, kalau bicara soal September ini kayak banyak kedebak-kedebuk gak sih teman Pro 2? Boleh dong di spill di 08 11 38 20 90 90. Ini juga yang udah gabung, ada Anton di line WhatsApp kita, katanya lagi mendengarkan suaranya penyiar nih. Hai Anton, ada Angel di Pro 2 FM untuk sore hari ini. Kata Anton, September itu S-nya adalah susah, soalnya di, kok susahnya ketawa ya? Sama, ketawa karena memang sama-sama susah ya Anton, jangan tersinggung nih. Iya, jadi kata Anton September S-nya itu adalah susah karena di bulan ini banyak pengeluaran dan akhirnya finansial juga boncos banyak. Iya sih, betul ya kalau mau dibilang teman berdua. Agak susah karena kita juga harus mengatur cash and flow, pengeluaran dan pemasukan, mana lagi kayak kita yang hanya mengandalkan satu pendapatan doang, gaji doang ya. Kayak gitu juga agak susah ya, apalagi industri ekonomi.

nih teman pro 2, buka e-commerce, buka TikTok, lala potongannya, tapi ya itu dia paketnya nanti datang 1 bulan kemudian. Nggak apa-apa deh ya. Oke, Anton, selamat sore untuk kamu. Angel masih akan terus menghadirkan lagu-lagu asik di bulan September ini. Kalau tadi juga GP Cooper, September Songs, James Arthur ada lagi. Kali ini bukan September deh judulnya. Agus, Angel lagi pengen aja sih mendengarkan dari koleksinya Taylor Swift, Agus, untuk menemani sore kamu. Yang udah sampai di mana sih teman pro 2 sorenya? Boleh di spill sekali lagi di 0811 3820 9090. Oh, ada Jenny. Hai Jenny, katanya pengen dong lagi dengerin pro 2 sambil keliling Kota Kupang untuk pertama kali. Soalnya setelah ini besok udah harus menemani kekasih tugas ke Rote. Hai Jenny dan kekasih, selamat datang di Kota Kupang, Kota Kasih. Semoga kamu dan kekasih kamu juga betah ya, apalagi di Rote. Ini banyak spot ngejar sunset ya, yang indah-indah, apalagi di hampir semua tempat yang ada di Kota Kupang dan juga di Rote. Ya udah, nanti Angel kasih koleksinya Farel Hilal, mau ya dengan judul keliling. Ya udah, kalau gitu Angel putarkan dulu deh yang tadi dari koleksinya Taylor Swift teman pro 2. Agustus udah, September udah, siap-siap Oktober nih nantinya besok.

0: 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Darling dari koleksinya Farel Hilal. Angel juga akan ajak teman Pro 2 untuk keliling, bukan saja keliling kota Kupang ya, tapi juga keliling NTT, keliling Indonesia. Yuk teman Pro 2, mumpung kita masih diberikan hari cuti, hari libur. Hari libur. Kalau bulan ini sampai bulan Desember gak ada tuh yang namanya libur. Tapi kalau bulan depan ada. Kecuali kalau teman Pro 2 juga mau ngambil cuti. Nah, kali ini teman Pro 2 ada 5 desa wisata berkelanjutan pilihan Nusantara yang bisa kamu pilih untuk menjadi destinasi liburan kamu, teman Pro 2. Salah satunya adalah ke kawasan Patuk ya, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Ini yang menyimpan surga tersembunyi bagi desa wisata Geran, teman Pro 2. Jadi ini merupakan sebuah gunung berapi purba yang diperkirakan sudah aktif dari 60 hingga 70 juta tahun yang lalu. Nah, kalau misalnya kamu yang memang merupakan seorang Dora atau petualangan Sherina, tempat ini pas banget juara karena ada embung, waduk buatan Hits yang menawarkan panorama sunrise dan sunset super magic untuk pelepas penat. Nah, bisa nih. Kemudian juga di Bangli, teman Pro 2 ya. Desa penglipuran di Kabupaten Bangli, Bali. Di mana teman Pro 2 desa adat yang satu ini memang selalu sukses bikin takjub siapapun yang bakal datang karena konsistensinya merawat tatanan hidup tradisional. Jadi di sinilah mata kita akan dimanjakan oleh barisan arsitektur rumah khas Bali ini yang tertata rapi dan memang udah hits ya. Nah, masih ada lagi nih, stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Ma, Pandik mau jajan dan snap yang ini boleh ya? Mama, sirup yang ini boleh ya, Mama? Manis enak. Duh, Ma, adik sakit perut. Aduh, sakit sekali.
1: Yang manis memang menggoda, tapi efeknya tidak main-main. Jangan biarkan yang manis sesaat membawa dampak pahit bagi masa depan.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Bukit Utari terletak di Kampung Doyo Lama, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, dan berada pada ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Di bukit ini tersimpan kekayaan sejarah, khususnya sejarah nenek moyang masyarakat Sentani, dalam bentuk kebudayaan batu besar megalitikum dengan beragam ukiran yang memiliki cerita, seperti batu bergambar hewan yang menceritakan hasil tangkapan atau mata pencaharian masyarakat prasejarah Kampung Doyo, batu bergambar gelang yang menceritakan tentang harta masyarakat untuk membayar denda atau mas kawin, batu ondovolo yang menceritakan kisah ondovolo atau kepala suku yang berubah menjadi batu, dan batu barisan laki-laki dan perempuan sebagai simbol pekuburan. Situs Bukit Utari ditetapkan sebagai benda cagar budaya berdasarkan Undang-Undang
4: 2 FM tahun 2015.

0: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2.
1: Sore ceria masih bareng sama Angel dan sekarang udah ada Isak.
0: Finally Kutafia. I'm here.
1: Apa kabar kamu Isak?
0: I'm good.
1: Bagaimana menutup bulan September ini, S-nya apa? Tadi kita bermain S September, S-nya apa?
0: September ceria, S-nya
1: sukses.
0: S-nya syukur.
1: Syukur.
0: Sehat.
1: Amin.
0: Syukur sehat. Apalagi ya S-nya ya?
1: Syari'i.
0: Kratri dong saya.
1: Ayo. September tadi ada pendengar kita yang bilang kalau September itu S-nya susah karena banyak
0: susah.
1: Yang iya karena dia finansialnya di bulan ini agak banyak boncos.
0: Apa ya? Syukur.
1: Sukses.
0: Harus berapa sih?
1: Enggak juga, terserah.
0: Sehat, syukur, sehat.
1: Sukses.
0: Itu aja deh. Sehat, syukur, sukses. Segar.
1: Asik. Segar ya. Segar itu dari Isak Octavian, teman Pradua. Nah kalau untuk tanggal 3 nih.
0: Belum ah.
1: Iya.
0: Masih lama nanti dah pikirin.
1: Apa tuh?
0: Oh my goodness of God.
1: Oh oke. Okay. Setelah ini kayaknya kita bakal putar dulu lah ya. Lagu penyembahan boleh lah.
0: Nanti
1: malam.
0: Jam 11.30.
1: Betul, ada waktunya ya teman berdua. Jadi, oh goodness. Apa?
0: Oh my goodness of God.
1: Oh my goodness of God.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, itu dia. Tapi kalau Angel O-nya, oh ya ajalah.
0: Oh.
1: Ya, oh ya ajalah. Oh, apapun yang akan terjadi ya udah okelah. Oh iya aja deh.
0: Kok oh ya?
1: Iya, mau gimana kan kita enggak boleh.
0: Harus bersyukur. Haleluya.
1: Kan? Oke, baik teman Pro 2. Ini masih bicara juga soal ada beberapa destinasi wisata yang wajib banget ketika kita healing tuh pengen.
0: Tapi kan lagi enggak banyak libur ya.
1: Emang enggak libur untuk terus, tahun depan gitu.
0: Mungkin bisa untuk staycation. Apa ya, tapi jauh ya di luar pulau.
1: Jauh,
0: ya?
1: Ini yang paling dekat Bali, Lombok. Gimana tuh? Kalau kamu pilih mana, Bali atau Lombok?
0: Saya lebih suka Bali karena lebih ketemu banyak saudara-saudara kan, sesama migran. Kenapa sih? Jadi lebih nyaman aja gitu.
1: Pantas. AI kamu persis. AI kamu tuh persis banget.
0: Karena kan migran gitu.
1: Migran dari Australia kan?
0: Oh. Dari Bangladesh.
1: Okay. Sangat puas ya di malam hari ini. Oh jadi Bali teman Pradua. Tapi kalau Angel sih pengennya nonton MotoGP. Karena
0: Mandalika ya?
1: Iya.
0: Tapi denger. Kata teman-temanku yang di sana panasnya itu kebangetan.
1: Iya tapi kan untuk kamu itu hal yang dingin.
0: Gak bisa sih soalnya. Aku sama teman-teman migran biasanya reuni jadi gak bisa.
1: Aku mau ketemu sama Valentino Rossi.
0: Kan dia udah pensiun.
1: Tapi kan anak didiknya bakal ini juga gitu. Lomba GP2 di GP2 ada juga di MotoGP gitu.
0: Okay lah,
1: kamu kan pernah juga jadi Valentino Rossi yang mana?
0: Kok pernah jadi Valentino Rossi?
1: Iya. Sampai celana kamu sobek, jaket bomber jaket kamu juga
0: itu bukan
1: ini
0: Valentino Rossi,
1: apa itu
0: Valentino Rosso. Raroso

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Ayah, ternyata benar ya, setelah dewasa, kita semua harus punya banyak uang. Harus bekerja lebih keras lagi. Harus bertarung dengan isi kepala sendiri. Harus menyampingkan banyak keinginan untuk sekedar tetap bertahan hidup sampai bertemu pagi lagi. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, 'cause when you open your book, you open your mind. Khoirul Trian hadir dengan karya terbarunya yang berjudul Ayah, ini arahnya kemana ya? Secara garis besar, buku ini disusun sebagai bentuk rasa rindu seorang anak kepada sosok ayah yang secara eksplisit mengangkat isu tentang fatherless yang sedang naik akhir-akhir ini. Buku ini akan sangat relate bagi sebagian besar kaum remaja, terutama yang tidak merasakan peran ayah di hidupnya. Dalam lembar per lembar halaman, menyajikan sebuah potret mendalam tentang perasaan kehilangan dan kebingungan yang sering kali dialami oleh seseorang ketika sosok ayah yang menjadi panutan dan pelindung tidak ada lagi. Melalui narasi yang menyentuh, buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan arti kehidupan, pencarian jati diri, dan bagaimana caranya untuk tetap tegar menghadapi kehilangan. Kita akan dihadapkan dengan pembahasan melalui berbagai caption menarik tentang kehilangan sosok ayah. Kehilangan ini tidak hanya sebatas kehilangan fisik, tetapi juga kehilangan sosok yang menjadi tempat bergantung, sumber inspirasi, dan penunjuk jalan. Tanpa adanya sosok ayah sebagai pemandu, sang anak merasakan kehilangan arah dan tujuan hidup. Ia pun memulai perjalanan pencarian jati diri untuk menemukan makna hidup yang sebenarnya. Proses kehilangan dan pencarian jati diri ini membawa sang anak pada sebuah proses pertumbuhan. Ia belajar untuk mandiri, menghadapi tantangan hidup, dan menemukan kekuatan di dalam dirinya sendiri. Meskipun diliputi kesedihan, buku ini juga menyisakan harapan. Harapan bahwa setelah melewati masa-masa sulit, seseorang akan menemukan kembali kekuatan untuk melanjutkan hidup dan membangun masa depan yang lebih baik. Terdapat 5 bab yang masing-masing memiliki daya tarik tersendiri dengan alur yang sudah terbentuk agar merangkul pembaca. Sang penulis Khoirul Trian menggunakan bahasa yang sederhana namun penuh emosi untuk menyampaikan pesan-pesan mendalam. Narasi yang mengalir dengan lancar membuat pembaca seolah-olah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh sang tokoh. Ayah, ini arahnya kemana ya? Adalah sebuah buku yang menyentuh hati dan penuh makna. Buku ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menginspirasi pembaca untuk terus berjuang dan menemukan kebahagiaan dalam hidup. 'Cause when you open your book, you open your mind.
0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman ter.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: My Heart dari calling singnya Justin Bieber. Oh, bukan. Siapa?
1: Backstreet Boys. Sejak kapan Justin Bieber menyanyi Shape of My Heart?
0: Siapa tahu ya, bisa. Ya, ya. Kan sekarang kalau penyanyi-penyanyi Indonesia, apalagi anak-anak baru tuh, mereka mendaur ulang lagi. Apa ya istilah penyanyi?
1: Remake
0: lagi ya, lagu-lagu lawas kan.
1: Kayaknya nanti aku bawa kalian remake ini, Backstreet Boys Shape of My
0: Heart. Mana Shape of My Heart? Tapi kan itu per grup.
1: Iya, siapa tahu diminta kan gitu.
0: Iya, kita masih menunggu.
1: Aku punya banyak grup juga loh.
0: Iya sih.
1: Sesama tenaga migran.
0: Kok masih yang sama ya? Aku pikir grup nyanyi kamu, Niko, Bunda.
1: Iya.
0: Right, sama siapa right. Lagi si cantik?
1: Ada Nike.
0: Nike, kalian 4 orang aja ya?
1: Kita ada banyak, ada berlapan.
0: Berdelapan, tapi yeah. Yang take untuk album ini, album pelayanan.
1: Haleluya.
0: Nanti jangan diputarkan nggak sih di Pro 2?
1: Nanti boleh dong kalau pagi-pagi siaran rohani.
0: Iya dong, atau wajib. Malam, atau ya. Natal nanti bisa ya?
1: Iya benar, Natal benar. By the way teman Pro 2, mungkin kamu sudah dalam perjalanan menuju rumah.
0: Iya.
1: Dikit lagi sampai mungkin. Karena tadi tuh macet sekali. Saya enggak tahu.
0: Macet di mana?
1: Di mana-mana.
0: Tolong kasih tahu yang jelas beberapa tempat tuh di mana.
1: Ini di depan gereja Koinonia tuh sepertinya ada acara.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi lagi sangat-sangat
0: hektik ya. Oke, di mana lagi
1: ada
0: nih?
1: Ada ibadah atau apa gitu.
0: Kamu menggantikan Bapak Patroli ya?
1: Iya, saya kan lantas dulu.
0: Lantas
1: mengapa aku masih?
0: Oh, Angel pikir Paw Patrol.
1: Oh my god. Oh, alright.
0: Oke.
1: Okay. By the way, kita juga mau apa ya, teman berdua, ngingetin untuk jangan lupa dukung
0: Verseli dan Lia Kapitan.
1: Bener ya, supaya mereka menjadi perwakilan dari RRI Kupang.
0: Iya, betul sekali.
1: Oh, perwakilan dari Korwil.
0: Korwil 6.
1: Iya, benar, untuk melaju ke
0: nasional.
1: Di tingkat nasional, doain ya.
0: Tapi ternyata tuh setelah ini kita bakal dipramin lagi. Iya, maksudnya didiamin lagi, dicuekin. Bukan dicuekin sih, tapi nanti dari pusat ternyata mereka yang akan menilai penilaian video-video itu.
1: Iya benar, nanti untuk yang pergi grand final ya.
0: Iya, hanya 5 putra dan
1: 5 putri.
0: Aduh,
1: tapi kita optimis ya, kita doain ya.
0: Aku sih optimis, Kupang yes ya untuk ya, dua-dua.
1: Iya benar, kita doain yang terbaik untuk mereka berdua. Tapi harus juga
0: vote. Yeah. Apalagi yang udah gajian, tolong mungkin buang 100.000.
1: Ini masih tanggal 30 loh.
0: Hah?
1: Masih tanggal 30 besok.
0: Enggak, kalau yang swasta tuh malahan udah gajian.
1: Iya, pokoknya yang bisa aja deh, tolong ya.
0: Iya, yes, karena batas malam hari ini, teman berdua.
1: Oh, batas malam hari ini?
0: Iya, batas malam
1: besok
0: hari ini.
1: Besok pengumuman?
0: Yes, besok pengumuman jam 1. Kamu MC katanya.
1: Deg-degan. Mana ada, aku gak mau. Orang bingung dia nih, sebentar juri, sebentar MC. Gak mau saya. Saya maunya jadi bintang tamu.
0: Oh iya, tapi itu nanti di nasional.
1: Maunya di sana, nggak mau di sini. Oh, kalau begitu kita akhiri sudah.
0: Ya, Angel juga udah harus mengakhiri kebersamaan Angel menemani kamu semua karena setelah ini malam kamu nggak bakal berangin karena badainya ada di Pro 2.
1: Ditahan sama saya.
0: Ini Ki Isak Teru ya.
1: So kamu yang lagi dalam perjalanan pulang, apalagi yang lagi berkendara menggunakan motor.
0: Tapi berangin parah loh.
1: Berangin banget karena ini ya kan udah mau akhir-akhir musim kemarau kan.
0: Enggak, kata siapa? Kemarau bakal panjang.
1: Panjang ya?
0: Iya, makanya kita harus hemat-hemat air. Kamu mandi enggak?
1: Mandi.
0: Oh.
1: Ini kan sore bukan pagi. Udah deh kalau begitu, sampai jumpa. Jangan lupa jaga kesehatan.
0: Thank you, kamu juga hati-hati di jalan.
1: Semoga O-nya penuh berkah.
0: Amin. Dan setelah ini jangan lupa pulang, langsung pulang. Jangan ke tempat sebab dulu.
1: Thank you kakak Safis nih.
0: Udah. Hai kak Safis, kita juga lagi live loh di TikTok Pro 2 ya.
1: Selamat malam, tetap semangat juga kak
0: Safis. Iya, bye-bye.
1: Sehat ya. Sampai jumpa.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman. Tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kamu beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdampak besar untuk kesehatan nanti.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, saatnya kamu dengarkan Info Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Dan ya, kita langsung ke informasi yang pertama. Teman Pro 2, penyanyi Agnes Mo membagikan kabar koleksi memorable-nya akan dipajang secara permanen di Hard Rock Hollywood Los Angeles. Dalam salah satu unggahannya, Agnes Mo mengaku sangat bahagia dan tak menyangka bisa mendapat kesempatan tersebut. Dia tak pernah membayangkan koleksinya bisa bersanding dengan memorabilia musisi inspirasinya Michael Jackson. Peresmian instalasi permanen koleksi memorabilia Agnes Mo ini digelar di Hard Rock Hollywood Los Angeles pada 29 September waktu setempat. Informasi selanjutnya, Aruma memperkenalkan karya terbarunya dan ternyata aku cukup lewat sebuah pertunjukan dengan konsep silent concert. Format ini membuat penampilannya terasa lebih dekat dan personal karena suara musik terdengar langsung melalui perangkat audio yang digunakan penonton. Dalam pertunjukan ini, Aruma membawa seluruh lagu yang terdapat dalam EP dan ternyata aku cukup.

0: Dan informasi yang terakhir, teman, Pro2, sutradara Phil Alvarez mengkonfirmasi film Don't Breathe 3 resmi masuk tahap pengembangan. Tak hanya itu, naskah film ketiga ini sudah selesai ditulis. Dua aktor utamanya, John Levy serta Stephen Lang, dipastikan akan kembali hadir. Di sela pemutaran khusus memperingati 10 tahun film pertama Don't Breathe dalam festival film Beyond Fest Area Theater Santa Monica, Amerika Serikat. Sekian info Pro 2 kali ini, stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Sekian info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: 90,9 Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Jaga malam ditemenin sama Isaac Octavian, teman Prodo. Tadi sebelum baca berita, ada yang merasa tergoyang. Karena aku juga jujur ya, tiba-tiba langsung ngeblank pas baca berita, teman Prodo. Karena ternyata memang terjadi gempa, teman Prodo ya. Estimasinya itu ada di magnitudo 4,3, 15 km dari kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Titiknya di Teluk Kupang Sulamu, teman Prodo. Jadi memang cukup berasa untuk kita yang berada di wilayah kota Kupang. Ya, kita doain ya, teman Prodo, semoga tidak ada lagi gempa susulan dan gempa ini tidak berpotensi untuk menyebabkan bencana-bencana lainnya gitu, teman Prodo. Tetap waspada ya, emang lagi dalam perjalanan mendingan pulang deh, ketemu sama keluarga di rumah, istirahat ya cepetan biar sampai di rumah. Yang lagi dalam perjalanan juga hati-hati ya, karena kita yang duduk di ruangan aja tuh kan berasa, apalagi yang di atas kendaraan gitu pasti juga berasa gitu, teman Prodo. Jadi ya kita doain semoga tidak ada gempa susulan dan tidak bencana-bencana lain yang menyusul, dan semoga ya tadi guncangan dikit aja gitu, teman Prodo. Meskipun angkanya cukup besar ya di 4,3. Ya teman Prodo, stay tune terus di Prodo FM, teman terbaik kamu. Setelah ini Isaac temani kamu masih di Tabu Malam.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Bilal Indra Jaya dan Maudy Ayunda dengan kau teman berdua. Well, salah satu doa yang mungkin juga kamu naikkan teman berdua, semoga nanti di memasuki bulan Oktober besok ya tetap sama dengan orang-orang yang kita sayangin, kita cintain gitu, sama keluarga, sama pasangan, sama mereka-mereka yang they who love gitu teman berdua ya. Alright, masih isok temani kamu dan kita bakal puterin juga ini ada beberapa requestan yang udah masuk. Ya ini kok banyak banget ya. Selamat malam dari ini dari namanya Caca, S Caca teman berdua, katanya lagi pengen dengerin lagunya Sabrina yang judulnya Selesai. Alright, nanti balik saya kasih juga ya. Selesai Septembernya dan kita balen prepare hati, jiwa, mental, tenaga, semuanya pokoknya ya untuk masuk ke bulan Oktober nanti. Dan kalau udah September, Oktober, November, Desember, tiba-tiba udah New Year teman berdua. Alright, nanti juga bakal disambut hari ini ya. Ini beberapa requestannya mirip sih. Semuanya minta berbinar ya. Minta lagu Selesai. Ada juga dari Kakak Aulia. Selamat malam juga buat Kakak Galuh Puspitasari. Dan ada juga Kakak Elizabeth, Kakak siapa ini namanya? Kakak Nana. Lalu ada juga Widya. Ada siapa lagi ini? Clarencia Rensi. Dan ada juga dari Atnia, teman perdu Atlinia yang ini kayaknya fans-fans Sabrina nih, berbinar ini ya. Nyepam untuk request lagunya Sabrina yang Selesai, oke. Okay. Tapi sebelum kesana Isa puterin dulu ya, Wake Me Up When September Ends, karena udah selesai September kita dan kita akan masuk ke Oktober, November, Desember, bentar lagi New Year. Semoga resolusi, target, pencapaian yang ingin dicapai sepanjang tahun ini bisa terrealisasi di 3 bulan terakhir menuju 2027.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Kedua, salah satu tanda kesuksesan dari musisi adalah ketika mereka mendapatkan penghargaan, baik secara nasional maupun internasional. Pasalnya, mereka akan dianggap mempunyai kualitas ketika memiliki sederet prestasi. Apalagi kalau prestasinya sudah sampai ke internasional. Lantas, siapa saja ya penyanyi Indonesia yang sudah mendapat penghargaan internasional? Isyana Saraswati. Pelantun tembang Tetap Dalam Jiwa ini memiliki suara merdu dan teknik vokal boboni. Sepanjang karirnya di industri musik tanah air, Isyana Saraswati banyak merilis lagu yang begitu meledak di pasaran. Karenanya, ia mendapatkan penghargaan sebagai Best Asian Artist Indonesia dari BAMA 2016. Di tahun setelahnya, ia kembali mendapatkan penghargaan dari BAMA 2017 sebagai Best Composer of the Year untuk lagu duetnya bersama Raisa yang berjudul Anganku Anganmu. Marion Jola merupakan penyanyi jebolan ajang Indonesian Idol 2017. Meskipun tidak keluar sebagai pemenang, karirnya begitu mentereng di industri tanah air Indonesia. Ia banyak merilis lagu yang begitu digandrungi oleh pecinta musik dan karena prestasinya tersebut, ia dianugerahi penghargaan sebagai Best New Asian Artist dari Mnet Asian Music Award atau MAMA 2018. Tiara Andini merupakan penyanyi pendatang baru jebolan Indonesian Idol musim ke-10. Meskipun tidak berhasil menyabet juara, lagu-lagunya selalu meledak di pasaran dan menduduki tangga lagu di sejumlah platform digital. Tiara bahkan mengoleksi belasan penghargaan bergengsi sejak debut di industri musik tanah air pada 2019 silam. Tak hanya dari dalam negeri, Tiara Andini juga dianugerahi penghargaan internasional dari MAMA 2020 untuk kategori Best New Asian Artist Indonesia. Tak hanya para pendatang baru saja, Sandy Sendoro yang merupakan penyanyi senior ternyata juga pernah menyabet penghargaan dari Bravo Awards 2018. Dalam ajang tersebut, Sandy memenangkan piala untuk kategori musik populer. Tak hanya menerima penghargaan, Sandy Sendoro juga tampil bernyanyi di hadapan penonton pada ajang Bravo Awards yang membawakan lagu berjudul End of the Rainbow yang juga merupakan ciptaannya. Agnes Mo. Siapa yang tidak kenal artis Indonesia yang satu ini? Kiprahnya di kancah internasional sudah tidak diragukan lagi. Sejak dikontrak oleh label musik Amerika Serikat, Agnes Mo banyak mendapatkan kesempatan merilis lagu dengan penyanyi Hollywood seperti Timbaland dan Chris Brown. Beberapa lagunya bahkan masuk ke chart musik Amerika Serikat. Berkat popularitasnya, Agnes Mo pernah menyabet penghargaan dari iHeart Radio Music Awards 2019 untuk kategori Social Media Star. Dan masih banyak musisi kenamaan Indonesia lainnya yang berhasil menyabet penghargaan internasional. Nantikan informasi menarik lainnya di Topik Spre 2. Topik Spre 2. Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Barusan kamu dengerin September Song from J.P. Cooper, teman Prado, dan kamu masih ditemenin sama Isaac Octavian. Well, ya Isaac menyapa dulu teman Prado yang lagi dengerin Prado FM. Selamat malam buat kamu yang dalam perjalanan menuju rumah, atau juga mungkin masih harus berjibaku dengan pekerjaan, ya. Kamu yang mungkin masih juga harus bekerja karena tutup buku, jadi mungkin kerja bakalan sampai larut malam. Semangat ya, ditemani lagu-lagu enak masih balen terisa kehadirin. Well, abis ini kita akan temani kamu teman Perdua dengan Music Live Chat bergabung bersama Perdua FM Jakarta, dan kita akan mengikuti perjalanan musisi-musisi Indonesia dengan cerita di balik karya-karya mereka. Ada siapakah yang bakalan hadir? Pastiin kamu pantau terus ya, karena banyak keseruan yang ini juga akan kita hadirkan tahun depan. Teman Prado Isaac temani kamu di jaga malam sampai di pukul 12 malam hari ini. So stay tune terus di Prado FM. Next, Isaac mau puterin dulu dari Tulus Dengan 1000 Tahun Lamanya. Doa kita semoga orang-orang yang kita sayangi tetap ada nih di sisi kita

0: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949, menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2, yo yo yo, selamat sore teman Pro 2, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, kembali lagi di MLC Music Live Chat teman Pro 2, barengan sama gue Landa Krisandaru selama 1 jam ke depan teman Pro 2. Dan malam hari ini seperti biasa teman Pro 2, gue gak mungkin sendirian karena gue akan ditemenin dan gue akan ngobrol-ngobrol sama salah satu musisi perempuan hari ini yang baru aja rilis single terbarunya teman Pro 2. Nah, penasaran gak sih kira-kira siapa? Nah, gue akan ngobrol sama Satrina teman Pro 2 dengan single terbarunya nanti yang bakal gue kupas tuntas pokoknya di MLC. So, jangan kemana-mana, jangan geser radio lo karena lo ada di channel yang tepat, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2. Di malam hari ini di MLC masih barengan sama gue Elan, teman Pro 2. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pro 2 seluruh Indonesia, gue gak mungkin kalau udah jam 7 malam sendirian aja. Karena sesuai janji gue tadi, gue sudah bersama seorang musisi wanita, teman Pro 2. Kira-kira siapa? Gue sudah bersama Kak Satrina. Halo Kak Satrina. Oh, halo. Selamat malam Kak Satrina.
1: Thank you ya for having me.
0: Terima kasih banyak Kak Satrina sudah mau main ke Pro 2 ya.
1: Thank you.
0: Gimana Kak Satrina kabarnya di hari ini, di hari Rabu nih ya? Mm-hmm. Gimana di pertengahan minggu ini? kabarnya baik Kak Satrina?
1: Alhamdulillah baik banget. Apalagi lagi sini nih. Oh.
0: Dan hari ini juga Kak Satrina sempat promo juga ke tadi ke Pro 1 ya.
1: Yes,
0: ke Pro 1 yes. Gitu. Dan iya mungkin ini jadi hari yang cukup panjang juga
1: kali ya. Yep, panjang tapi menyenangkan.
0: Panjang tapi menyenangkan.
1: Excited.
0: Yeah. Oh. Yes. Nah, berhubung Kak Satrina juga baru aja ngerilis single ya. Mm-hmm. Selain dari kesibukan yang ngerilis single dan juga masih produksi lagu-lagu, apa sih yang lagi Kak Satrina tekuni nih atau lagi ya banyak disibukkan dengan hal apa?
1: Keluarga
0: pasti.
1: Pasti. Sama suami dan anak aku.
0: Oke.
1: Okay. Itu aku sekarang harus pintar-pintar bagi waktu ya.
0: Oh, iya.
1: Karena aku mulai sibuk juga bikin lagu-lagu ini.
0: Yeah.
1: Terus nanti insya Allah akan ada lagi di lagu berikutnya.
0: Wow. Gimana? Ada tantangan tersendiri gak membagi waktu sebagai seorang istri, seorang ibu dan juga ya musisi atau seniman gitu Kak Satrina?
1: Ada.
0: Oh iya. Yeah.
1: Pasti ada.
0: Apa yang paling ya challenging atau new things gitu buat Kak Satrina?
1: Challengingnya itu waktunya ya, itu yang benar-benar ini. Karena untuk recording kadang-kadang kan sampai malam tuh.
0: Oh iya.
1: Yeah. Dari siang jam 2-an gitu. Nanti aku pulang hampir jam 12.
0: Wah.
1: Panjang banget. Jadi, yang biasanya hari-hari kita jam 9 udah tidur.
0: Iya. Udah istirahat ya.
1: Dan sekarang waktunya agak berubah nih.
0: Oh, iya. Jamnya ada penyesuaian baru.
1: Oke.
0: Yeah. Jadi itu jadi salah satu apa ya, hal yang challenging juga ya.
1: Iya, lumayan.
0: Berarti respect ya untuk para istri-istri atau ibu-ibu di luar sana yang punya peran banyak ya. Respect banget sih. Tapi selain itu Kak Satrina lagi menukini apa, mungkin sports, new things gitu atau new hobby?
1: Kalau ke gym emang aku 4 kali seminggu sih.
0: Oh, daily ya, gitu ya?
1: Iya, daily.
0: Oh, seminggu 4 kali. Fokus untuk gym?
1: Ikut kelas aja sih aku.
0: Oh.
1: Ada kelas Zumba, terus ikut kelas dance juga.
0: Wow.
1: Abis gitu body pump.
0: Uh-huh.
1: Sama body combat.
0: Oh, body combat. Yes. Oke. Okay. Dan itu udah rutin ya, jadi rutinitas Kak Satrina juga ya.
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Lagi coba ini enggak? Padel mungkin? Belum ya?
1: Ini kita coba sih.
0: Oke, okay, coba. Coba juga padel ya.
1: Sama suami.
0: Gimana? Seru enggak?
1: Seru banget ya. Awalnya kayak susah ya awalnya, tapi lama-lama kayak seru loh.
0: Oh,
1: ya. Main padel juga ya?
0: Iya, kadang-kadang. Okay. Aku padel, tenis masih main.
1: Oke,
0: gitu.
1: Nice.
0: Perlu awalnya juga perlu adjustment ya dari biasa raketnya besar.
1: Yes,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Iya, itu juga lagi banyak tuh. Mungkin teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia ada yang lagi nyoba juga padel.
1: Seru loh.
0: Iya, lagi seru banget. Nah, tapi kalau dari akhirnya Kak Satrina tadi olahraga juga, terus juga ngurus keluarga juga. Nah, akhirnya tetap bisa produktif dengan musik-musiknya tuh gimana sih Kak caranya?
1: Biasanya sih kalau aku lagi nulis gitu ya, lagi nulis lagu gitu. Kalau anak udah berangkat sekolah.
0: Oh.
1: Kalau suami udah
0: berangkat. Oke. Okay.
1: Nah, itu baru bisa kepalanya baru clear.
0: Oh ya? Yeah? Oh gitu. Jadi memutuskan nulis pas rumah udah urusan rumah selesai ya.
1: Udah sepi.
0: Tapi itu jadi enggak Kak? Maksudnya kayak keluarga kaget gak? Kayak kok tiba-tiba jadi sebuah lagu nih, kapan bikinnya nih gitu?
1: Enggak juga. Suami juga tahu prosesnya.
0: Oke. Berarti emang ya tahu-tahu tinggal udah nunjukin aja ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi Kak Satrina sebenarnya kalau untuk nyanyi udah berapa tahun sih Kak?
1: Untuk nyanyi udah panjang banget ya.
0: Dari start kapan Kak Satrina?
1: kalau SMP tuh udah nyanyi sama teman-teman di sekolah.
0: Oke.
1: Tapi waktu udah mulai terjun banget profesional itu dari 2002 sampai 2020 waktu COVID.
0: Waktu COVID.
1: Yes.
0: Itu memang waktu yang cukup panjang ya sebenarnya.
1: Panjang sekali. Puluhan tahun
0: ups and down-nya udah banyak banget ya. Tapi apa sih yang bikin akhirnya kayak Satrina memutuskan kayak gue tetap cinta nih dengan dunia ini nih.
1: Sebenarnya kayaknya musik itu nggak bisa hilang banget dari diriku ya.
0: Okay.
1: Karena kayaknya itu udah mendarah daging kan, udah puluhan tahun pun ya.
0: Iya, benar.
1: Aku jadi penyanyi, tiap malam nyanyi, ya kan. And then berkeluarga, sempet nggak nyanyi lama juga. Tapi kayak nggak bisa berhenti banget itu, nggak mungkin banget. Jadi kadang-kadang iseng bikin konten cover gitu deh.
0: Itu hal yang selalu dikangenin ya.
1: Banget. Jadi kadang-kadang kangen banget kayak pengen nyanyi di panggung lagi, tapi udah berkeluarga.
0: Itu. Tapi ada yang bilang ya, aku ngeliat beberapa musisi itu punya adiksi terhadap panggung. Katrina gitu juga, Satrina kayak gitu juga kayak, aduh. Pengen deh ketemu penonton banyak lagi, terus nyanyi depan orang banyak lagi, gitu gak sih?
1: Pengen, kadang-kadang pengen banget lihat teman-temanku kadang masih nyanyi gitu ya. Kayaknya, oh my god, I miss that time, really miss that time.
0: Iya, itu adiksi yang susah dihilangkan ya. Apalagi kalau udah ketemu konser-konser gitu ya.
1: Gatel sekali rasanya ya.
0: Nah, itu teman-teman musisi pasti tahu tuh rasanya kayak apa tuh.
1: Iya.
0: Nah, jadi teman-teman berdua, kalau kamu punya pertanyaan nih di malam hari ini, boleh banget. Nanti kita akan tanyain pastinya ke Katrina. Jadi buat kamu yang mau bergabung dan pengen join seru-seruan sama kita sore hari ini, boleh banget di YouTube-nya RRI Jakarta. Atau juga boleh di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Nah, kita nanti akan bahas seputar single terbaru Kak Satrina yaitu Kamu.
1: Yes.
0: Nah, nanti kita akan bahas sama berdua. Jadi, jangan geser radio kamu karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: 107 FM Pro 2 seluruh Indonesia, teman Pro 2 malam hari ini masih bersama gue Elandi Krisandaru dan juga Kak Satrina di MLC nih. Halo.
1: Hai.
0: Tadi kita udah sempat ngobrol teman Pro 2 tentang kesehariannya Kak Satrina. Nah, tadi kita udah nge-spill juga Kak Satrina ini baru aja merilis sebuah single berjudul Kamu.
1: Yes.
0: Wah, ini adalah single terbaru yang ini kapan Kak keluarnya? Sorry.
1: Minggu kemarin tanggal 25
0: September. Wow, baru banget ya berarti ya.
1: Baru banget.
0: Ini lagu yang fresh from the oven.
1: Yes, fresh banget.
0: Nah, ini lagu ini tuh berjudul Kamu ini tentang apa Kak Satrina kalau boleh tahu?
1: Lagu Kamu ini terinspirasi dari kisah aku dan suami aku.
0: Oh. Halo Om. Nah, boleh dong Kak diceritain, aku jadi penasaran tentang apa ceritanya secara spesifik?
1: Lagu ini menceritakan tentang cinta yang dewasa.
0: Wow, oke. Okay.
1: Yang merasa nyaman, saling mencintai satu sama lain tanpa mikirin kekurangan kita masing-masing. Jadi kita rasanya kayak nyaman gitu.
0: Oh.
1: Jadi gak usah pura-pura ada di liriknya juga.
0: Wede.
1: Jadi kita gak perlu pura-pura lah ya, mau gimana.
0: Iya. Ini menarik sih, maksudnya kalau ini aku jadi punya, aku penasaran. Ini beda gak sih Kak, maksudnya kan tadi Kak Satrina bilang cinta yang dewasa.
1: Yes.
0: Ya kan? Berbeda gak dengan cinta yang baru banget yang anak-anak muda lagi rasain?
1: Kalau menurut aku ya, karena aku sekarang umurnya udah muda lagi.
0: Pernah muda.
1: Karena pernah ngerasain muda.
0: Betul.
1: Ini beda banget pasti. Cinta yang dewasa menurut aku, dari kisahku yang dulu muda banget itu, untuk saat ini dan di lagu ini, cinta dewasa itu beda banget dari waktu aku muda.
0: Oh.
1: Jadi sekarang itu kayak aku udah menemukan someone banget gitu. Yes. Yang benar-benar bisa ngertiin aku, terima aku apa adanya. Dan semuanya lah kekurangan aku ya.
0: Okay.
1: So kita benar-benar I accept him who he is to me and sebaliknya juga kayak gitu. Kalau dulu kan kayak cinta monyet.
0: Iya.
1: Masih muda itu kayak
0: apaan sih kayak gini gitu ya. Masih penuh dengan idealisme ya waktu muda ya.
1: Terus suka ngambek-ngambekan.
0: Bener, kok kamu gak ngerti-ngerti sih gitu. Tapi itu bukannya, ini tolong dikoreksi kalau salah ya kamu. Maksudnya kadang kan namanya dua orang yang berbeda ya. Dua pikiran yang berbeda.
1: Yes.
0: Selalu ada perbedaan di antara dua orang pasti. Itu jadi sebuah, ini gak sih, maksudnya sebuah kerikil gitu dalam hubungan yang dewasa itu?
1: Pasti kayaknya kalau hubungan itu pasti ada kerikil lah ya. Ada naik turunnya.
0: Betul.
1: Pasti there is a fight maybe, arguing.
0: Sometimes.
1: Pasti ada itu. Tapi habis itu juga udah baik-baik aja. Karena kita udah tahu caranya nih gimana hadepin ini, gimana caranya kita atasi ini gitu kan.
0: Oh,
1: kalau
0: gitu.
1: kita udah dewasa itu kan bisa ini ya, udah mikir panjang.
0: Iya. Dan kalau POV yang muda mungkin lebih kayak nggak cocok ganti, ya kan? Kalau muda kayak gitu kan, ya kan kayak apaan sih ini? Udah putusin aja gitu kan. Setelah udah menikah, berumah tangga kan nggak bisa ya kayak gitu kan.
1: No.
0: Betul kan Om? Maksudnya, jadi berarti kan mau gak mau ya harus saling memaafkan ya.
1: That's right, yeah.
0: Meskipun sangat ada perbedaan, ada kebiasaan yang berbeda juga gitu kan. Harus memaafkan.
1: Oh yes.
0: Gitu, tapi itu beneran terjadi ya Kak? Maksudnya harus memaafkan berulang kali pun itu terjadi ya?
1: Mungkin kadang-kadang aku susah minta maaf ya.
0: Diakuin ya. Diakui dengan sendirinya ya.
1: Kayaknya yang sering dia deh.
0: Oh, berarti masih ini ya, masih ada nggak apa-apa kan dia yang salah ini kan. Dia cowok, dia yang minta maaf dong gitu.
1: Kadang.
0: Berarti nggak ada bedanya sama yang muda dong ya. Nggak ada bedanya sama yang muda ya.
1: Kadang sekali aja. Sekali itu nggak apa-apa kan.
0: Sekali sehari ya tapi ya. Oke, okay. Nah, tapi kalau dari yang Kak Satrina ceritakan di lagu Kamu ini, apa sih yang Kak Satrina rasain sebenarnya?
1: Di lagu ini tuh kayak apa ya? kita tuh berdua tuh udah bertahun-tahun kayak lost gitu kan ya.
2: Oh.
1: So many years we feel lost, kayak kita gak bisa temuin cinta gitu ya. So many years, aku kan dulu juga kerjanya di luar Indonesia terus, and then he's here. Jadi kayak kita itu menemukan sesuatu yang telah lama hilang gitu loh.
2: Oh.
1: Bahasanya campur.
0: Iya. Gak apa-apa, ini buat yang gak ngerti ada subtitle di bawah ya. Gak apa-apa. Iya.
1: Kayak gitu. We feel so lost for many years. Terus akhirnya sama Tuhan dikasih waktu ini loh. Sekarang kamu ketemu jodoh kamu gitu ya. Rasanya kayak gitu deh.
0: Iya. Ngerti. Jadi karena ada proses itu dan juga jauh itu, akhirnya merasakan kayak gitu ya Kak Satrina. Oke. Nah, untuk lagu ini waktu itu Kak Satrina nulisnya dengan kondisi gimana sih? Kayak lagi berbunga-bunga kah atau justru kayak bosen nih nulis gitu?
1: Waktu itu gini sih, kan karena aku kerja sama Dennis. Terus kita tuh planningnya untuk menulis lagu tentang cinta.
0: Tentang cinta.
1: Terus dia bilang, you can tell inilah story about you and your husband, yang gitu-gitulah. Jadi memang nanti lagu-lagu aku itu gak akan ada lagu yang drama atau patah hati yang kayak gitu-gitu. Jadi semua lagunya nanti akan tentang cinta or pokoknya yang positif-positif. Aku pengen yang gitu.
0: Nah itu tuh dewasa tuh. Karena kalau lagu-lagu yang mungkin Gen Z banget nih, itu kan sih kayak ya udah terserah gue mau ngapain gitu kan. Cuma saat seiring berjalannya waktu nggak bisa kayak gitu ya kayak. Iya. Tapi setelah lagu ini jadi nih Kak. Apa reaksi dari Om? Saat karena kan ini lagu tentang kisah kalian nih ceritanya. Reaksinya gimana waktu itu Om?
1: Berbunga-bunga.
0: Waduh.
1: Very proud dong.
0: Very proud and very happy ya.
1: Very happy and
0: very
1: proud.
0: Happy.
1: Oh, lagunya buat aku gitu.
0: Jadi salting ya.
1: Salting
0: banget ya. Tapi dari prosesnya lama enggak sih kayak dari awal idenya muncul sampai dengan recording jadi selesai gitu?
1: Sekitar 2 bulanan kali ya ini ya.
0: Lumayan cepet ya.
1: Sempat sakit juga pas mau recording. Tapi lumayan cepet juga. Lumayan cepet banget ya.
0: Oh, selama recording dan produksi enggak ada struggle yang gimana-gimana sih ya?
1: Not really. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Lancar ya. Alhamdulillah.
0: Tapi karena ini perasaan yang lagu yang mewakili perasaan Kak Satrina, sebenarnya ada ini enggak sih adjustment atau kayak challenge baru yang Kak Satrina tuh baru alamin di produksi lagu ini?
1: Challenge dari lagu ini. Apa ya kalau challenge ya? Kayaknya sih nggak ada sih ya.
0: Nggak ada.
1: Cuman challenge-nya buat aku itu Suraisi.
0: Up to you. Feel free aja.
1: Karena kalau aku challenge-nya sih sebenarnya masalah umur sih.
0: Kenapa itu jadi challenge?
1: Iya. Kadang aku kayak merasa ragu karena sekarang aku kan udah 40 tahunan nih.
0: Oke.
1: Kadang aku merasa ragu. Is it fine to do this right now gitu kan ya. Tapi aku rasa banyak juga jadi dari tim-timku juga bilangin itu gak masalah gitu. Semuanya ngasih aku apa namanya semangat ya. Itu gak masalah karena musik juga mungkin gak ada rule-nya untuk kamu umur segini harus stop berkarya gitu kan.
0: Betul.
1: So I'm happy also dari timku semuanya juga sangat support. Biarpun di umur aku yang sekarang ini masih bisa berkarya loh. Mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang.
0: Amin.
1: Karena kamu udah 40 tahunan atau berapa, jangan stop berkarya saya rasa.
0: Betul.
1: Kita harus tetap semangat dan tetap berkarya kalau kita bisa ya.
0: Dan harus forever young dong.
1: Yes.
0: Kalau kata Alpha Phil ya, forever young tuh. Itu yang
1: forever
0: dulu.
1: Young.
0: Iya, kalau Blackpink sekarang mungkin yang tahu Blackpink forever young tuh judul lagunya gitu. Kalau Alpha Phil kayak terlalu mundur ya. Gitu, jadi jangan lupa untuk tetap forever young ya kayaknya.
1: Forever young.
0: Oke, okay.
1: Jadi forever young.
0: Forever young, forever young. Tapi itu juga yang justru apa ya? Apakah itu bisa disebut sebuah kekhawatiran ya kayak? Mungkin karena tadi gap umur. Apakah itu bisa disebut sebagai insecurity dalam proses ini?
1: I think so.
0: Oh ya?
1: Ya sempat juga sih mikir kayak gitu memang. Tapi karena tim yang benar-benar ini support banget, why not? You just inilah.
0: Okay. Just do it ya.
1: Just do it ya.
0: Iya.
1: Apalagi suami aku yang benar-benar support banget. Wes,
0: luar biasa, mantap om. Terus setelah lagu ini didengarkan ke keluarga, saat waktu lagu ini dirilis ke publik, gimana feedback pertama yang Kak Satrina dapatkan waktu itu?
1: Alhamdulillah, feedbacknya banyak yang bagus sih.
0: Oh.
1: Ya, feedbacknya banyak yang bagus karena lagunya itu apa ya? Lagunya itu happy,
0: ringan,
1: dan kayaknya kalau ini juga bisa joget juga loh.
0: Oh.
1: Ya, you can move.
0: Agak upbeat nih berarti ya.
1: Dia ini sih kita pilih beatnya itu kayak afrobeat.
0: Oh, afrobeat.
1: Sedikit fresh.
0: Oke. Okay.
1: Biarpun saya udah.
0: Tapi harus joget. Oh, harus tetap joget pokoknya. Oke. Jadi sebenarnya ini lagu cinta, tapi cintanya yang menyenangkan.
1: Yes.
0: Gitu ya. Mm-hmm. Bukan yang cinta mendayu-dayu gitu ya. Iya.
1: Jadi pengennya itu yang mendengarkan, dengarnya juga mereka bisa happy, bisa dengarnya juga enak loh juga. Ini buat dance juga enak.
0: Buat dance ya. Oh, berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam cinta yang dewasa, kalau ada masalah jogetin aja ya. Yeay. Betul nggak kayak gitu? Bener gak? Betul gak sih kayak gitu? Daripada dibawa stres kan, jogetin aja gak sih?
1: Jogetin aja.
0: Nah, kira-kira kamu penasaran gak teman Pro 2 gimana lagu kamu ini dari Kak Satrina? Mendingan kita dengerin dulu kali kayak ya. Oke, kalau gitu ini dia teman Pro 2 Satrina dengan kamu. Here we go.

0: FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Satrina. Tadi kita udah dengerin nih Kak sama-sama lagunya Kamu. Gokil, ternyata emang lagu emang asik sih buat joget ya.
1: Iya kan?
0: Percaya sih emang kalau hubungan dewasa dijogetin aja ya. Dibawa fun aja ya.
1: Yes.
0: Tapi akhirnya dari tadi juga udah dapat atensi dari orang-orang, dari keluarga. Tapi kalau dari Kak Satrina ya, how do you feel about this song? Kayak puas gak? Sesuai ekspektasi gak?
1: Puas banget.
0: Oh iya?
1: I'm happy with this song. Suka banget.
0: Memang
1: suka banget.
0: Dari awal udah pengennya tuh kayak gini nih bungkusnya nih.
1: Oh. Sebenarnya kan aku dulu tuh lebih suka memang more R&B gitu loh.
0: Oke.
1: Tapi karena kan nggak bisa idealis ya.
0: Iya.
1: Follow the
0: trend ya.
1: Iya, we have to follow the trend. Makanya kita cobain ini aja lah. Afrobeat dulu yang lebih fresh gitu. Kan sekarang lagi tren kan ya.
0: Betul.
1: Iya.
0: Sekarang lagi ngetren malah hipdut. Pop dangdut tuh lagi ngetren juga tuh.
1: Itu lagi tren banget
0: iya,
1: ya.
0: Iya, itu lagi tren banget tuh.
1: Should I try?
0: Maybe sometimes. One day mungkin ya.
1: Itu benar-benar keren
0: iya,
1: lah ya.
0: Iya, iya. One day mungkin coba tuh Kak Satrina punya cukup keberanian untuk mulai ya. Hipdut ya. Tapi dari lagu ini overall secara produksi menyenangkan gak untuk Kak Satrina setelah ya, it's been a while gitu kan.
1: Menyenangkan banget karena aku juga ikut campur terus di lagu ini sama Dennis. Jadi lebih seneng gitu karena aku juga ikut campur. Ini gimana? Aku pengennya ini gini, ini gini. Jadi kayak benar-benar kerja bareng gitu loh.
0: Iya, setelah cukup lama ya, itu merupakan ini gak sih sebuah pengalaman yang wah ini kangen banget nih produksian kayak gini nih. Kangen ya?
1: Iya, banget.
0: Kangen banget. Karena udah cukup lama kali kayak, cukup lama.
1: Udah cukup lama banget. Akhirnya jadi lagu ini tuh kayak apa ya, bener-bener momen yang paling bahagia banget gitu loh. I'm back
0: I'm back. Satrina is back gitu kan. dari perjalanan yang udah lama dengan mungkin pengalaman kasirat Satrina juga udah banyak banget di dunia musik. Kira-kira dari POV penyanyi nih, Satrina merasa aduh ini kayaknya sebenarnya bisa diginiin atau bisa ditambahin ini tambahin itu gitu nggak sih waktu awal-awal produksi gitu, karena mungkin ngambil reference cukup banyak gitu kan.
1: Yes. Iya. Pasti itu ada. Tapi kan nanti kalau selalu di ini pengen gini, ini aku pengen suaranya begini gini. Itu kan nanti jadinya kayak live ya.
0: Oh iya, benar. Nanti malah enggak jadi-jadi.
1: Jadi itu buat live aja.
0: Oh,
1: yang record yang itu dulu kalau lagi live, boom sama.
0: Wow. Berarti harus ditunggu tuh live nanti ya. Akan ada surprise berarti itu nanti di live ya. Oke. Nah karena tadi kita udah dengerin nih Kak Satrina dari lagu Kamu. Sekarang kita akan cek dari pertanyaan yang udah masuk di YouTube dan juga WhatsApp ya malam hari ini. Ada dari Ilham KDI nih.
1: Wow.
0: Ingat KDI, ingat KDI.
1: KDI tahu.
0: Terbanglah tinggi menuju angkasa. Nah kata Ilham nih, kalau disuruh memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, Kak Satrina itu pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa? Wah, menarik nih.
1: Menarik
0: siapa sekali. Dan kenapa?
1: Siapa dan kenapa?
0: Siapa Kak Satrina?
1: Aduh banyak deh.
0: kita ambil Indonesia satu, luar negeri satu.
1: Oke. Kalau Indonesia satu pengennya sama, aduh. Siapa ya, bahaya ini.
0: Siapa? Dul Sumbang mungkin.
1: Oh my gosh. Yang muda-muda.
0: Oh iya, muda boleh, yang muda.
1: Maaf.
0: Iya, enggak apa-apa. Dul Sumbang juga legend ya. Siapa kira-kira Kak Satrina?
1: Sebenarnya pengen sempat terlintas di aku, bukan karena aku kerja sama Dennis ya. Sempat terlintas juga pengen featuring Lala juga.
0: Oh, Marinjola. Yeah. Oh. Kenapa tuh?
1: Karena kulitnya sama-sama coklat.
0: Masa reasonnya itu? Mungkin dari looks yang ngeliatnya ya? Dari looks
1: kulitnya sama.
0: Oh,
1: Okay. And she's a great amazing singer juga.
0: Oh yeah.
1: Dan mungkin karena kita juga hampir sama ya ininya genrenya.
0: Oh iya.
1: Yeah. Ya, R&B gitu kan.
0: Iya sih. Oh, iya menarik juga sih. Wah, mungkin one day ya.
1: One day, panas itu loh nanti.
0: Benar. Kayaknya bakal keren sih. Bakal keren. Oke, Marin Jola
1: dari Indonesia. Jadi bunda dan anaknya.
0: Enggak lah, maksudnya bunda. Kakak ya, lebih ke kakak ya. Nah, selain Marin Jola nih, kalau dari musisi internasional siapa kira-kira, Kak?
1: Kalau musisi internasional, tapi nggak jauh-jauh amat ya dari Indonesia. Mm-hmm. Di Malaysia, aku sebenarnya kenal nih, tahu Mimi Fly?
0: Oh, nggak tahu lagi.
1: Mimi Fly.
0: Uh-huh. Oke, okay. Nanti aku coba cari tahu.
1: Dia lagi rame deh
0: di
1: Malaysia.
0: Kenapa Mimi Fly?
1: Apa ya, hampir sama juga dia ininya sama aku, genrenya, dan dia semua lagu-lagunya juga itu kayak benar-benar menarik aku gitu loh. Jadi aku rasa kalau aku nanti akan feature with her, it will be, nggak tahu, amazing kali ya. She's amazing, she dance, she perform, she sing, semuanya.
0: Kalau Malaysia aku cuma tahu Siti Nurhaliza paling. Dato Siti Nurhaliza udah paling top tuh. Udah paling top itu. Iya.
1: Coba nanti cek deh itu Mimi Fly.
0: Mimi Fly ya.
1: Lagunya keren-keren banget dan barusan dia dapat banyak awards.
0: Banyak awards
1: dari lagu-lagunya.
0: Oke. Nah, kalau selain itu ya, kalau selain dari dua itu kira-kira ada lagi enggak yang sebenarnya idol banget yang Kak Satrina idolakan banget tapi belum kesampaian gitu sampai hari ini? Ada nggak mungkin?
1: Untuk feature or?
0: Untuk featuring?
1: Untuk feature.
0: Atau kita ganti siapa yang sebenarnya penyanyi yang Kak Satrina look up banget?
1: Yang aku look up banget itu ya, oh my god, Beyonce of course.
0: Oh, I'm a single lady.
1: Beyonce. Those days ya waktu itu. Aku selalu dengerinnya Destiny's Child. Latihannya dari itu sih aku dulu.
0: Zaman masih VCD kali ya.
1: Zaman masih VCD. Dong.
0: Oh, kaset, masih kaset ya bahkan ya.
1: Harus diputer
0: pakai pulpen gitu. Anak sekarang enggak ada tuh yang pakai kaset ya.
1: Terus nulis lirisnya didengerin, diulang-ulang.
0: Iya, benar.
1: Itu kalau latihan.
0: Kadang kalau enggak punya duit banget nge-record dari radio ya. Di-record dari radio buat didengerin ulang. Iya. Dan fun fact-nya kadang penyiar radio tuh iseng buat ngomong di tengah-tengah lagu ya. Ngerusak ya. Iya, biar enggak bisa di-record itu. Itulah triknya.
1: Aduh, apaan sih gitu ya.
0: Oke, tadi Ilham KDI itu tadi ada Indonesia, ada Marin Jola, dan juga luar negeri tadi Mimi, siapa tadi?
1: Mimi Fly.
0: Oke. Dan ke malam hari ini ada yang bertanya di WhatsApp nih. Malam hari ini ada siapa nih? Ada dari Lara nih, Kak, yang bertanya. Lara kalau bahasa Jawa sakit ya.
1: Loro.
0: Iya. Katanya, Assalamualaikum Kak, selamat malam. Izin bertanya nih. Suatu hari kalau Kak Satrina melihat kembali seluruh perjalanan hidup dan musik yang sudah dilewati, siapa yang paling ingin Kakak ucapkan terima kasih karena pernah bertahan di sisi Kakak ketika bahkan Kak Satrina sendiri hampir menyerah? Wah, pertanyaannya daging ini.
1: Daging banget.
0: Daging banget nih. Kira-kira siapa nih Kak Satrina? udah jengir-jengir nih. The one and only your beloved husband pasti.
1: Dan tentunya keluarga aku juga semuanya di

0: Okay, tapi pastinya your beloved husband and also your family tetap stay ya di samping Kak Satrina untuk share.
1: Kemarin mungkin karena yang lagu kemarin belum terlalu promo atau apa, itu sih yang bikin aku kayak lebih ini apa, kayak rasanya kayak udahlah. Aku bilang ke Kak, udahlah yang kita ini aja nggak usah terlalu fokus ke sini. Bilang kita juga ada keluarga. Whatever, aku juga fokus ke kamu, anak, gitu juga. Tapi alhamdulillah ada jalan loh.
0: Jadi itu yang buat Kak Satrina awalnya think twice ya. Oke, kayak gitu Lara ya. Dan semoga menjawab pertanyaan kamu
1: Mudah-mudahan menjawab ya.
0: Intinya yang selalu bersama adalah suami dan juga keluarga tercinta. Gitu ya. Nah, abis ini teman berdua kita akan dengerin sama-sama kamu versi live ya. Jadi kita biarkan dulu Kak Satrina untuk bersiap-siap ya. Nanti abis ini kita akan dengerin sama-sama sambil pastinya seru-seruan bareng di MLC Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman berdua dan si bersama Kak Satrina nih. Nah, Kak Satrina, berhubung nanti abis ini akan nyanyi, apa yang pengen Kak Satrina sampaikan ke teman berdua seluruh Indonesia dan mungkin Satrina lovers around Indonesia atau mungkin keluarga yang lagi nonton di Batu ya?
1: Iya.
0: Kak Satrina pengen bilang apa kira-kira?
1: Aku pengen terima kasih banget. First of all, makasih udah having me here. And aku terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah support aku di laguku ini, keluarga juga, dan mungkin yang belum dengerin lagu aku boleh nih, udah ada di YouTube dan ada di semua platforms internasional.
0: Oke.
1: Dengerin jangan
0: di all DSP.

0: ya. Di jangan lupa untuk didengerin teman Pro 2, dan juga pastinya lagu ini udah bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2. Nah, karena kalau yang mau kepoin Instagram mungkin kayak Satrina, boleh dikasih tahu Instagramnya di mana?
1: Satrina Dimelo.
0: Oh, Satrina.
1: TikTok juga Satrina, semuanya
0: TikTok
1: Satrina.
0: Sama ya. Yeah. Untuk lagu kamu ini udah ada MV atau visualizer-nya?
1: Ada video lirik.
0: Video lirik. Yeah. Bisa banget didengerin di YouTube juga pastinya. Oke. Oke, kalau gitu teman Pro 2, karena kita udah seru-seruan bareng selama kurang lebih hampir 1 jam ini, abis ini bakal kembali ditemenin sama penyiar Pro 2M seluruh Indonesia kesayangan kamu. Dan karena abis ini kita akan lihat dan juga saksikan sama-sama penampilan live dari Satrina pastinya. So, kalau gitu gue harus cabut dulu teman Pro 2 dari MLC sore hari ini. So, Elena Kirsten Daru pamit, and please welcome Satrina.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Balik ditemenin sama Isaac Octavian. Setelah tadi kita udah bergabung bersama Prodo FM Jakarta dan ngikutin Music Live Chat. Waktunya Isaac untuk temani kamu. Balik di cerita penutup hari teman Prodo yang lagi tune-in, lagi dengerin Prodo FM Kupang. Setelah ini Isaac ajak kamu untuk kita barengan sharing ya di cerita penutup hari. Mungkin ada yang malam hari ini galau karena target belum tercapai baru di tanggal 30, atau mumet karena biasa kalau tanggal tua tuh mesti sampai berlarut-larut di kantor gitu teman Prodo. Dan kamu mungkin baru beres kerja, udah lapar, udah capek. It's okay teman Pro 2, tetap menikmati waktu kamu ya bersama dengan Pro 2 FM Kupang. Semangat menjalani hari. Dan langsung aja kalau gitu ya, sejak ini saya temani kamu dengan lagu-lagu enak di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol OK. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat...
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Hidup akan dimulai dari kelahiran dan berakhir dengan kematian. Di antara hidup dan mati, akan ada banyak pilihan termasuk hidup. Karena hidup adalah pilihan. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Ahmad Rifai Rifan hadir dengan buku motivasinya. Gaya bahasanya begitu khas, ringan dibaca, namun bermakna dalam. Buku ini disajikan dengan kisah-kisah singkat penuh hikmah. Kemudian di setiap kisah, penulis melakukan pembahasan sesuai dengan topik dari kisah tersebut. Buku Hidup Sekali Berarti Lalu Mati akan mengajak kamu untuk merenungi apa itu kehidupan sehingga kita tidak salah memaknainya dan dapat memperbaiki hidup kita agar dapat memiliki arti dan manfaat bagi orang lain sehingga tidak ada penyesalan nantinya. Buku ini dibagi menjadi 3 bagian di dalamnya, yaitu bagian pertama, hidup sekali, bagian kedua, berarti, dan bagian yang ketiga, lalu mati. Sesuai dengan judulnya, setiap kehidupan di dunia, baik itu manusia atau makhluk hidup lainnya, akan menuju pada kematian. Namun, bagaimana kita bisa mengisi kehidupan kita dengan begitu berarti dan tidak sia-sia? Hidup menjadi berarti jika nilai rapor diisi tinggi oleh orang di sekitar yang merasakan kehadiran pemilik rapor. Buku ini menjelaskan dan mengajak semua untuk memberi arti pada hidup. Hidup adalah kompetisi. Ada yang sukses, ada yang gagal. Ada yang naik, ada yang turun. Ada yang mulia, ada yang hina. Berlombalah dalam kebaikan. Saat kita jalan, di tempat lain orang sedang berlari menuju impiannya masing-masing. Segera bangunlah dari tidur panjang. Mumpung jantung masih berdetak, isilah dengan aktivitas produktif. Hidup sekali, berarti lalu mati. Jadi, buatlah hidupmu lebih berarti. Penulis buku Hidup Sekali Berarti Lalu Mati merupakan penulis muda yang berusia 25 tahun yang lahir di Lamongan dan besar di Lamongan. Secara garis besar, buku ini menyajikan kisah yang luar biasa. Bahasanya ringan, disertai kisah-kisah yang menggugah dan merubah. Untuk seukuran buku motivasi, buku ini cukup komplit menjelaskan hal-hal mulai dari hidup sampai mati, serta ibadah apa yang harus kita lakukan. When you open your book, you open your mind.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Orang kuat bukannya yang tidak pernah merasa sedih, tetapi yang bisa segera menyudahi perasaan sedihnya. Selamat datang di Esensi Buku Pre-2, Open Your Book, Open Your Mind. Untuk kamu yang lagi di fase merasa dikhianati, dikecewakan, ditipu, diperlakukan tidak adil, gagal secara finansial, kehilangan arah dan motivasi, bingung memutuskan, bahkan merasa hidupnya hampa dan terpuruk, serta sulit bangkit dari masa suram dan berakhir putus asa, maka tidak ada salahnya kamu mencoba membaca buku Pemulihan Jiwa 4, Aku Sesungguhnya Lebih Mampu Daripada Yang Aku Duga, karya Dedy Susanto. Buku ini lahir dari puluhan ribu jam praktik yang dilakukan Dedy Susanto kepada kliennya agar bisa kembali mendapat jalan terang, meraih kebahagiaan dan kesuksesan. Rilis di tahun 2013, Pemulihan Jiwa 4 adalah bagian dari seri Pemulihan Jiwa yang berisikan banyak pelajaran juga sugesti positif yang bisa kamu pakai atau kamu gunakan untuk membantu kamu bangkit dari keterpurukan. Salah satu bagian penting dari Pemulihan Jiwa 4 adalah bagian yang menceritakan tentang keharusan kita sebagai manusia untuk menerima kenyataan. Tidak lari dari masalah, namun menikmati, menjalani, dan menghadapinya. Karena toh masalah bukan sesuatu yang abadi. Masalah mungkin menyakitkan, membuat kita menderita, marah, sedih, dan lain sebagainya. Tetapi semua penderitaan tersebut dapat mendewasakan kita sehingga kita berubah menjadi manusia yang ikhlas dan mampu mengendalikan emosi serta lebih bijak dalam menjalani hidup. Di Pemulihan Jiwa 4, Aku Sesungguhnya Lebih Mampu Daripada Yang Aku Duga, Dedy Susanto juga membahas tentang metode temuannya yaitu Theta Restoration, sebuah metode terapi psikologi untuk mengganti sugesti-sugesti negatif yang sudah tertanam dari pengalaman masa lalu dengan sugesti baru. Sederhananya, ini merupakan terapi berbicara kepada alam bawah sadar. Yang menjadi catatan penting dari Pemulihan Jiwa 4, Aku Sesungguhnya Lebih Mampu Daripada Yang Aku Duga, adalah bahwa perilaku yang muncul ketika seseorang menghadapi konflik merupakan reaksi naluri untuk bertahan hidup dalam rangka menghindari rasa sakit. Bentuknya bisa dengan menghindar atau melawan. Sama halnya dengan pikiran negatif, juga merupakan cara alam bawah sadar untuk menghindarkan diri dari rasa sakit, tetapi ini tidak boleh dibiarkan berlebihan. Karena jika kita selalu berpikir negatif, akan bisa menghambat kita dari melakukan banyak hal. Melalui buku Pemulihan Jiwa 4, Aku Sesungguhnya Lebih Mampu Daripada Yang Aku Duga, Dedy Susanto mengajak kita untuk memiliki pola pikir yang realistis, logis, dan dewasa. Tidak mudah terpengaruh oleh ucapan-ucapan atau penilaian negatif dari orang lain. Selalu berpikir positif terhadap diri sendiri, serta selalu bisa menjadi diri sendiri. Selamat menikmati bacaanmu, ketemu lagi rekomendasi lainnya. Because when you open your book, it's open your mind.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Teman berdua, hidup yang seimbang bukan berarti hidup tanpa masalah. Keseimbangan justru membantu kita menghadapi masalah dengan lebih tenang dan sadar. Sekarang kita turunkan ke hal-hal yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Pertama, mulai kurangi kebiasaan membandingkan hidup sendiri dengan orang lain di media sosial. Karena apa yang terlihat di layar belum tentu mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Kedua, kita bisa belajar mulai mengenali batas diri dan berani berkata cukup sebelum kelelahan datang. Produktif itu penting, tapi kesehatan tetap yang utama. Yang ketiga, memisahkan waktu kerja dan waktu istirahat. Ketika bekerja, fokus. Dan ketika beristirahat, nikmati waktu itu tanpa rasa bersalah. Yang berikutnya, menemukan aktivitas kecil yang memberi rasa senang. Entah itu mendengarkan musik, berjalan sebentar, membaca, atau sekedar menikmati waktu hening. Dan yang tidak kalah penting, ingat bahwa rasa capek adalah sinyal tubuh untuk berhenti sejenak. Bukan tanda kelemahan. Tidak apa-apa jika hari ini kita belum seproduktif orang lain. Tidak apa-apa juga kalau saat ini kita perlu berjalan lebih pelan. Setiap orang punya ritme hidup masing-masing. Karena pada akhirnya, makna sukses tidak hanya diukur dari pencapaian, tetapi dari kondisi diri kita sendiri. Apakah kita masih merasa utuh, sehat, dan bahagia dalam menjalaninya? Satu yang perlu kita ingat, hidup adalah perjalanan panjang. Bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang mampu bertahan

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Era digital membuat kita sering menghabiskan waktu dengan berselancar di dunia maya. Kita pun menjadi dekat dengan ancaman kejahatan cyber. Itulah kenapa cyber security menjadi hal wajib untuk kita perhatikan. Berikut ini tips agar kamu tetap aman dalam aktivitas ketika berselancar di dunia maya. Pertama, gunakan kata sandi yang kuat dengan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Jangan pakai kata sandi yang mudah ditebak seperti tanggal lahir atau nama panggilan kamu. Selalu mewaspadai email dan tautan yang mencurigakan. Jangan sembarang klik tautan atau lampiran dari pengirim yang tidak dikenal. Ini bisa jadi upaya phishing untuk mencuri data pribadi kamu. Berikutnya, gunakan autentikasi dua faktor. Dengan begitu, walaupun kata sandi kamu bocor, akun kamu akan tetap lebih aman karena ada lapisan keamanan tambahan. Terakhir, buat cadangan data kamu secara rutin. Simpan salinan data penting di tempat yang aman, baik itu di drive eksternal ataupun layanan cold. Keamanan cyber adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan langkah sederhana, kita bisa melindungi diri dari ancaman di dunia maya. Jaga keamanan cyber kamu ketika berselancar di dunia maya.
2: Jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodia FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

My Hero dari Westlife nganterin kita sampai di pukul 10 ya teman, baru 2 lebih 8 menit gimana? Udah sampai rumah? Mungkin juga kamu udah beraktivitas. Sudah selesai beraktivitas maksudnya ya. Jadi pengen istirahat ya teman, baru 2. Alright teman berdua, sorry ada sedikit kendala teknis, baris oke, udah kembali lagi ya, kita lanjutin ya. Bisa ngajak kamu untuk lanjut ya teman berdua ngobrol hari ini. Bisa pengen ngajak kamu kita ngebahas soal September yang berakhir dengan Kupang dilanda gempa. Setelah Agustus kemarin juga kita banyak nyaksiin saudara-saudara kita yang ada di Flores yang banyak bencana yang terjadi gitu akhir-akhir ini. Nah kalau kamu sendiri merefleksikan ini secara pribadi kayak gimana sih gitu teman berdua, apakah ini bagian dari hal yang harus kita hadapi dalam hidup kita? Karena memang kan hidup gak bisa mulus-mulus aja ya, harus ada goncangan dikit mungkin biar kita makin saleh mungkin ya, makin gak terlalu duniawi asik. Atau gimana di pandangan kamu? Well, boleh cerita di sini ya di 0811-3820-9090. Kita masih bakalan terus ngobrol. Atau mau cerita pengalaman hari ini, apa yang kamu alamin, apa yang kamu lalui, boleh juga nih kasih tahu. Dan kita lanjutin di cerita penutup hari.

0: 102 FM.
1: Ada pepatah yang mengatakan hidup itu pilihan. Kalimat ini menjadi refleksi. Ketika memulai hidup, maka manusia harus menentukan pilihannya. Pilihan itulah yang akan menentukan proses seperti apa yang mereka lalui. Ya, layaknya melakukan perjalanan, hidup dipenuhi lika-liku. Akan ada banyak persimpangan yang kita temui. Akankah kita berjalan lurus begitu saja? Atau lebih baik berbelok ke kanan atau ke kiri? Atau justru kembali ke belakang? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Because when you open your book, you open your mind. Ketika kita dihadapkan dengan banyak pilihan dalam hidup, kita tidak boleh serakah. Pilihlah satu yang dirasa terbaik untuk diri kita. Jian Seung-won, seorang penulis buku berkebangsaan Korea Selatan, menjawab keresahan tersebut dalam bukunya yang berjudul Ketika Aku Tak Tahu Apa Yang Aku Inginkan. Buku ini merupakan buku self-improvement berisi kalimat-kalimat manis yang menguatkan kita untuk lebih berani menjalani kehidupan. Secara garis besar, buku ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu perihal mengenal perasaan kita, mengenal waktu kita, mengenal hubungan-hubungan kita, dan melihat dunia kita. Pilihan berangkat dari keinginan, begitu pula sebaliknya. Keinginan menjadi dasar lahirnya banyak pilihan. Manusia memiliki keinginan yang tidak terbatas. Yang terbatas adalah kemampuan mereka untuk mewujudkan keinginan tersebut. Setiap manusia hakikatnya memang memiliki keinginan dalam dirinya. Tapi, pernahkah kita berpikir, sebenarnya apa yang menjadi keinginan kita? Jian Seung-won mengutip kalimat filosofi mengenai kehidupan. Bahwasannya kita harus merasakan rasa sakit terlebih dahulu agar kita tahu bagaimana cara mengobati diri sendiri. Begitu pula dengan kecemasan. Kita perlu merasakan kecemasan agar hati kita mengerti bagaimana arah dan tujuan kita. Sehingga ketika kita merasa cemas akan suatu hal, jangan jadikan hal itu sebagai beban. Jadikanlah sebagai dasar meraih tujuan. Tidak semua hal perlu dikerjakan secara terburu-buru. Ada kalanya kita perlu berjalan perlahan demi memahami sekitar. Jian Seung-won menekankan bahwa waktu adalah uang. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya waktu dalam kehidupan. Karena waktu yang telah kita lalui tak mungkin diulang kembali. Buku ini juga menceritakan mengenai berbagai macam relasi dalam kehidupan. Teman, orang tua, kekasih, merupakan tokoh yang tak terpisahkan dalam kehidupan. Setiap proses hidup, mereka adalah orang-orang yang nantinya akan memberikan dampak tersendiri untuk diri kita. Pada bagian terakhir buku ini, Jian Seung-won memaknai hidup dengan berbagai impresi yang berbeda. Hidup adalah menjadi diri sendiri. Hidup adalah menghadapi perpisahan. Hidup adalah keberanian untuk memimpin. Hidup adalah satu orang yang berarti dan hidup adalah cinta dan kebahagiaan. Bagaimana? Kamu tertarik membaca buku ini? Because when you open your book, you open your mind.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Foolish One dari Taylor Swift teman-teman berdua. Mungkin apa yang kamu alami ini mirip kayak kisah yang dituangin sama Taylor Swift dalam lagu ini. Kamu ngerasa ya bodoh aja gitu, kok dulu mau aja disuruh kayak gitu atau mau aja diperlakukan seperti itu. Ya kadang-kadang memang ketika sudah ada di masa sekarang baru kita sadarin, dulu kok aku kayak foolish one banget, kayak bodoh banget dulu ya, mau aja ditipu, mau aja dibohongin, mau aja dibodoh-bodohin gitu teman-teman berdua. Tapi gak apa ya, karena itu bisa jadi sebuah cara untuk kita jadi lebih dewasa gitu teman-teman berdua ya. Karena mungkin hal-hal itu dibuat semesta atau diizinkan semesta kita laluin untuk membuat kita yang lebih kuat seperti sekarang. Asik. Tapi ya memang namanya manusia ya teman berdua. Kadang-kadang kita tuh ada sisi lemah di mana kayak kadang-kadang udah tahu kalau itu nggak benar, udah tahu kalau itu bakal menyakiti, tapi tetap aja masih pengen dicoba ya. Because we are only human kalau kata Christina Perry. Ada juga yang relate.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

sakit banget emang ya lagu kalau udah dibawain sama Afgan tuh ya teman. Berdua apalagi ceritanya yang tentang kau dengannya, kau dengan dia, aku dengannya gitu teman. Berdua ya kadang-kadang memang tidak semua hal dalam hidup ini bisa kita milikin gitu. Ada hal-hal yang kita pengen banget untuk meraihnya tapi ya ternyata itu ditakdirkan bukan untuk kita. Disitulah kita diajarin atau kita diharuskan untuk ikhlas, merelakan. Ibarat kayak kita ke ATM pengen narik duit banyak tapi ternyata ya di ATM gak ada uangnya gitu, harus pulang dengan berbesar hati. Kadang-kadang dalam hidup ada hal-hal yang harus dengan besar hati, siap maupun tidak siap ya, kita terima karena memang that's not for us gitu teman berdua. Hal tersebut memang tidak ditakdirkan untuk kita. Tapi apapun itu ya semoga bisa tetap kamu jalani dengan besar hati, jalani dengan bersyukur teman berdua karena ya yeah, that's life. Sometimes kita memang perlu untuk menerima situasi-situasi yang tidak sejalan sama hati kita. Yoi, dalam banget. Stay tune ya di Pro FM, masih sangat menemani kamu. Yang mau berbagi cerita juga boleh banget.

0: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah, tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Hah, motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Slipping Through My Finger dari ABBA, teman perdua, nemenin kita. Dan ya, sampai di akhir dari kebersamaan, Ishak sudah harus pamit. Terima kasih buat teman perdua depan atau perdua FM Kupang. Kita ketemu di lain kesempatan. Ya, semoga masuk ke Oktober besok, kita jalani dengan syukur, menikmati semua berkat dan nikmat yang dikasih semesta, memaksimalkan semua yang kita bisa. Sehat-sehat ya, kuat selalu, dan sampai jumpa, selamat beristirahat. Bye-bye. Dengerin terus Pro 2 dari Kupang, teman terbaik kamu.

Malam adalah kesempatan luar biasa untuk beristirahat, memaafkan, tersenyum, bersiap-siap untuk semua pertempuran yang harus kamu lawan besok. Allen Ginsberg.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Malam adalah kesempatan luar biasa untuk beristirahat, memaafkan, tersenyum, bersiap-siap untuk semua pertempuran yang harus kamu lawan besok. Allen Ginsberg.

Keluarga Floba Mora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Teman Perdua, sampai di sini tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Rabu 30 September 2026, Ishak yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita jumpa kembali besok Kamis 1 Oktober 2025 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Perdua FM 90,9 MHz. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 2 kembali menemani kamu sepanjang hari ini, Kamis 1 Oktober 2026 dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah. Mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari kawasan Tompelo 8 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi ini bersama Ratri di Spada ya, dan selamat hari Kamis. Semoga hari ini semuanya dipenuhi dengan kebahagiaan ya teman Pro 2. Amin. Dan Ratri hari ini juga udah siapin lagu-lagu yang enak buat nemenin kamu pagi ini. Dan teman Pro 2, setelah ini kita akan melanjutkan jazz music selama 1 jam ke depan. Kemudian dilanjutkan dengan mimbar atau renungan pagi agama Katolik ya. Kemudian kita akan melanjutkan dengan update yang menarik di segmen Spada Choice of the Day dari pukul 6 sampai pukul 8. Dan tentunya kita akan seru-seruan bareng ya pagi ini. Di pukul 8 kita juga akan ada pilek, pilih lagu kamu. Dan di pukul 9 ada Spalding, Spada Talking ya. Ratri juga nanti akan menghadirkan narasumber untuk kamu dengarkan. So, stay tune aja di Pro 2 FM Kubang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
4: Pada, selamat pagi teman Pro 2. Di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Mentor.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Pro 2 FM

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: FM 90,9 Produa RRI Kupang. Facebook Produa Kupang. Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang. Mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik.

Teman Pro2 yang Tuhan Yesus kasihi. Salve, selamat pagi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih dan penyertaannya. Kita masih diberikan kesempatan untuk kembali berjumpa dalam program Mimbar Agama Katolik. Bersama saya Anastasia Taolin, penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pagi ini Kamis 1 Oktober 2026, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengawali renungan kita pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu atas anugerah kehidupan dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Pada saat ini kami akan memulai siaran Mimbar Agama Katolik. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar setiap kata yang disampaikan bersumber dari Sabda-Mu, menguatkan iman, menumbuhkan harapan, dan mengobarkan kasih dalam hati setiap pendengar. Bukalah hati dan budi kami agar mampu mendengarkan suara-Mu serta melaksanakan kehendak-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Kami berdoa bagi seluruh pendengar RRI Pro2 dimanapun berada. Semoga Engkau melimpahkan kesehatan kepada yang sakit, penghiburan kepada yang berduka, kekuatan kepada yang sedang menghadapi kesulitan, dan damai sejahtera bagi setiap keluarga. Bimbinglah kami agar melalui siaran ini, nama-Mu semakin dimuliakan dan semakin banyak orang mengalami kasih-Mu yang menyelamat. Semua doa ini kami panjatkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Teman Pro2 yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan yang menjadi terang dan pedoman hidup kita dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai dengan 5. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman Pro2 yang Tuhan Yesus kasihi, tema renungan kita pada hari ini, menjadi rendah hati seperti anak kecil. Teman Pro2 yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, salam damai dan salam kasih untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk membuka mata, menghirup udara kehidupan dan menjalani hari yang baru. Apapun keadaan kita pagi ini, marilah kita awali hari dengan hati yang penuh syukur. Teman Pro2 yang Tuhan Yesus kasihi. Dalam Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai dengan 5, para murid bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Pertanyaan ini sebenarnya juga sering muncul dalam kehidupan kita. Kita ingin menjadi orang yang berhasil, kita ingin dihargai, kita ingin dianggap penting, kita ingin didengar. Kita ingin mempunyai kedudukan yang baik, itu semua manusiawi. Tetapi Yesus memberikan jawaban yang berbeda. Yesus memanggil seorang anak kecil, menempatkannya di tengah-tengah mereka, dan berkata bahwa mereka harus bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Mengapa Yesus memberikan contoh seorang anak kecil?
Karena anak kecil mempunyai hati yang sederhana. Seorang anak mau percaya, seorang anak mau belajar, seorang anak tidak malu mengakui bahwa ia membutuhkan pertolongan. Dan ketika seorang anak melakukan kesalahan, ia bisa belajar untuk meminta maaf dan memulai lagi. Inilah sikap yang Tuhan inginkan dari kita. Rendah hati, sederhana, mau belajar, dan mau bergantung kepada Tuhan. Teman Pro 2 yang Tuhan Yesus kasihi, kadang-kadang dalam hidup kita terlalu sibuk mencari siapa yang paling hebat. Di dalam keluarga, kita ingin pendapat kita yang selalu benar. Di tempat kerja, kita ingin hasil kerja kita yang paling dihargai. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita ingin dihormati. Bahkan dalam kehidupan menggereja pun, kita bisa tergoda untuk mencari pengakuan. Padahal Yesus mengajarkan bahwa kebesaran yang sesungguhnya bukanlah ketika kita berhasil membuat orang lain melayani kita. Kebesaran adalah ketika kita mampu melayani orang lain dengan tulus. Kita tidak perlu menunggu melakukan sesuatu yang besar. Kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Menyapa orang dengan ramah, mendengarkan ketika seorang berbicara, membantu anggota keluarga, mengucapkan terima kasih, meminta maaf ketika kita bersalah, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dan mau memberikan perhatian kepada orang yang sedang mengalami kesulitan. Hal-hal sederhana seperti ini mungkin tidak terkenal di mata manusia, tetapi sangat berharga di mata Tuhan. Teman Pro 2 yang Tuhan Yesus kasihi. Yesus juga berkata bahwa siapapun yang menerima seorang anak kecil demi namanya, ia menerima Yesus sendiri. Artinya, kita dipanggil untuk menghargai setiap orang, terutama mereka yang kecil, lemah, dan membutuhkan perhatian. Jangan pernah menganggap seorang tidak penting hanya karena ia miskin. Jangan meremehkan seorang hanya karena pekerjaannya sederhana. Jangan menjauh dari seseorang hanya karena ia sedang mengalami masalah. Bisa jadi, melalui orang yang sederhana itulah Tuhan sedang mengajarkan sesuatu kepada kita. Pagi hari ini, marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah saya sudah rendah hati? Apakah saya mau mendengarkan orang lain? Apakah saya mudah mengakui kesalahan? Apakah saya mau meminta maaf? Apakah saya menghargai orang-orang yang bekerja dan hidup bersama saya? Dan yang paling penting, apakah saya sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam hidup saya? Teman Pro 2 yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini adalah hari yang baru. Mari kita mulai hari ini dengan hati yang baru. Jangan membawa kesombongan ke dalam pekerjaan kita. Jangan membawa kemarahan ke dalam keluarga. Jangan membawa kebencian dalam hubungan kita dengan sesama. Sebaliknya, mari kita membawa kasih. Mari membawa kesabaran. Mari membawa kerendahan hati. Dan mari membawa damai. Jika hari ini ada orang yang membuat kita kecewa, cobalah untuk tidak langsung membalas. Jika ada orang yang berbeda pendapat dengan kita, cobalah untuk mendengarkan. Jika ada orang yang membutuhkan bantuan, bantulah sesuai kemampuan kita. Dengan cara sederhana itu, ketika Yesus menjalankan ajaran Yesus. Teman Pro 2 yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita jalani hari Kamis ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Tidak perlu menjadi orang yang paling hebat. Cukuplah menjadi orang yang mau mengasihi, mau melayani, dan mau menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaanmu sepanjang siaran Mimbar Agama Katolik pada pagi hari ini. Terima kasih karena engkau telah memberikan kami kehidupan, kesehatan, kesempatan, dan waktu untuk mendengarkan serta merenungkan sabdamu.
Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk menjadi pribadi yang rendah hati, sederhana, dan penuh kasih, seperti yang telah kami dengarkan dalam Injil hari ini. Ajarlah kami untuk memiliki hati seperti anak kecil, hati yang tulus, hati yang mau percaya, hati yang mau belajar, dan hati yang selalu mengandalkan Engkau. Berkatilah kami semua yang telah mengikuti siaran ini dari tempat kami masing-masing. Semoga apa yang kami pikirkan, katakan, dan lakukan selalu membawa kebaikan bagi sesama. Jauhkanlah kami dari kesombongan, iri hati, kebencian, dan segala sesuatu yang dapat menjauhkan kami dari kasih-Mu. Jadikanlah kami pembawa damai di dalam keluarga, di tempat kerja, di tengah masyarakat, dan dimanapun kami berada. Bunda Maria, dampingilah kami dalam menjalani kehidupan ini. Doakanlah kami agar selalu setia kepada Putra-Mu Yesus Kristus dan mampu mengikuti teladannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami mohon semuanya ini dengan perantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati niat hati dan aktivitas kita pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Raden Ajeng Kartini,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM. Teman terbaik.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tahukah kamu, setiap menit Indonesia terus kehilangan hutan seluas lapangan bola. Dan setiap pohon yang tumbang adalah oksigen yang ikut hilang.
1: Deforestasi bukan cerita jauh. Ia merampas keteduhan, memicu banjir, longsor, hingga udara kian tak sehat untuk kita hirup.
0: Tapi kita masih bisa menyelamatkan hutan kita. Mulailah dari hal kecil, kurangi penggunaan kertas sekali pakai, dukung produk ramah lingkungan, tanam pohon, dan jaga kawasan yang masih hijau. Hutan adalah nafas kita, rumah kita, masa depan anak-anak kita. Jangan biarkan mereka tumbuh tanpa teduh.
1: Mari hentikan deforestasi, mari selamatkan hutan Indonesia, sebelum hutan berhenti memanggil kita.

Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.
5: Pro 2 FM.

0: Info Pro 2 FM.
1: Ini saatnya teman Pro 2 menerangkan Info Pro 2 tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah tanggal 1 Oktober 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama teman Pro 2, Wakil Menteri Kesehatan

0: Dante Saxono Harbuwono menyampaikan bahwa Kementerian Kesehatan telah mengirim tim investigasi untuk menelusuri dugaan tertinggalnya guidewire, yaitu kawat pemandu medis di jantung seorang pasien. Investigasi ini dilakukan untuk menelusuri kejadian dan memperoleh kejelasan mengenai dugaan masalah dalam prosedur medis tersebut. Langkah investigasi diharapkan dapat membantu mengungkap kronologi kejadian serta mengevaluasi pelaksanaan pelayanan medis terkait. Penelusuran ini juga menjadi perhatian terhadap pentingnya keselamatan pasien dan penerapan prosedur medis sesuai standar pelayanan kesehatan. Informasi selanjutnya, Festival Music Synchronized Fest 2026 menghadirkan program Give Movement, Green Movement melalui kegiatan penanaman mangrove di Kepulauan Seribu. Program ini menjadi bagian dari upaya penyelenggara untuk menggabungkan perayaan musik dengan kepedulian terhadap lingkungan. Melalui program tersebut, sebagian hasil penjualan tiket akan didonasikan untuk mendukung penanaman mangrove. Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pengunjung festival mengenai pentingnya menjaga ekosistem pesisir sekaligus mendorong keterlibatan industri musik dalam kegiatan pelestarian lingkungan. Informasi terakhir, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat ekosistem sastra Indonesia mulai dari hulu hingga hilir. Upaya tersebut mencakup pengembangan proses penciptaan karya sastra hingga penguatan akses masyarakat terhadap karya-karya penulis Indonesia. Penguatan ekosistem sastra diharapkan dapat mendukung perkembangan para penulis, memperluas apresiasi masyarakat terhadap karya sastra, serta menjaga keberlanjutan tradisi literasi nasional. Dukungan dari berbagai pihak juga diperlukan agar sastra Indonesia semakin dikenal dan memiliki ruang berkembang di tengah perubahan zaman. Dan teman Pro2, itulah info Pro2 pagi ini. Untuk berita selengkapnya kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Selain itu, teman Pro2 akan melanjutkan segmen Spadel, so stay tune terus di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: Sekian info Pro2 kali ini.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pada selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: Perkiraan cuaca
5: 90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Di pagi yang cerah ini ya, kali ini Ratri mau kasih info tentang perkiraan cuaca di hari ini, Kamis 1 Oktober 2026 ya. Di beberapa kecamatan di Kota Kupang ada Kecamatan Halak, Maulava, Kelapa Lima, Owebobo, Kota Raja dan juga Kota Lama ya. Ini didominasi oleh cuaca cerah dengan suhu 24 sampai 31 derajat Celcius ya, tidak terlalu panas, tapi ya tetap jangan lupa untuk pakai sunscreen dan minum air putih yang banyak untuk menjaga kesehatan kamu ya, baik dari luar maupun dari dalam juga. Dan untuk kelembapan udaranya ada di 46 sampai di 82% ya teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang banyak beraktivitas di luar, jangan lupa untuk pakai sunscreen dan minum air putih yang banyak supaya tidak dehidrasi ya, karena cukup lumayan apa ya nanti ya, terik gitu mungkin. Kita lihat aja nanti, tapi jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan karena hari ini masih panjang ya teman produ, ini masih jam 6 pagi dan masih banyak aktivitas yang harus dilakukan tentunya hari ini. So, Ratri juga nanti masih mau menghadirkan informasi yang terupdate untuk kamu dan juga lagu-lagu untuk temenin kamu siap-siap. Mungkin siap-siap kerja, siap-siap kuliah ya. Atau mungkin yang sekarang udah lagi di jalan, hati-hati di jalan deh ya pokoknya. Nanti Ratri akan kembali, so stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2. Di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Baik kamu, kembali lagi di Sweater Choice of the Day ini ya. Gimana nih kabar kamu pagi hari ini? Semoga yang lagi buru-buru ke sekolah, ke kampus atau ke tempat kerja tetap semangat dan jangan lupa sarapan ya. Balik lagi sama Ratri di Spada di Prodo FM Kupang tentunya. Dan Ratri mau tanya nih, pernah gak sih kamu tuh ditanya temen, menurut kamu aku salah gak? Terus kamu sebenarnya tahu kalau dia salah tapi bingung mau jawab apa. Kalau jujur takut banget dia tersinggung. Kalau bilang dia benar ya padahal kenyataannya gak gitu, malah kita yang ngerasa gak enak gitu kan. Akhirnya keluar jawaban legendaris. Ya sebenarnya tergantung kamu ngelihatnya dari sisi mana. Padahal dalam hati tuh udah tahu, udah ada satu halaman yang penuh komentar gitu. Nah ternyata berkata jujur itu kadang gak sesederhana yang kita bayangin gitu. Kita pengen banget terbuka tapi juga gak pengen ngelukain orang lain gitu. Makanya di Choice of the Day pagi ini ya, lebih baik jujur walaupun menyakitkan atau diam demi menjaga perasaan. Pilihannya jujur apa adanya, B diam demi menjaga perasaan. Kamu tuh tim yang mana sih teman Pro 2? Coba kirim jawaban dan alasan kamu di WhatsApp 0811 3820 9090. Dan ceritain juga kalau kamu tuh pernah ada di dalam situasi yang serba salah seperti ini ya. Kita akan bahas bareng-bareng di segmen berikutnya. So, ini ada satu lagu dari Lomba Sihir dengan Andai Saja. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya Erasto Mpemba pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Mau bisnis Anda dikenal luas dan jualan makin laris di NTT, RRI Kupang punya solusinya. Kini hadir paket promosi spesial untuk memajukan bisnis Anda. Paket UMKM cukup Rp500.000, Anda dapat 15 kali penyiaran, spot dan adlibs, plus bonus publikasi berita di rri.co.id dan Instagram RRI Kupang. Paket Silver hanya Rp1.000.000 untuk 25 kali penyiaran, bonus publikasi di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Gold Rp3.000.000 dengan 75 kali penyiaran, bonus publikasi utama di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Platinum Rp5.000.000 dapat 75 kali penyiaran, dialog interaktif live di YouTube RRI Kupang, plus jangkauan lengkap di media sosial dan rri.co.id. Tingkatkan brand awareness dan jangkau lebih banyak pelanggan bersama media terpercaya RRI Kupang. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0822-5495-3271 atau kunjungi kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8 Oibobo, Kota Kupang. RRI Kupang, suara untuk produk lokal.

0: FM 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro2 di Pro2 FM Kupang.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Teman terbaik kamu, balik lagi di Sepada Choice of the Day ya. Kita mulai dari tim A, yaitu orang-orang yang memilih jujur meskipun terkadang kenyataannya itu gak sesuai, gak menyenangkan gitu ya. Nah, tim ini tuh kejujuran itu penting karena sebuah hubungan ini membutuhkan kepercayaan. Nah, bayangin nih, kamu tuh lagi ngerjain tugas kelompok, ada satu temen yang selalu terlambat untuk ngumpulin gitu ya bagiannya. Kalau terus dibiarin ya anggota kelompok ini ikut kerepotan. Kalau kamu diem gitu ya, kamu bisa aja diem karena takut ngerusak pertemanan kamu. Namun kalau tidak pernah dibicarakan ya masalah yang sama mungkin akan terus berulang dan berulang kali. Nah, di dalam situasi seperti ini, jujur ini justru bisa jadi cara untuk memperbaiki keadaan. Tapi ingat ya teman perdua, jujur ini bukan berarti bebas berbicara sesuka hati. Ada perbedaan antara mengatakan kamu selalu bikin masalah dengan mengatakan aku kesulitan untuk menyelesaikan tugas kalau bagianmu terlambat. Kita bisa atur waktunya nggak biar lebih teratur? Nah, pesannya ini hampir sama, tapi cara menyampaikannya aja yang berbeda. Yang pertama itu menyerang orangnya. Yang kedua, membahas perilakunya dan mengajak mencari solusi. Nah, sekarang coba nih ya bayangin di situasi kayak gini. Temanmu tuh minta pendapat tentang penampilannya sebelum menghadiri sebuah acara. Menurutmu ada sesuatu yang kurang cocok nih, tapi kamu tahu dia sebenarnya udah berusaha untuk mempersiapkannya. Kamu akan mengatakan pendapatmu secara jujur dan memilih jawaban yang aman? Memilih jujur atau malah memilih jawaban yang aman gitu maksudnya. Ingat ya, jujur itu penting, tapi kita tuh juga perlu mempertimbangkan apakah pendapat tersebut memang dibutuhkan, bagaimana cara menyampaikannya, dan apakah waktunya juga tepat. Nah, sekarang giliran kamu nih teman berdua. Apakah kejujuran selalu harus disampaikan saat itu juga, atau ada kalanya kita perlu menunggu waktu yang lebih tepat nih teman berdua?

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara...
4: Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Hey Kupang, waktu

teman terbaik kamu. Baru aja kamu dengerin lagu dari Blue Clear featuring Kamga dengan Mimpi Jadi Nyata. Kita lanjutin untuk topik kita di pagi hari ini di Spada Choice of the Day ya teman berdua. Nah sekarang kita dengerin dari sudut pandangnya tim B nih. Ada orang yang memilih diam nih bukan karena ingin berbohong, tapi karena ngerasa gak semua hal nih harus dikomentarin. Misalnya teman kamu nih lagi semangat-semangatnya gitu untuk menceritakan rencana yang udah lama ingin ia wujudkan. Kamu punya beberapa keraguan tentang rencana itu, tapi dia tuh belum minta pendapat kamu. Apakah kamu ini langsung mengutarakan semua kekhawatiranmu? Belum tentu. Terkadang orang hanya ingin didengarkan terlebih dahulu. Mereka belum tentu membutuhkan kritik, saran, atau evaluasi pada saat itu juga. Begitu juga ketika kita tuh lagi emosi. Memaksakan diri untuk langsung berbicara bisa membuat kata-kata yang keluar ini justru lebih menyakitkan daripada yang sebenarnya ingin kita sampaikan. Mengambil jeda juga bukan berarti lari dari masalah. Kita bisa menenangkan diri dulu, lalu kembali membicarakannya ketika kita sudah siap. Nah, teman pro 2, ada hal yang perlu dibedain nih. Diam untuk memilih waktu yang tepat berbeda dengan diam terus-menerus sampai masalah tidak pernah selesai. Kalau ada perilaku teman yang berulang kali membuat kamu tuh tidak nyaman, kamu tetap berhak kok untuk menyampaikan batasanmu. Dan kamu juga boleh bilang, aku menghargai kamu, tapi aku kurang nyaman kalau masalah pribadi yang aku ceritakan dijadikan bahan bercanda di depan orang lain. Nah, itu bukan berarti kamu jahat atau terlalu sensitif ya. Kamu itu lagi menjelaskan hal yang penting gitu buat kamu. Jadi untuk menjaga perasaan orang lain itu baik, tapi jangan sampai kamu juga mengabaikan perasaanmu sendiri ya teman berdua. Nah, menurut kamu nih bagaimana? Apakah diam bisa menjadi bentuk kedewasaan atau justru membuat orang lain ini sulit memahami apa yang sebenarnya kita rasakan?

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga
5: Braille dikenal.

0: sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersial lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2 balik lagi di Spalding. Kok Spalding? Belum Spalding ya. Pada choice of the day ya, teman Pro 2. Ini masih dengan topik yang tadi, yaitu tentang kamu lebih milih jadi jujur apa adanya atau diam demi menjaga perasaan. Nah, pembahasan kita pagi ini ternyata itu punya hubungan dengan satu hal yang penting di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bagaimana kita berkomunikasi ketika seseorang ini sedang menghadapi masalah. Nah, pada 4 September lalu, Kementerian Kesehatan RI juga mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan jiwa dan mengenali perubahan kondisi orang-orang di sekitar. Kemenkes juga menekankan 4 langkah untuk mendukung seseorang yang sedang mengalami masalah, yaitu tanya, dengarkan, temani, dan hubungkan. Apa hubungannya sih sama topik kita di pagi hari ini? Ya, coba bayangin deh, seorang teman yang belakangan ini lebih banyak diem, kelihatan murung, atau nggak seperti biasanya gitu ya. Kita mungkin tergoda untuk langsung berkata, kamu kenapa sih? Jangan terlalu dipikirin lah. Nah, padahal kita tuh belum tentu tahu apa yang sedang ia hadapi. Nah, di dalam situasi seperti ini, kita juga bisa memulai dengan pertanyaan sederhana, seperti, kamu kelihatan lagi banyak pikiran, mau cerita. Lalu, beri dia kesempatan untuk berbicara tanpa buru-buru menghakimi atau membandingkan masalahnya dengan pengalaman orang lain. Tentu saja kita tidak harus selalu punya jawaban untuk setiap persoalan teman. Kadang-kadang mendengarkan dengan sungguh-sungguh ini udah menjadi langkah awal yang berarti gitu. Nah, kalau masalahnya membutuhkan bantuan lebih lanjut, kita juga bisa membantu menghubungkannya dengan orang dewasa terpercaya atau tenaga profesional. Nah, jadi teman Pro 2, komunikasi yang baik ini bukan cuma soal berani mengatakan kebenaran. Kita juga perlu belajar mendengarkan, memahami konteks, dan menghargai perasaan orang lain. Karena jujur tanpa empati juga bisa melukai, sementara diam tanpa komunikasi bisa menimbulkan salah paham. Masih Ratri lanjutkan nanti untuk topik kita hari ini, tapi Ratri punya satu lagu dulu dari Isyana Sarfati dengan Frenemy. You're my frenemy.
1: Are you on your way?
2: Yaelah Inggris, udah jalan, ntar lagi nyampe.
1: I have your location. You haven't even

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya Barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari.

Oke, teman Pro 2, gak kerasa kita udah sampai di penghujung pada Choice of the Day di pagi hari ini. Dari pembahasan tadi kita belajar bahwa kejujuran dan menjaga perasaan sebenarnya ini dua, bukan dua hal yang harus selalu dipertentangkan. Kita bisa menyampaikan pendapat secara jujur tanpa merendahkan orang lain. Kita juga bisa memilih diam sejenak tanpa harus menghindari persoalan selamanya. Ketika ada sesuatu yang mengganggu, kita bisa membicarakannya dengan tenang. Dan ketika teman membutuhkan pendapat, kita bisa menyampaikannya dengan cara yang membangun. Kemudian ketika seseorang hanya ingin didengarkan, ya kita gak harus buru-buru untuk merasa perlu memperbaiki semuanya. Jadi kedewasaan dalam berkomunikasi bukan berarti kita tidak pernah membuat orang lain tersinggung. Kita semua bisa salah memilih kata atau salah memahami maksud seseorang. Yang penting adalah kesediaan kita untuk mendengarkan, menjelaskan maksud, meminta maaf ketika perlu, dan memperbaiki cara berkomunikasi. Seperti yang ditengankan Kementerian Kesehatan dalam Imbauan Kesehatan Jiwa pada September 2026, ya, kepedulian dapat dimulai dengan bertanya, mendengarkan, menemani, dan membantu seseorang memperoleh pertolongan yang sesuai. Nah, sebelum Ratri pamit, ingat satu kalimat ini ya. Kita tidak harus memilih antara berkata jujur dan menjadi orang yang peduli. Kita bisa melakukan keduanya selama kita tahu bagaimana menyampaikan kebenaran dengan rasa hormat. Terima kasih untuk teman Pro 2 yang udah ikut berbagi pendapat ya di pagi hari ini. Ratri pamit undur voice dari Spada Choice of the Day di pagi hari ini, tapi kita nanti akan berlanjut di Spada tentunya. So, ini Ratri punya satu lagu dari The Fams dengan Personal. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.